0: Berita seterusnya. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah dan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA memperkukuh kerjasama strategik dalam usaha merancakkan pembangunan pertanian dan sosioekonomi masyarakat luar bandar. Kerjasama itu dilaksanakan menerusi pertukaran dokumen memorandum persefahaman MOU. Kedua-dua agensi akan bekerjasama dalam bidang strategik meliputi pembangunan pertanian, ekonomi dan keusahawanan, modal insan, infrastruktur serta pengurusan sumber. Antara inisiatif yang dikenal pasti termasuk perkongsian kebakaran dalam pengurusan tanaman dan pembangunan prasarana, pembangunan semula tanah terbiar serta program keusahawanan termasuk industri inap desa. Kerjasama turut merangkumi pembekalan air mineral, pembangunan tenaga kerja mahir, menerusi program latihan dan kemahiran serta perkongsian data dan kebakaran dalam teknologi GIS, telemetri dan hidrologi. Kerjasama itu dijangka membantu memperkukuh perancangan serta pengurusan sumber secara lebih cekap selain membuka ruang baharu kepada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luar bandar. Langkah berkenaan mencerminkan komitmen KEDA dan MADA untuk memperluas jaringan kerjasama antara agensi kerajaan bagi memastikan agenda pembangunan luar bandar dilaksanakan secara lebih tersusun, berimpak dan mampan. Dua pasukan dari SJKC Minam Kuala Triang Langkawi mencipta kejayaan membanggakan apabila masing-masing meraih pingat gangsa dalam kejohanan Robotik Annual Championship RAC 2026 peringkat kebangsaan. Pencapaian itu turut mendapat sokongan Lembaga Pembangunan Langkawi LADA menerusi sumbangan tanggungjawab sosial korporat CSR berjumlah RM2,000 bagi membantu penyertaan murid dalam pertandingan berkenaan. Sokongan tersebut memberi peluang kepada murid Langkawi mengembangkan bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM selain memperkukuh kemahiran peraturcaraan serta inovasi robotik. Kejayaan itu membuktikan murid dari Langkawi mempunyai potensi untuk bersaing di peringkat kebangsaan sekaligus menjadi pencetus kepada lebih ramai generasi muda untuk menceburi bidang STEM dan teknologi. Kerjasama Strategik Universiti Utara Malaysia UUM dan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM dijangka mencipta nilai RM16.2 juta menerusi pelbagai inisiatif pembangunan industri nanas. Kerjasama itu direalisasikan melalui memorandum persefahaman MOU sempena mahal 2026 di MAEB Serdang semalam, meliputi pembangunan modal insan, penyelidikan dan inovasi serta pemindahan ilmu. Antara inisiatif utama ialah projek sulam nanas, projek baja nanas serta kerjasama pembangunan industri bersama komuniti nanas Kubang Paso. Projek baja nanas memberi tumpuan kepada pemanfaatan sisa tanaman termasuk buah rosak atau grade rendah serta daun dan batang bagi menghasilkan input pertanian bernilai tambah. Produk baja folia hasil kerjasama UUM dan LPNM turut ditengahkan pada MAHA 2026 sebagai hasil penyelidikan yang berpotensi meningkatkan produktiviti dan menyokong pertanian mampan. Nyeb Chancellor UUM, Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamed menukar dokumen MOU bersama LPNM disaksikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabo. Kerjasama itu dijangka memperkukuh hubungan universiti, kerajaan, industri dan komuniti selain membuka ruang lebih luas dalam penyelidikan pemindahan teknologi dan pengkomersialan hasil inovasi bagi meningkatkan daya saing industri nanas negara. Beralih ke berita sukan. Kedah FM meneruskan cabaran dalam saingan Liga A1 Semi Pro 2026-2027 apabila bertandang ke Stadium Tampin untuk menentang NSFC 2 esok. Perlawanan pada 6 September itu penting buat Kedah FA yang kini berada di tangga ketujuh liga dengan satu mata selepas seri menentang Migration FC 2 di laman sendiri minggu lalu. Kedah FA pastinya mahu bangkit dengan aksi lebih meyakinkan di gelanggang lawan bagi memburu mata penuh sekaligus memperbaiki kedudukan dalam saingan liga. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurhana Asmayani Nuzlan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas, lencah hidupku.
3: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi tune tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

0: aktif. 6.10 Hashtag Rancang Perbisa.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zore Nova.
2: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama kami di Kedah FM. Dan pagi ini bersama dengan saya Zore Nova akan temankan anda untuk lagu-lagu yang best dan juga info-info yang terkini. Okey. Dan pagi ini setiap hari Sabtu kita akan terus untuk ke pantun. Jadi untuk pantun pagi ini saya bukakan untuk anda bebas, tapi pastikan ia mestilah berunsurkan yang positif, tak nak yang negatif, okey? Jadi boleh kongsikan bersama dengan Zore Nova pantun-pantun anda pagi ini yang kreatif, yang terbaik. Hantarkan terus ke WhatsApp kami di 011-566-86300. Jadi terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
3: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
4: Sesaat pun tak jemu denganmu.
3: Teman kami 18 jam sehari.
5: Aku benar cinta, oh yeah.
3: Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmclear.rtm.gov.my. Okey, dan pagi ini berkaitan dengan pantun yang bebas, tapi saya nakkan yang positif. Okey, tak nak yang negatif, nak yang positif. Okey, hantarkan terus ke WhatsApp kami sekarang di 0115668630. Ini dihantarkan oleh rakan kita ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aiman dari Jeneri, student Uni Syams. Dia kata kat sini, pergi ke Pekan membeli serai, singgah sebentar membeli roti. Kedai FM ceria setiap hari, menceriakan hidup dan menyentuh hati. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Okey, seterusnya pula ni, Batum Serai ni berbapulas. Assalamualaikum, jadi selamat pagi di Jezol. Waalaikumsalam. Pagi hari pergi berkelah, pergi berkelah di Pantai Murni. Hari ini penutup cuti sekolah, banyak kenduri di sana sini. Ha, betul tu. Ha, inilah cik. Kan pejam jadi sat seminggu dah kan. Tapi itulah adik-adik sekalian, pastikan hari ini dah boleh buat persiapan baju, kasut, buku-buku, ikut jadual dan sebagainya. Semoga esok berjalan dengan lancar untuk sekolah-sekolah tersebut, insyaAllah. Okey, jom kita berehat seketika, lepas kita sambung lagi untuk anda semua yang nak hantarkan pantun-pantun anda, ataupun hubungi saya di 04-771-3037 ataupun 7608.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua masih lagi terus kekal untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Dan pantun pagi ini bertemakan yang positif. Jadi untuk anda semua bebas, anda boleh terus hantarkan pantun anda ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86-300 ataupun terus hubungi saya di 04-771-3037 ataupun 7608. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa tu?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya
2: Kak Mah dari Tunjang.
0: Kak Mah dari Tunjang. Okey Kak Mah, pantunnya.
2: Ya, kali kedua dengan
0: cakap
2: Encik
0: Zul ni. Oh ya ke? Alhamdulillah, rezeki bagi ni. Okey, silakan.
2: Tak ingat nak bagi dua lah pantun, boleh?
0: Boleh, ha.
2: Boleh tak Kak Mah nak buat dalam bentuk syair?
0: Syair boleh, silakan. Okey,
2: yang pertama yang ni. Lalang lah lalang memeluk resam melihat sumpai pangkal berangan. Arang lah arang memeluk menyeluk pekasam biarlah sampai depan kadangan.
0: Okey, sila.
2: Durilah bau durian menimpa ru hitam jua jadi hidangan. Dirimu jauh takkan ku lupa, gurindang jiwa jadi kenangan. Boleh Kak Mah buat ucapan?
0: Oh, ini? Boleh. Ni memang nak sekolah dulu mandu masuk syair ke apa?
2: Memang duk
0: dajak
2: kecil-kecil lah.
0: Oh, patutlah terak
2: oh,
0: dia apa?
2: Macam kan dulu ada perubahan-perubahan tu satu dengar lah. Oh. Dia kan ada tiga kan, tapi hak yang ketiga tu Kak Mah dalam orang kata dalam pelajaran lah. Okey, nak buat ucapan
0: sikit eh. Sila.
2: Untuk yang pertamanya untuk Abang Mak Syah dengan Kak Sah dari Jeneri, Kak Leha Taman Manggis, Kak Midah Kota Kuala Muda dan tadi lagi Kak Midah Gunung Keriang, lepas tu Kak Timut Putih, Kak Leha bukan Kak Leha, Kak Linda dengan Cik Mat Nengkawi. Untuk Cik Don tamat tugas sampai pukul 10.
0: Terima kasih banyak.
2: Kalau boleh tu kalau boleh tu tolong pasang lah lagu Gurindam Jiwa tadi.
0: Gurindam Jiwa eh?
2: Ya.
0: Okey, insyaAllah.
2: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama. Okey, jadi untuk anda semua terus kekal lagi bersama dengan Satu Rafa. Lepas ini, jom kita nak terlebih dahulu dengarkan Siti Liza Cintaku Istimewa. Terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: serta kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Sempoi.
5: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
4: Dan show. Sempoi dan show.
6: Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoria Nova.
1: Aktif enam, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
0: Okey, terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik sehingga pukul 9 pagi. Pukul 10 pagi lah. Pukul 9 kejap lagi tak nak bersama dengan kita gak dekat utama 9 pagi. Okey, dekat sini yang dihantarkan lagi ni daripada Mat Lang Robiha dari Padang Hang. Okey, petik sekuntum bunga kenanga buat hiasan sanggul sidara. 69 tahun sudah Malaysia merdeka. Moga kekal berdaulat selamanya. Okey, jadi tak ada sebab boleh hantarkan lagi ataupun boleh call saya sekarang di 04-771-3037 ataupun 76-08. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa tu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian tu? Ha?
2: Saya Cik Pak Saleh dari Kota Serang Sebut.
0: Okey, Cik Pak. Cik Pak Saleh Kota Serang Sebut. Okey, pantun pagi ni. Ha, sila.
2: Saja nak pun nak pantun lawa-lawa tak tahu pantun ni.
0: Kan.
2: Burung punai membuat sarang. Buat sarang di pohon mengkudu. Bila duduk seorang-seorang teringat DJ yang dulu-dulu.
0: Siapa okay. Siapa yang teringat tu? Antaranya
2: saya yang teringat sekali Cikgu Fauzi.
0: Okey.
2: Cikgu Fauzi pasal kadang kita ada biasa jumpa dengan dia kan. Lepas tu yang tu DJ lupa nak sebut dengan spontan dia, saya lupa.
0: Okey, dah halang-halang dah telefon ni, bagilah sikit ucapan dekat depa-depa semua ni untuk penyampai-penyampai yang terdahulu ni. Sila.
2: Saya di kesempatan ni saya mengucapkan selamat dalam sehat sejahtera kepada semua DJ-DJ yang telah bersara dulu-dulu ni.
0: Okey.
2: Saya nak sebut pun kadang-kadang dia kita teringat sangat tapi nak sebut dia terlupa sama.
0: Betul, sama lah saya pun.
2: Terima sekali, salam sejahtera kepada semualah DJ-DJ Radio Malaysia Kedah FM. Semoga Kedah FM maju lagi ke depan lagi.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik, itu saja yang dikongsikan untuk anda semua. Terima kasih banyak-banyak tau kongsikan pantun anda. Ada yang syair tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sama juga untuk pantun setiap hari Sabtu pukul 8.15 pagi sampailah pukul 9 pagi. Tak salah pasal ni pukul 9.15 pagi kita nak terus untuk ikuti kita ada logat Kedah kita. Jadi huruf apa nak dibawakan untuk hari ini bersama dengan Cik Zaki, saat lagi kita akan bersama. Jom dengar bersama dengan Kaira Bahar dan juga Yazid Isam. Pahit akan manis akhirnya. Kedai FM terbaik untuk anda. Jom.

0: Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 nilai keseluruhan pelaburan kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran yang dijangka terus meningkat.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: MAHA kali ini telah merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ketujuh. Mengulas lebih terperinci, Dato' Sri Muhammad berkata China dan Uzbekistan antara negara yang merekodkan kerjasama memorandum persefahaman MOU yang tinggi pada penganjuran MAHA kali ini. MOU yang dimeterai bukan sekadar bersifat simbolik, sebaliknya sebahagiannya terus diterjemahkan kepada aktiviti perdagangan dan pelaksanaan kerjasama, terutamanya dalam penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI dan internet pelbagai benda IoT dalam sektor pertanian. Semua universiti perlu mengintegrasikan elemen AI dalam kurikulum sedia ada. Berentas bidang pengajian, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada proses pendidikan.
2: AI bukan lagi menjadi satu alat tetapi dia menjadi sebahagian daripada semua proses dan sebab itulah kita menggunakan itu yang diistilahkan mengenai embed, iaitu dalam semua kaedah pembelajaran, kurikulum dan sebagainya. Kerana perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan hari ini sudah pun bergerak begitu pantas sekali.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Penilaian semula secara menyeluruh perlu dilaksanakan terhadap penayangan drama yang mengandungi babat sensual dan unsur manipulasi atas alasan seni atau kesedaran sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata tindakan perlu diambil terhadap kandungan yang melanggar garis panduan ditetapkan. Beliau bimbang penyebaran klip babat keterlaluan di media sosial boleh membiasakan norma buruk dalam masyarakat serta memberi kesan negatif terhadap emosi dan sasiah remaja. Katanya semakan kandungan pandukan garis panduan JAKIM akan dipertingkat menerusi kerjasama dengan agensi berkaitan. Carangan membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda meneroka bidang ekonomi baru menerusi Belanjawan 2027 diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata antara yang diberi perhatian peluang dalam sektor pasaran saham dan pemilikan. Beliau berkata usaha itu perlu diseimbangkan dengan kedudukan fiskal semasa bagi memastikan inisiatif sedia ada dapat diteruskan selain menyediakan peluang ekonomi masa depan kepada generasi muda.
3: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda, terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Nilai keseluruhan transaksi hartanah negara mencecah 241.87 bilion tahun lalu, meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata indeks harga rumah Malaysia turut meningkat sederhana sebanyak 2.6%, menunjukkan pasaran hartanah kekal stabil dan berdaya tahan. Beliau berkata kekuatan sektor hartanah perlu diterjemahkan kepada penyediaan kediaman lebih baik dan peningkatan kualiti hidup rakyat. Katanya kerajaan menyasarkan penyediaan 1 juta rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun menerusi Dasar Perumahan Negara 2026-2035. Susulan pengisytiharan darurat di Serian, Sarawak, ibu bapa dan warga sekolah diminta mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri bagi mendapatkan perkembangan terkini. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatina Siddiq menerusi Facebook menegaskan kesihatan dan keselamatan anak-anak serta warga sekolah perlu diutamakan selain mengurangkan aktiviti luar sepanjang tempoh jerebu. Sejumlah 647 sekolah di negeri itu ditutup sementara bermula Isnin ini hingga 11 September. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Operasi pembenihan awan di Perlis dan Kedah berjaya menghasilkan hujan di beberapa kawasan tadahan sekaligus membantu meningkatkan paras air empangan. Di Perlis, Pengarah Jabatan Pengairan dan Saluran JPS Negeri, Amir Budiman Abdullah berkata, hujan meningkatkan paras empangan timah tasuh daripada 27 kepada 27.15 meter, paras tertinggi sejak Januari lalu. Sementara itu, di Kedah, hujan terus dikesan di kawasan Empangan Pedu, Muda dan Bris serta sekitar Empangan Ahning. Dan Malaysia memaklumkan operasi itu dilaksanakan bagi meningkatkan peluang hujan di kawasan tadahan utama yang berada pada paras waspada hingga kritikal.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Berita seterusnya, sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beika. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah masih berkuat kuasa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baharu bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Sementara itu, di Amerika, Trump terhadapan perkembangan terbaru dalam pertikaian undang-undang menjelang pilihan raya pertikaian penggal November ini. Seorang hakim persekutuan melanjutkan sekatan terhadap pelaksanaan perintah eksekutif Trump yang mengehadkan penggunaan undi pos. Hakim Indira Talwani memutuskan prosedur baru itu tidak mempunyai masa mencukupi untuk dilaksanakan sebelum pilihan raya dan berisiko menjejaskan hak jutaan pengundi. Pentadbiran Trump dijangka merayu keputusan terbaru itu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iraola selepas menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima liga selepas 2 aksi terdahulu berakhir dengan keputusan seri. Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam saingan La Liga selepas menang 1-0 di La Cartuja. Troy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun sepakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Vanes. Kedua-dua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Carlos Alcaraz mara ke pusingan keempat selepas menewaskan pemain Cina Wu Yibing dengan straight set. Alcaraz yang kembali beraksi selepas 4 bulan berehat akibat kecederaan pergelangan tangan menang 6-3, 6-4, 6-1. Pemain Spanyol itu kibarkan berdepan pilihan ke-20 Tommy Paul yang juga pemain tuan rumah bagi merebut tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai MOU Maha cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB 40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Masjid Hasaniah Kampung Rambung Pulai Baling, Pusat KRT Taman Seri Bayu Sungai Lalang, Masjid Al-Falah Batu Lima Gurun, Pusat Pawai Kubang Pasu Mukim Khosbah pada 5 dan 6 September 2026. Bawa MyCard saja.
1: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
2: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
1: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
2: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
1: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
2: Lorak Kedah Kita.

Kuingat kaki kiri, kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: tolong tak kuat.
1: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
2: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
1: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
2: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
1: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
2: Lorak Kedah Kita.
3: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama kami di Kedah FM. Dan untuk pagi ini, setiap hari Sabtu, kita akan terus ikuti untuk Lorak Kedah Kita terbitan DJ Bas. Dan yang pastinya pagi ini kita nak bersama dengan Encik Zaki, iaitu Munshi Dewan Bahasa dan juga Pustaka Wilayah Utara. Tapi sebelum tu, kita nak bersama dengan Encik Zulkifli Ismail untuk Mai Dengar dulu. Silakan Encik Zulkifli.
4: Mai Cek, oi Mai Cek Mai.
5: Segmen Mai Dengar dulu. Lorak Kedah Kita.
6: Assalamualaikum, saya Zulkifli Ismail. Apa khabar orang Kedah? Sihat kot nak? Berjumpa kita sekali lagi dalam segmen Mai Dengar Dulu. Hari ini saya nak kemukakan perkataan-perkataan dalam Lorak Kedah yang bermula dengan perkataan tak. Yang pertama, tak ada. Tak ada ni maksudnya tidak ada. Tak ada apa. Tak ada. Saya tak ada duit pasal saya tak ada kerja. Sungguhlah, kalau tak ada kerja, mana nak main duit? Jadi tak ada kerja, tak ada duit. Yang kedua, tak dan. Tak dan ni maksudnya tak sempat. Tak dan. Awak hamai sayuk, tak dan nak beli apa dah. Kedai nak katup lah. Tak dan, tak sempat. Dan kelima, awal sikit. Tak rot. Tak rot maksudnya tak larat. Maklum ni tua dah. Tak rot dah. Harap ke hampa orang muda sajalah. Tak rot maksudnya tak larat. Tak payah. Tak payah ni maksudnya tidak berupaya ataupun tiada daya dan upaya. Tak payah. Tak payah nak buat gena lah. Benda nak jadi. Maksudnya kalau sesuatu tu dah nak berlaku, tiada daya dan upaya kita nak menghalangnya. Tak payah. Tak sangga. Tak sangga ni maksudnya terlalu besar. Tak sangga maksudnya terlalu besar. Ramai tak sangga maksudnya terlalu ramai. Tak sangga maksudnya terlalu. Tak bergari. Tak bergari maksudnya tak nampak. Pak Long ni mata tak bergari dah. Kalau tak ada speed mata, tak boleh dah nak baca Quran ke, nak baca Surah ke, nak baca WhatsApp ni pun tak boleh. Kena ada speed mata baru boleh baca. Mata tak bergari. Tak bergari maksudnya tak nampak. Tak bergari. Bukan tak pakai gari, tak. Tak bergari tu maksudnya tak nampak ataupun rabun. Tak torah. Tak torah ni maksudnya tak tentu arah. Tak torah. Saya kata dapat berita tu, dia tak torah duk lah. Tak torah nak buat lagu mana. Tak torah nak buat apa. Maksudnya dah tak tentu arah. Tak tahu nak buat apa. Duduk salah. Mengkit diri pun salah. Tak torah. Tak tahawan. Tak tahawan ni biasanya merujuk kepada orang yang kurang siuman. Tak tahawan ataupun orang gila. Dia tu tak tahawan. Jangan nak duk Tapi pasal dengan dia, dia tak tahu kan dia ada surat. Tak tahu kan, maksudnya tak siuman. Tapi kalau tak ketahuan pula, maksudnya tak tentu, tak ketahuan. Dia tu promoeh yang jangan nak buat tak ketahuan dengan dia. Maksudnya dia seorang yang panas baran, jadi maksudnya jangan buat tak tentu arah dengan dia, jangan buat tak tentu dengan dia, tak ketahuan. Lagi satu, tak bertadung. Tak bertadung ni maksudnya tidak ada kena mengena ataupun tidak ada kaitan. Kalau nak aku bersepa, aku tak bertadung langsung dalam hal ni. Tak bertadung, aku tak ada kena mengena pun dalam perkara ni. Aku tak bertadung. Itu hampa selesai cakap dengan hampa lah. Itu hampa selesai diri. Jangan nak duk mai kacau aku pula. Aku tak bertadung. Maksudnya aku tak ada kena mengena, tak ada kaitan apa langsung. Baik, sekian untuk kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
4: My Jack, oi my Jack, my.
5: Segmen Mai Dengar Dulu, Lorat Kedah Kita.
3: Terima kasih Cik Zulkifli Ismail di atas perkongsian sebentar tadi. Dan untuk anda semua, kita nak terus sambung bersama dengan Encik Zaki Abdul Halim, yang mana Munshi Dewan Bahasa dan juga Pustaka Wilayah Utara. Assalamualaikum
0: Encik Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Okay, Encik Zaki, untuk hari ini kita nak sambung untuk minggu lepas. Okey, masih lagi huruf P Cik Zaki, no?
0: Ya, baik. Betul.
3: Silakan, silakan Cik Zaki. Baik.
0: Okey, baik. Minggu lepas kita berakhir dengan pompang. Kan? Yang kita kata sembang pompang, pompang, pompang. Dak pun satu lagi pompang bermaksud jaring untuk menangkap ikan. Okey. Kan? Minggu lepas kita berhenti dalam tu, kita sambung minggu ni ponen. Pernah dengar ponen?
3: Biasa.
0: Ponen ni jaan dia P-O-N-E-N. Okay. Ponen. Maksud dia lelaki yang menyerupai wanita atau perempuan lah.
3: Okay.
0: Dalam bahasa harian ni kita panggil pondan. Ataupun darai. Bukan dangai no.
3: Itu sedap.
0: Ada orang dia mai tempat kita, dia mai di Kedah. Orang jamu kuih dangai, dia balik cerita dia makan kuih darai. Oh, sedap kuih darai tu dia tu. Kan, padahal dia makan dangai. Kan? Ataupun bahasa lain dia panggil bapuk. Banci. Dan seangkatan lah. Lelaki yang menyerupai perempuan. Itu ponen. Kadang-kadang kita pelecehkan orang kan. Hang ni serupa ponen. Maksudnya kadang-kadang dia tu tak menyerupai perempuan pun. Tapi macam apa nama Cik Zul kata tadi tu, suruh buat kerja apa pun tak rot. Kan? Tak ada kudrat. Kan? Hang ni lebih daripada ponen. Hang ni serupa ponen. Kan? Tapi kalau lelaki yang menyerupai perempuan betul itu, memang kita panggil dia ponen lah. Tu geng-geng ponen tu duduk belakang kata, apa stesen kereta api duduk buat apa tahu lah. Contoh. itu ponen. Seterusnya, ini untuk orang belah-belah ulu. Ulu Kedah lah. Kedah hulu. Perongoi. Kalau kita ni kita panggil perongoi. Bahasa standar perengus. Perengus. Belah kita, belah hilir kita panggil perongoi. Tapi kalau belah hulu, Sik Baling dia sebut tu nak macam bunyi pantai timur sikit lah. Pongoh.
3: Pongoh.
0: Pongoh. Kan? Ini jenis pongoh. Jenis pongoh. Maksudnya jenis pongoh. Itu pongoh. Maksudnya perengus. Jenis cepat marah ataupun baran. Contoh ayat dia, hanjang duk buat main dengan dia tu. Kan? Dia jenis pongoh. Jenis pongoh. Itu perengus lah. Okey. Seterusnya, Pukai.
7: Pukai.
0: Pukai ni maksud dia secara tunai. Pembayaran secara tunai.
7: Saya pukai.
0: Mungkin dia daripada perkataan bahasa standard pukal kan. Bila kita sebut pukai, dia bukan pokai no.
7: Pokai lain pula
0: kan? Pokai lain pula. Pokai ni tak ada langsung. Kan? Tak ada tadi tu Cik Zul dah kata tak ada tu. Memang tak ada lah. Kan? Tak ada duit langsung. Pokai lah bulan ni. Kan? Masuk-masuk gaji, cuti sekolah pula. Kan? Bawa anak pergi sana pergi sini, balik main pokai lah. Kan? Beda, beda. Ada beda nak makan. Pokai ni pula dia jual tu hang banyak je. Kedai dia tak ada QR. Hang nak banyak pukai tau. Saya kenal juga dah. Di beberapa kedai lah. Kan kita lah kan semua pakai imbas kod QR tu. Betul, kan. Nak bayar kan. Bank mana pun lah ada teknologi tu. Telefon tu di tangan. Kita scan. Imbas je. Scan je. Kita bayar lah. Kan. Tapi saya kenal juga 2-3 tempat yang memang kedai tu tak ada. Kod imbas, kod QR tu tak boleh imbas. Memang tak ada. Memang dia suruh bayar pukai. Pak cik tu kedai ni mua bayar pukai je. Saya dapat daripada kedai tu. Kan. Waktu balik kita semak balik, betul ya dah. Pukai ni maksudnya pembayaran secara tunai. Satu lagi pukai. Ejaan dia PUKAI, sama macam yang maksud pembayaran tunai tadi tu. Yang ni maksud dia bernas. Berisi. Berisi bukan hak tembun, hak gemuk tu tak. Maksudnya percakapan, ucapan, pemikiran, akal dia tu pukai. Maksudnya boleh pakai. Bernas. Ustaz tu dia bagi ceramah di Masjid Teluk Jengai. Tadi ni lalu tadi ni tengok tengok ramai tau ada apa di masjid tu kan. Dia bagi ceramah di masjid tu pukai isi dia. Maksudnya berenah isi dia. Syok dengar, boleh faham. Kan. Tu pukai.
7: Pukai.
0: Okey. Seterusnya pulun. Pulun ni kalau kita tengok dalam lorat Kedah, maksud dia bersungguh-sungguh lah. Melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Kalau dia melibatkan mengejar waktu, kita panggil pulun juga. Sama dengan sinonim dia dalam huruf K dulu. Kampui. Ya. Kerja ni nak kena kampui hari ni. Kerja ni nak kena pulun perhabis hari ni. Bila dia melibatkan mengejar waktu ataupun masalah. Tapi kalau secara umumnya melakukan sesuatu kan secara bersungguh-sungguh, dipanggil pulun.
7: Pulun.
0: Kalau dalam Selangor dulu-dulu kita panggil giat.
7: Pala giat.
0: Pala giat.
7: Nak buat apa lah pulun.
0: Jenis pulun ni kan, jenis giat ni kan. Kan? Itu pulun. Dan seronoknya pulun ni dia adalah kisah sejarah dia kan. Bagaimana perkataan pulun ni boleh wujud? Dia daripada perkataan Inggeris. Pull on.
7: Oh ya.
0: Dulu ada Mak Saleh. Kan sekumpulan ni lah apa nama kita panggil Inggeris. Punya pegawai-pegawai Inggeris di sebelah utara ni lah. Di negeri Kedah ni. Main lawan tarik tali. Dengan orang kampung, orang Kedah lah. Geng kampung lawan geng Inggeris ni, pegawai orang putih ni lah. Tarik punya tarik punya tarik. Orang kampung nak menang. Yang pegawai Inggeris ni cuak lah. Kan? Dia pun kata, "Eh, kita kena menang." Kan? Jadi dia punya kata-kata semangat tu dia pun start. Kata dekat awak dia lah, kawan-kawan dia di belakang tu. Kan? Sama-sama geng tarik tali tu, pull on. Pull on maksudnya tarik sungguh-sungguh lah. Kan? Oh, lepa pula dah nak menang. Mm-mm. Nampak semangat tu lain. Mm-mm. Tu. Eh, orang putih pula nak menang, tak aci dia tau. Kan? Orang kampung yang buat leceh kena menang. Kan? Tempat kita, cik. Dia apa, weh, dia pun sebut apa tu. Pulon, pulon. Dan, daripada pull on tu. Dia pun sebut pull on, pull on. Lama-lama dia jadi pulun, pulun, pulun. Tarik-tarik menang ke dia. Ke orang kampung ni, orang Kedah ni. Sampai lah buat apa pun sungguh-sungguh. Disebut sebagai
7: pulun.
0: Pulun. Nah, pulun. Tu kisah dia lah kan. Yeah. Pulun. Okay. Kemudian yang seterusnya, yang keberapa hari ni?
7: Yang ke-6. Yang kelima.
0: Yang kelima. Cuma 6 tu tadi sebab pukai ada 2 makna kan. Kita ada pupuh.
7: Pupuh.
0: Pupuh ni penanda larangan. Macam kalau kita kata papan tanda hak melarang sesuatu lah. Kita panggil pupuh lah. Depa bubuh dah pupuh ada boya yang pada pi mengai tang tu pasal apa? Kan. Tang tu ada pupuh, maksudnya ada tanda larangan. Ataupun dia bukan semata-mata papan tanda, tapi dia buat tanda sebagai benda tu bahaya ataupun kawasan tu, tempat tu terlarang, larangan. Kadang-kadang kita pi bubuh cone tengah jalan kalau ada kereta kita rosak ke tepi jalan ke apa. Maksudnya hak tu tu disebut kawasan tu pupuh, penanda larangan. Tak biasanya papan lah, papan tanda larangan lah. Biasalah dilarang merokok kan. Dilarang apa lagi lah kan, pupuh kan. Dalam kedai pun kadang-kadang dia ada, ada tulis kan, dilarang sentuh kan. Jadi itu pupuh. Yang seterusnya, yang ke-6. Puruh.
7: Puruh.
0: Puruh. Hat ni jarang lah. Hat ni ejaan dia P-U-R-U-I-H. Puruh. Dia kalau dulu huruf J, juruh. J-U-R-U-I-H. Daripada jirus. Kan, juruh. Hak ni puruh, P-U-R-U-I-H. Maksud dia ialah lidi kelapa. Lidi hak kita raut tu daripada dia nyok tu. Kan, lidi dah hak nak buat menyapu tu, hak tu kita panggil puruh. Puruh nyok. Puruh. Kadang-kadang orang lama-lama dia panggil dia menyapu puruh. Kan, hampir ambil puruh main ni, sapu tang ni. Maksudnya penyapu lidi. Kan. Puruh itu, batang tu pun kita panggil puruh. Yang daun nyok yang kita dah raut ambil lidi tengah dia tu kan. Itu puruh. Biasa dengar?
7: Biasa. Mak saya selalu guna. Aroma dia.
0: Tapi jarang dah lah ni kan.
7: Betul.
0: Orang nak pakai apa? Nak pakai menyapu lidi pun jarang dah kita nampak di rumah-rumah kan.
7: Betul. Dia dah pakai dah.
0: Pakai apa? Blower. Kan?
7: Ada robot siap rumah.
0: Oh kan, yang apa, vacuum robot tu kan.
7: Vacuum robot.
0: Dia belaga dinding, dia pusing kot ni pula. Boleh set pula nak jalan zigzag ke apa kan.
7: Balik, wah berasih.
0: Macam-macam kan. Dulu kalau nak basuh lantai tempat kasak-kasak ni sikit, orang tak pakai berih. Kalau tak ada berih tu orang pakai apa, menyapu lidi tu lah. Nak tolak ayak pun pakai menyapu lidi kan. Oi, dulu kalau mak tak basuh lantai kan. Seronok. Kan. Lepas tu apa, sapu kapek dulu pakai hak tu lah. Kalau penyapu reman tu
7: tak kira melekat.
0: Dia tak mau kan. Dia tak masuk celah-celah kapek kan. Ni kalau ni penyapu lidi ni, dia kasang sikit lah. Kan. Masih ada orang pakai dan masih ada banyak dijual. Tengok orang duk jual di apa, Karabu banyak lagi kan. Tapi orang lah tak kenal, tak tak tahu kan. Okey, itu puruh. Kita ada lagi banyak sebenarnya huruf P yang kita nak kongsi hari ni. Okey, yang seterusnya kita ada panggu.
7: Panggu.
0: Panggu ni bahagian harta yang ditetapkan.
7: Okey.
0: Kalau kita tengok dalam takrifan Kamus Dewan Perdana, panggu ni memang perkataan daripada utara, iaitu bahagian harta yang diwakilkan kepada orang lain. Sementara pemilik sebenar cukup umur. Itu satu. Ataupun orang yang telah tak ada, biasa tengok dia panggil panggu mayat.
7: Panggu mayat.
0: Bukan pangku. Pangku tak berani. Ni panggu. Dan panggu mayat maksudnya ada bahagian hak orang yang dah tak ada tu lah. Maksudnya anak-anak dia tu berhak dapat lah. Itu dalam kes pusaka, benda-benda hak nak kena paraik ke apa ke, istilah tu akan keluar lah. Bila duk mencorak kan, hak ni panggu dia. Maksudnya hak ni bahagian dia, hak ni bahagian hang. Macam tu. Okey. Kemudian palung.
7: Palung.
0: Palung ni biasa tengok kot. Bukan Pak Long.
7: Palung.
0: Palung. Pak Long tu hak anak sulung Pak Menakan. Dok pun siapa-siapa kita jumpa kot pergi jalan nak tanya jalan ke apa ke kan. Pak Long. Ya, kadang cik geng-geng cikgu hak tahan kita tu.
7: Tak
0: ah. Kan, keluar pergi mana lah lupa pakai helmet dia tahan. Allah Pak Long tak maaf. Bukan Pak Long tu, ni palung. Palung ni dia macam apa nama? Laluan ayak tu tak? Kan? Kalau orang putih lah sebut gata tu.
7: Okay.
0: Kan? Dia cucuk, cucuk letak apa? Rumah tu. Kan? Dia bubuh satu pipe PVC ke apa ke, bagi ayak. Hujan tu bertakung dan turun ke bawah lah. Itu palung.
7: Palung.
0: Satu lagi palung, kalau orang Kedah duk buat padi ni, dia binaan papan petak segi tu, dia buat beda dia semai dalam tu anak padi. Dia panggil palung juga.
7: Palung juga.
0: Ada orang panggil palung. Satu lagi tempat bekas untuk mandi jenazah. Dia panggil palung juga.
7: Okay.
0: Jadi mandi dalam palung tu lah. Kan? Jadi ayak tu tak mercik merata. Ada saluran dia disalirkan ke satu tempat yang ni lah. Jadi tak kencah lah ayak tu. Ayak mandi mayat tu. Itu palung.
7: Palung.
0: Kemudian kita ada perusah.
7: Perusah?
0: Perusah.
7: Perusah? Perisah?
0: Ada orang sebut pesah. Handuk pesah apa? Kan? Ada orang handuk perusah netang apa? Kan? Dia lebih kurang lah sebutan dia tu kan. Ada yang sebut perusah, ada yang sebut duk pesoh apa. Kan? Maksudnya kan duk buat apa. Kan? Perusah ni duk buat sesuatu dengan tekun lah. Kan? Kena tak kena, kena tak kena tu dia buat jugalah. Benda tu duk perusah satu-satu. Kala pomen motor duk elok-elok pergi duk perusah pergi lengkok buang lah. Dia duk buat kerja-kerja pomen tu kan. Pomen pun dalam dialek Kedah.
7: Betul.
0: Ambil daripada orang putih juga. Kan?
7: Foreman.
0: Geng-geng mekanik duk baiki motor kereta tu betul, kan? Betul. Orang Kedah dia banyak orang putih. Kan? Jadi dia serak. Jadi dialek dia foreman. Okey. Perusah. Duk perusah apa? Duk foreman apa motor tu? Duk perusah apa motor tu kan? Orang buat elok lah. Kan? Terabli keluar kilang pun kena saman. Ni yang duk pergi ubah kot nukut ni kan. Okay. Kemudian pelahap.
7: Pelahap.
0: Pelahap. Dia kalau apa nama, aktif dia melahap. Hang ni jenis melahap lah. Tapi kalau kepada orang tu, kata nama kepada orang tu, hang ni pelahap. Maksudnya apa? Seseorang yang satu, dia berkeinginan sungguh-sungguh pada satu-satu benda tu, walaupun bukan hak dia. Kedua, kalau kita tengok cara dia makan macam lebih pada orang kebulong tu, orang panggil kan hang ni melahap sungguh tu. Kan? Jadi kepada orang tu sebagai kata nama disebut sebagai pelahap lah.
7: Pelahap. Tak kelapak?
0: Kelapak. Dia tak kelapak ni, dia tidak berkeinginan. Ha, dia tak lapang benda tu, dia tak mau benda tu, dia tak teringin pun benda tu. Tengah orang kata tak bulok.
7: Tak bulok.
0: Tak lapang amkan, tak bulok amkan.
7: Okey. Kan.
0: Okey. Kemudian petak.
7: Petak.
0: Ha, nombor berapa api dah?
7: 12
0: dah. Ha. Petak. Petak ni kalau orang Kedah bendang. Kan.
7: Okay. Ha.
0: Terjun petak. Dia selisih ikut batas ban tu. Terjun petak. Kan. Jatuh motor sebab apa? Terjun petak, masuk bendang.

0: Pi baja ke kan, pi mengerat ke, itu maksud dia. Kan? Ha. Belakang rumah aku ada padang. Bolehlah mengai puyuh. Ha, kalau orang luar dia faham lain. Air ada ikan ke atas padang? Awak tak main bola. Kan? Awak tak main rugby. Dia ingat padang, hak padang lapang kan. Padahal padang tu maksud dia
1: bendang.
0: Bendang, sawah padi. Okey. Kemudian yang ni dia lebih kepada, perkataan ni dia lebih kepada unsur fonologi, bunyi daripada bahasa standard pulas menjadi pulah. Ha, dia ambil daripada perkataan pulah itulah, pulas. Tapi bunyi dalam Kedah tu dia jadi pulah. Pulah ni tahulah. Pulah telinga. Pulah apa lagi? Pulah minyak.
1: Pulah minyak.
0: Kan? Setiap orang dia panggil koyak minyak. Kan? Koyak minyak bagi derahit. Kan? Pulah bagi derahit. Kan? Itu pulah. Okey. Kita nak berhenti rehat dulu kah?
1: Boleh.
0: Tengok apa perkongsian yang ada.
1: Okey. Kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita berhenti seketika dan sebelum kita sambung semula bersama dengan Encik Zaki, insyaAllah.

0: Terima kasih semua, teruskan lagi bersama dengan Saturday Nova di Kira FM. Sebelum kita nak sambung bersama dengan Encik Zaki untuk seterusnya, kita nak bersama terlebih dahulu dengan Encik Zulkifli Ismail dalam Ingat Logat. Jom.
1: My Jack, oi my Jack. Segmen My Ingat Logat. Logat Kedah.

0: bersama saya Zulkifli Ismail dalam segmen Mai Ingat Logat.
1: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Ni, hampa mai tolong angkat sat. Pak Long, tempat kosong. A, tak ada. B, tak dan. C, tak apa. Sat lagi saya habak jawapannya.
2: Mai cek, oi mai cek.
3: Segmen Mai Ingat Logat. Logat Kedah Kita.
4: Terima kasih Cik Zulkifli Ismail. InsyaAllah kejap lagi kita akan bersama dengan Cik Zulkifli Ismail untuk jawapannya. Baik, Cik Zaki, kita berbaki lebih kurang dalam 6 minit lagi Cik Zaki untuk yang seterusnya. Dan satu lagi ni, apa, kalau ikut kat sini orang, kita dah ada ke ataupun sebelum ni pelekoh dengan pedor ni? Pedor dah ada ke?
5: Pedor dah ada. Pelekoh pun pernah sembang dah.
4: Pernah ada.
5: Cuma tak apalah, kita raikan. Baik. Pelekoh tu maksud dia, kalau dalam glosari itu dia panggil sebagai memperkuda seseorang untuk melakukan satu-satu benda tu dengan tekanan lah. Okay. Dengan maksudnya dia guna sungguh-sungguh. Pelekoh. Ataupun pelekoh ni dalam bahasa harian percakapan kita, kita guna kepada satu-satu yang mengejarkan seseorang dengan cara yang kasar lah.
4: Okay.
5: Kan? Pelekoh. Kadang-kadang kita duk melawak kasar tu. Apa pelekoh dia sampai dah riau tu. Kan? Maksudnya itu pelekoh lah. Kan? Ataupun hang biak dia duk pelekoh hang buat netang tu. Kan? Dia duk saja je. Kan? Hang sampai tak ada hari. Kan? Itu maksud dia. Penggunaan dia begitulah. Pedor ni berhati-hatilah. Kemudian
4: Cik Lan
5: kata planting. Planting ni maksudnya terpelanting lah. Maksudnya dari satu tempat ke tempat tu dia melantun. Dari satu tempat kita tu pernah terplanting. Kan? Aku tumbuk muka lagi planting pi hujung. Kan?
4: Lah, mau tengok ayat tu.
5: Kan? Dia kena jack kawan tu planting pi tang hujung tu. Kan? Itu maksud planting lah. Ada lagi. Pugak.
4: Pugak.
5: Pugak ni daripada perkataan pugar.
4: Pugar.
5: Daripada perkataan pugar, pugak lah maksudnya. Orang pugak. Tanah. Kan, pugak satu-satu kawasan. Kan? Untuk buat penempatan ke, buat kebun ke. Kan, buat ladang ke. Macam itulah pugak. Pak hang tanah banyak tu. Dia pun boleh pada Tok Wan. Tok Wan dulu kuat pugak. So dia macam itulah.
4: Okay. Satu lagi, Azra, dia kata PEMA. Dulu seorang lecturer di Ipsah selalu guna perkataan PEMA ni, tak faham masuk sampai lah dah.
5: PEMA. Hak ni kalau kita check dalam glosari pun dia tak ada dalam glosari terbitan DBP. Dan mungkin dia ada makna dia mengikut konteks lah. Yang ni nanti minggu depan kita semak dan kita kongsi balik lah. Baik. Kita catat PEMA. Rasanya dia lebih kepada apa nama? Belah-belah Kedah hulu tu. Kan?
4: Demo.
5: Tu
4: belah-belah tu lah.
5: Belah-belah sik balik semua kan, padang terak belah-belah semua tu. Lepas tu nampak ada piau dekat situ.
4: Piau
5: dekat situ maksudnya piau tu satu dia boleh bawa maksud kau. Kau tu bukan kau tu. Kau tu kalau kita kata Nescafe kau kan. Nescafe ni piau.
4: Betul.
5: Maksudnya sesuatu yang macam mana kita nak terang?
4: Sedap nikat memang baik lah.
5: Memang piau lah. Ayak tebu dia memang piau lah kan. Ori tak campur ayak lah.
4: Betul.
5: Tak campur ayak gula, tak campur ayak apa memang tu piau lebih tu lah. Oh, teh tarik dia piau. Memang memuaskan, memang padu.
4: Padu.
5: Kan. Piau ni memang padu lah kan. Okay. Ada sahabat kita, Cik Up. Cik Up kata PEMA ni musim. Cik Up eja berjarak. Hak tadi hak tanya tadi dia eja
4: rapat.
5: Dia eja rapat. Mm. Nah, mungkin sebab dia biasa dengar lah kan.
4: Mm-mm.
5: Kan. Pema ni musim. Kata Cik Ok. Cuma kita nak kena check. Asal usul pema musim ni dia mai daripada perkataan mana? Kan? Kan? Yang ni nak kena ni lah. Nak kena semak balik lah. Kan? Terima kasih pada Cik Ok Janggui lah.
4: Okay.
5: Yang kongsi dengan kita pema tu maksudnya musim. Okey, Cik Lan kata piau tu piau. Piau lah, padu lah.
4: Padu.
5: Kan piau. Kita nak kata yang ori pun. Tapi betul lah, piau lah. Kan? Dia daripada, mungkin daripada piau tu. Kan? Tapi orang Kedah sebut piau, piau, piau. Lagu pulun tadi lah, pull on kan. Jadi pulun kan.
4: Betul, betul.
5: Piau, piau, piau jadi piau. Ha, ni piau betul, ori betul kan. Betul. Tak nak campur apa kan. Dayak tebu dia piau. Ha.
4: Tapi orang Kedah selalu dia guna bahasa Inggeris kan? Macam kita tak panggil kemalangan kan?
5: Accident. Nah, accident. Ha. Sungguh.
4: Kemalangan macam tak kena kan?
5: Ya, ada kemalangan. Tak kena. Tak jadi.
4: Tak jadi.
5: Tak jadi. Kan, orang... Kita pergi duk cerita kat orang, orang lain tengok muka kita. Bukan nak tahu kan accident tu jadi tang mana dengan apa lah dok. Pasal apa? Han demam ke ni kan? Ada lagu tu lah kan? Tapi sungguhlah. Kedah dia banyak. Apa nama? Serapan daripada perkataan Inggeris. Dan juga daripada bahasa rakan kita lah. Jiran kita kan? Daripada bahasa Siam, Thai. Kelantan pun banyak. Daripada... bahasa Inggeris. Mungkin pengaruh kemasukan apa nama pegawai-pegawai Inggeris yang, yang bertapak di negeri-negeri kita ni dululah. Jadi perkataan-perkataan yang diguna, bahasa-bahasa Inggeris yang digunakan itu diserap, diasimilasikan. Penggunaan dia oleh orang Kedah. Maknanya kata orang Kedah ni dia well educated. Dia punya English education tu advance.
4: Betul.
5: Kan. Itu perkongsian lah. Banyak hari ni yang kita boleh share perkongsian daripada pendengar.
4: Alhamdulillah. Sebab kita sampai ke hujungnya dah, takut tak sempat dah.
5: Okay.
4: Jadi kita akan sambung pada minggu hadapan lagi. Cik Zaki boleh ke dah?
5: P boleh lah. Banyak lagi huruf
4: banyak
5: P
4: lagi betul. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sebelum kita nak berakhir, kita nak terus bersama dengan Encik Zulkifli Ismail terlebih dahulu. Silakan.
0: Jawapannya
1: C. Hampa mai tolong angkat sat. Pak Long, Pak Rod.
4: Baik, itu antara jawapan yang telah dikongsikan oleh Encik Zulkifli Ismail. Baik, untuk kata-kata terakhir daripada Encik Zaki untuk hari ini. Silakan Encik Zaki.
5: Okey, baik. Kepada semua pendengar, terus mengikuti Kedah FM.
4: Ya.
5: Yeah. Ha? Setiap hari. Bukan kata tunggu hari Sabtu je.
4: Betul.
5: Kan, setiap hari.
4: Setiap hari.
5: Kerana info-info yang sahih itu semestinya di RTM lah. Dan saya ambil juga kesempatan ni. Cuti sekolah pun dah sampai ke penghujung.
4: Betul.
5: Jadi bersiap sedialah dengan anak-anak untuk sekolah esok.
4: Betul.
5: Balik.
4: Betul.
5: Dan semoga berjumpa baliklah cuti sekolah ke depan-kedepan dengan kenduri yang banyak.
4: Semestinya.
5: Dan harapan sempena kemerdekaan dan Hari Malaysia yang akan mai lagi 2 minggu ni. Merdeka bukannya semata-mata bebas daripada penjajah, tetapi bebas daripada minda yang tertawan.
4: Betul.
5: Itu saja daripada saya lah.
4: Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Encik Zaki yang mana telah dikongsikan untuk hari ini berkaitan dengan huruf P. Jadi insyaAllah pada minggu hadapan ada lagi nak dikongsikan untuk anda semua. Yang pastinya terus kekal lagi bersama kami setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi sampailah pukul 10 pagi insyaAllah. Dan selepas ini akan bersama dengan Putri akan temankan anda bermula pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang insyaAllah. Kita jumpa lagi Cik Zaki.
5: Ya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
7: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
6: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
7: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
6: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
7: Lorak Kedah kita.
8: Lenggak Pak Teh Mai. Ragam penghuni desa. Ada cerita penuh warna-warni.

0: Ish, hangat sungguh lah no. Lo ni musim dia no. Cik Din, uncle.
1: Ya, betul. Panas.
2: Nampak macam mana? Ni kalau nak tahu, ikut laporan cuaca ni, Kedah lah ni, suhu dia 36-37 darjah Celsius.
1: Ni Din, kadang-kadang boleh cecah 40 darjah.
2: Betul.
1: Kipas angin dekat rumah tu 24 jam. Kacau.
2: Tunggu.
0: Kalau kita apa guna barang-barang elektrik sampai ke apa lama macam tu, terutamanya kipas lah kan. Tinggilah bil elektrik kita kan. Tapi nak buat lagu mana kan, tak buka pun tak boleh, tak guna pun tak boleh, hangat tak boleh duduk.
2: Betul.
1: Panai.
2: Ni lagi satu pula, kalau kita buka kipas kan, ni habar hak suam tu yang mai. Kalau rumah yang ada aircon pula, buka aircon lagi lajulah meter tu berjalan. Tapi no, kali ni ni, aduh, musim panas kat. Tak tahulah, memang panjang betul.
0: Sungguh.
1: Kacau tu. Hujan selamalah tak turun. Panas sungguh. Kalau ikut selalunya hujan dah turun dah masa ni dekat raya kan.
2: Betul.
0: Duk dengar lah ni, katanya lah orang kata musim ni kering ni sampai bulan 5 atau bulan 6.
1: Ya, saya dengar juga. Ni dia, sawah benang semua sudah kering. Air sungai pun dah kering lah.
2: Betul lah tu pun, tempat panas terlampau panas. Nampaknya ni kita pun kena jaga kesihatan juga.
1: Ya. Cuaca panas ni macam-macam boleh jadi. Macam sakit tekak lah, sakit kepala lah.
2: Betul?
1: Satu badan rasa tak sedap. Dan juga boleh jadi macam-macam lah.
0: Betul. Tambah-tambah bagi orang yang bagi orang yang duk bekerja kat tempat terbuka macam ni kan. Kita pun hangat. Nak kena jagalah kesihatan.
1: Macam di ni. Nak potong rumput tu.
2: Abun, aku selalu pakai topi ya lebak
1: Tapi pandai
2: tu. Panas juga.
0: Panas
1: Ni mandi pun elok bagi kelap sikit. Badan kita ni boleh jadi segar kalau mandi. Ni Din, saya ni 4 kali mandi. Tak tahan dah panas tu.
2: Betul.
0: Elok tu uncle, elok. Mandi ni sikit sebanyak boleh segarkan badan kita balik lah kan.
2: Waktu-waktu panas macam lo ni, nak buat kerja ke apa pun, kita kena bawa ayak. Ayak lah botol ayak tu. Kita kena minum ayak banyak. Kalau badan tak cukup ayak ni, boleh jadi macam-macam tu.
0: Betul Cik Din. Kuman-kuman pun 2-3 botol besar. Badan kita ni memang nak kena cukup ayak, macam Cik Din cakap tadi lah.
2: Betul.
1: Ni kita ni kadang terdedah sangat dengan panas tu, satu yang bahaya tu boleh kena strok habar.
2: Strok habar. Bahaya tu. Hari tu pun aku duduk misi rumput tu, aku rasa macam nak pitam tu. Strok habar juga habar.
1: Memanglah bahaya, terutama kanak-kanak ataupun orang-orang keluarga mas. Kena jaga sungguh.
0: Cik Din, cerita sikit strok habar ni apa?
1: Macam mana?
2: Tak tahu ni strok habar ni, bila kita buat kerja terlalu lama kat tengah panas, panas kembang tengah terik tu, bila kita duduk terdedah sangat, keadaan badan kita jadi tak okey. Dia boleh jadi kena strok habar. Panas lilit tu kita duk buat kerja memang kena.
0: Macam budak sekolah aduk sukan apa tu. Lagilah bahaya Cik Din.
1: Betul.
2: Hantar Ed.
0: Ya.
2: Boleh menyebabkan kematian pun ada. Suhu badan kita ni naik cepat sangat, melebih pada 40 darjah Celsius, atau lebih lagi kau kata apa, suhu tu tinggi, lagi teruk lah.
1: Banyak bahaya tu. Itu macam noh.
0: Ya, ni apa uncle dengan Cik Din. Kami di sekolah memang dah ada lah. Kata apa, macam langkah-langkah lah, berjaga-jaga untuk budak-budak ni belajar di rumah saja.
1: Ya. Apa itu, anak saya ada juga ada belajar cara apa PD apa PD panggil apa
2: PD,
1: tu?
2: PD kat production lah. Apa lah? Eh, PD ya, PR. Ya, ya.
1: Betul. PD PR.
2: Apa lah, bun?
1: Nak sebut itu macam lah. Hey, kacau tu. PD PR.
0: Ni, PD PR ni salah satu langkah kerajaan lah. Untuk kurangkan risiko daripada terdedah pada panah yang melampau ni.
1: Bagus. Ya.
2: Hei, aku ni pun kalau panas sangat, baju seluar yang ketat-ketat ni saya buka habis. Rehat dulu. Kalau ada kerja pun boleh tinggal sat, berhenti dululah. Kadang-kadang mandi pun rasa ayat suamu. Tak rasa apa.
1: Ya dah, minum banyak bagus ya. Tu hari itu kan, kawan saya tu Mokhtar kan. Kami ada pening-pening. Panas juga. Jadi balik rumah ni kasih kain basah lap satu badan tu. Mokhtar tu kata, bagi panai tu jatuh sikit. Suhu tu.
0: Ya, betul. Lap badan dengan kain basah pun boleh kawai suhu badan kita.
1: Oh tu ya. Patutlah bagus. Ni anak saya duk kacau, kata tu kipai bidik dia apa tu rosak. Mau tak mau pun kena belilah, beli baru.
2: Sungguhlah budoi. Nak buat macam mana lagi? Kalau repair pun mahal, baik beli baru.
1: Ya, kipai lah ni tau. Kena beli baru semua.
0: Ni, cuaca panas macam ni, minum pun kita kena jaga tau.
1: Kita jangan
0: duk minum ayat air pula. Minum ayat kosong bagi banyak. Bukan ayat air.
2: Kalau duk minum ayat air dia suara hilang lah. Jadi suara itik nilong tau.
0: Lah ni memang kita kena pesan dekat anak-anak. Kak ni orang kata budak-budak ni, duk kampung kita, jangan duk buih sangat. Jangan duk keluar sangat lah kan. Kalau nak main, tunggu petang sikit, bagi teduh sikit kan.
2: Betul.
0: Macam tu lah cara. Kalau tidak, tak mau lah. Budak-budak lagi tak tahan, Cik Din, Uncle.
1: Ya. Hidup-hidup tu boleh lah main. Tak nak panai sangat. Kena beringat tu. Kadau tak sakit, demam, susah. Kacau
0: betul
1: tu.
0: Betul.
2: Betul. Ni, kalau kena strok habang yang saya cakap tadi tu, kena cepat-cepat lah pergi klinik ataupun hospital dapatkan
1: bahaya
2: rawatan
1: tu.
0: Cik Din macam kempen kesihatan tu. Mantap je Din.
3: Itu tadi kisah pelenggak Pak Temat kali ini. Pelakon Syamsuddin Cik Pak sebagai Din, Lim Lok Bun sebagai Ahbun dan Ali Arif sebagai Zahir.
4: Skrip tulisan Muhammad Zul Kamal Ismail, pelenggak Pak Temat diterbitkan untuk siaran oleh Iskandar Kadir.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi, salam Sabtu Day. Anda sekarang bersama dengan Putri. Akan temankan anda di Interaktif 10.2 Hashtag Rancak Serata-rata. Sebelum tu, terima kasih banyak-banyak dekat DJ Zul yang dah temankan anda dari jam 6 pagi tadi sehingga jam 10 pagi ini. Dan sekarang ini, waktu Putri pula nak temankan anda dengan lagu-lagu yang best. Kita nak sing along, kita nak chill di hari weekend dengan Putri, okay? Apa-apa pun terus setia bersama dengan Putri sampai jam 2 petang nanti. Kedai FM, Mesra Harmoni.

Weekend anda bosan? Jomlah layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Anda masih lagi bersama dengan Putri Awani yang bagi anda vibe paling sweet di kedai.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Yes, Putri akan temankan anda sampai jam 2 petang nanti. Ha, pada yang siapa yang tengah drive tu, tengah kerja ataupun masih baring sambil scroll TikTok kan? It's okay. Putri tak judge. Apa-apa pun mood anda pagi ni, jangan sesekali bagi satu benda yang annoying spoil your whole day, alright? Kita reset, kita fresh start and kita make today a good one. So, jangan ke mana-mana. Stay with me sampai jam 2 petang nanti. Jom teruskan pagi ni dengan lagu yang best, Kedai FM.

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan Vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Sudah jumpa orang abang kata abang bujang. Masih lagi bersama dengan Putri Awani yang bagi anda vibe paling sweet di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Terima kasih banyak-banyak tau sebab dah tunggu Putri konti akhirnya. Ramai yang tanya Putri kan, pergi mana hilang, saya busy sikit. Hari semalam saya tak konti lah. Tapi insyaAllah pada bulan ni setiap hari Sabtu anda akan dengarkan suara saya, okay? Doa-doakan supaya suara saya sentiasalah menemani anda lepas ni kan. Buat masa sekarang ni setiap hari Sabtu, orang kata ada kerja hakiki yang perlu kita buat di luar sana. Tapi tak apalah, terima kasih tau sebab sentiasa sokong Kedai FM walaupun suara Putri tak ada kan. Hari Sabtu saja tapi sentiasa setia dengan Putri. Putri punya tagline kan daripada 2015 dulu, setia kan. Dah berjanji sana, berjanji sini. Jadi Putri janji akan temankan anda dengan lagu-lagu yang best dekat Kedai FM ni. Okay, WhatsApp saja kami di Kedai FM ni tau. Dan sekejap lagi anda kena tunggu sebab hari ni kita ada permintaan yang banyak sangat ni, lagu yang viral dekat TikTok ni. Sekejap lagi kita nak dengar lagu ini.
2: Astaga, bercanda. Aku tunggu aja jadi yang pertama. Astaga,
0: astaga bercanda. Tapi sekejap lagi lah, pukul 11 lebih lagi. Kena tunggu tau. Stay tune, jangan ke mana-mana. Teruskan stream 97.5. Jom kita layan dulu lagu Tak Adil, Aisyah Retno, Kedah FM.

0: Halo Besti, Anda masih lagi bersama dengan Putri Awani yang bagi Anda vibe paling sweet di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Pejam celik, pejam celik. Dah nak dekat 9 bulan dah Putri menjadi seorang radio announcer, penyampai radio dekat Kedai FM ni kan. Ha, Putri rasa macam seronok lah dengan perkembangan Putri sekarang. Sebab Putri saja yang tahu apa yang Putri dah achieve buat masa 8 ke 9 bulan ni kan. Terima kasih banyak-banyak tau yang dah sokong Putri. Putri kadang-kadang rasa terharu sebab ramai sebenarnya yang concern. Ha, macam bila Putri tak konti, ramailah yang WhatsApp, yang tanya Putri dekat DM, dekat social media, yang kena-kena yang rapat tu di WhatsApp lah kan. Ha, tapi yang ramainya dekat DM TikTok, ha, ramai sangat yang tanya kenapa tak konti, kenapa tak ada suara Putri kan. Ha, biasalah, Putri buat masa sekarang konti hari Sabtu dulu, okay? Ha, kalau nak layan, nak dengar suara Putri ataupun nak layan lagu yang best-best kan, ha, nak sing along kan, ha, kena tunggu hari Sabtu. Nah, buat masa sekarang, bulan September ni setiap hari Sabtu, jangan miss out. Ha, tapi dengar jugalah hari lain. Okey, jom kita nak layan lagu sekejap lagi. Lagu ini.

Itu dia, ku yang berjuang akhirnya ku dibuang. Ha, tajuk ni macam relate sikit lah dengan kita punya talk set sekejap lagi. Jam 11 pagi. Kita nak kongsikan, kita nak berborak, kita nak ulas tentang satu topik yang macam rasa dekat dengan kita sebagai orang-orang yang berkerjaya ni kan. Apa-apa pun, terus setia bersama dengan Puteri sampai jam 2 petang. Kedai FM, Mesra Harmony.

0: Gorilla Kubu Jutari Spider. Anda masih lagi bersama dengan Putri di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata rata.
0: Terima kasih banyak-banyak yang sedang mendengarkan kami di 97.5, yang mendengarkan kami dari daerah Langkawi pun terima kasih juga tau. 105.7 yang mendengarkan kami melalui RTM Klik dan rtm.gov.my pun terima kasih banyak-banyak. Sebab Putri tahu ramai je pendengar Putri kan. Bukan pendengar Putri, silap. Pendengar Kedai FM kan. Bukan sahaja daripada Kedah tapi di seluruh negara Malaysia kan. Terima kasih banyak-banyak. Putri nak doakan semua hari ni urusan dipermudahkan. Alright. Dan sekejap lagi kita nak dengar lagu Astaga Bercanda tu. Tapi sebelum tu jom kita layan dulu lagu Bismillah Cinta dari Ungu dan Lesti Kedai FM.

Weekend anda bosan? Jomlah layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: 95.7 anda yang sedang mendengarkan kami Kedai FM dari daerah Langkawi.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata-rata.
0: Okey, hari ni kita nak sembang tentang jangan normalisekan benda yang sebenarnya tak okey. Ha, tapi sebelum tu kita nak sembang sekejap lagi kan. Dan Puteri nak anda kongsikan pendapat anda dengan Puteri di 011-5668-6300. Okey, ha, sementara anda nak whatsapp Puteri tu kan, jom kita nak layan dulu lagu ini sekejap lagi. Dari Kira Bahar. Tapi sebelum tu, kalau nak request lagu, boleh WhatsApp Puteri juga di 011-5668-6300. Semestinya lagu-lagu yang menarik untuk anda di Kedai FM.
2: Weekend anda bosan? Jomlah layan vibes paling sweet Puteri di Kedai FM. Kita relax dan kita karok sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan Puteri di Kedai FM.

nak sembang-sembang tentang benda yang jangan dinormalisekan. Jangan normalisekan benda yang sebenarnya tak okey. Ha, jangan normalisasikan, jangan biasakan benda yang sepatutnya tak boleh tapi kita dah selalu buat sangat sampai kita rasa macam it's okey. Tak boleh macam tu, okey? Jadi kita nak sembang tentang topik ni sebab topik ni sangat melampau lately kan. Ha, sebab benda tu kalau salah tetap salah walaupun ramai yang buat. Ha, jangan sebab kita dah selalu nampak kita terus rasa benda tu normal kan. Macam toxic behavior, disrespect orang, ghosting, tak jaga boundaries. Ah, ha, jangan pula kita cakap alah biasalah zaman sekarang. No bro, no. No is no. Ha, biasa tak semestinya betul. Jadi jangan normalize benda yang patut kita tegur. Know the difference between common dengan correct. Alright, so jom kita nak sembang-sembang kejap lagi topik ni. Kalau anda ada cerita relate dengan this topic, boleh WhatsApp Puteri di 011-5668-6300. Kedai FM, Mesra Harmoni.

kan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

bila kita sembang tentang jangan normalisasikan benda yang tak sepatutnya kita normalize kan. Jadi Bucah ada baca perkongsian ni, dia kata jangan normalisasikan memburukkan pasangan kita dekat kawan kita walaupun kawan baik kita sendiri. Gaduh sikit terus cerita dekat kawan, screenshot chat, buka aib pasangan. I mean, faham kita semua ada masalah relationship, tapi jangan sebab kita tengah marah tu lepas tu kita rosakkan maruah orang yang kita sendiri pilih untuk sayang. Even though kita tak sayang pun, tapi tak boleh burukkan pasangan kita tu dekat orang lain tau. Cuba kita contohi Zulfa. Tiba kan cerita bulan henti bicara tu, walaupun dia tak sayang dekat si Jamali tu, tapi dia tak pernah burukkan Jamali tu dekat orang lain. Dia simpan, dia pendam, dia pasang strategi baik punya untuk hapuskan suami dia kan. Cuba kita jadi macam Zulfa tu. Baik betul dia kan. Jom kita nak layan lagu ini selepas

0: Bikin anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.
1: Abang, ayam segar ada lagi tak?
2: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
1: Betul ke halai?
2: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismillah ni pilihan nombor satu orang Kedah.
3: Ayam bismillah pilihan halal hati pun tanah.
0: Ayam bismillah dipercayai kerana kualiti disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590-0000.

Itu dia Cuba Jadi Aku dari Nadira. Lagu untuk drama bulan Henti Bicara. Ha, drama tu minggu depan dah, minggu terakhir dah. Kita nak tengok lah kan, apalah jadi dekat si Jamali dengan si Zulfa tu kan. Ha, si Zulfa dapat tak kahwin dengan Afgan? Alah, Afgan tu baik betul lah. Eh, kalau jadi puteri lah kan. Eh, puteri memang tak tahulah. Puteri tinggal si Jamali tu, report polis. Ha, lepas tu aku kahwin dengan Afgan tu, baik betul dah lah. Hello kan. Okey, bila kita sembang balik tadi tentang topik kita kan, jangan normalisasikan tu. Ada pendengar kita yang kongsikan dengan Putri, sangat menyayat hatilah. Dia kata, hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ain, rumah tangga 10 tahun. Saya telah berakhir dengan kecurangan dan penceraian akibat normalisasikan kenen-kenen. Ha? Atau pasang-pasangkan pekerja baru di tempat kerja dengan pasangan yang dah berkahwin ni. Mula-mula tu gurauan, akhirnya kedua-dua seronok. Tiada tindakan di tempat kerja, malah galakkan. Jadi dah bercerai lah, 10 tahun rumah tangga macam tu je pengakhirannya. Jadi sebab tu Puteri kata jangan normalisasikan tau. Benda ni tak sepatutnya berlaku, especially dekat golongan yang dah bekerja. Ini dia lagu permintaan dari abang penjaga kita. Itu dia helikopter turun ke Padang. Apa-apa pun terus setia bersama dengan Puteri sampai jam 2 petang sekejap lagi. Kedah FM, Mr. Harmony.

weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karok sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Halo-halo, anda masih lagi bersama dengan Putri Awani yang bagi anda vibe paling sweet di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Terima kasih dengan Kak Putri dari jam 10 pagi tadi sampailah waktu sekarang. Jangan lupa untuk follow kami punya social media semuanya tau. Kami ada di Facebook, Radio Malaysia Kedah FM, di Instagram, TikTok, YouTube, Thread, kedahfm_rtm dan boleh juga layari laman sesawang kami, kedahfm.rtm.gov.my. Dan kalau nak request lagu, nak sing along, kan nak chill-chill time weekend dengan Putri, boleh WhatsApp Putri di 011-5668-6300. Terus setiap bersama dengan Putri sampai jam 2 petang nanti. Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Halo Besti, Anda masih lagi bersama dengan Putri Awani di Kedah FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Tadi kita sembang-sembangkan tentang jangan normalisasikan benda yang tak sepatutnya kita normalisasikan. Contohnya macam tadilah, kita burukkan pasangan kita dekat kawan kita. Lepas tu kita bagi emoji yang tak sepatutnya dekat pasangan orang lain kan. Ada lagi orang yang panggil babe ataupun sayang kat tempat kerja, sedangkan dia tu laki orang ataupun isteri orang. Benda tu tak sepatutnya berlaku. Kalau nak kongsikan dengan Putri pengalaman anda macam Ain tadi kan, boleh WhatsApp Putri di 0115686630 dan sekejap lagi kita nak dengar lagu ini.
2: Hilangkan resahmu, kita bersama nyanyikan lagu asmara.
0: Jangan lupa untuk teruskan stream 97.5 Kedah FM.

0: weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.
1: Radio Series Kedah FM.

0: Itu dia adik saya Abes Sore. Anda masih lagi bersama dengan Putri Awani di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2. Agar kita rancak serata-rata.
0: Okey, kita masih lagi duduk sembang-sembang lah tentang perkara yang kita tak patut normalisasi kan. Okey, dekat sini ada luahan daripada Amira. Dia kata, saya nak luah sikit Putri. Saya tak kisah pasangan saya berkawan dengan perempuan lain, tapi saya rasa tak selesa bila dia selalu hantar klik perempuan balik kerja. Amboi. Bila saya tegak, dia kata saya overthinking sebab depa cuma kawan sekerja. Okey, faham. Ini kalau Putri pun overthinking lah kan. Sebab apa tau, bila kita tegak ni orang selalu kata, alah kawan je. Tapi tak boleh tau, jangan normalize hantar kawan sekerja berlainan gender. Ha, balik, especially kalau kita dah ada pasangan lah. Bestie, niat tu mungkin innocent kan, tapi boundary tetap boundary. Tahu tak, dia simple je sebenarnya. Kalau pasangan kita buat benda yang sama, kita okay tak? Ha, fikir balik. Kita cuba twist the psychology back kita punya pasangan tu. Ha, gitu. Mesti dia rasa jealous. Bila dia jealous, dia pun tak akan buat dah lepas ni. Tapi kalau dia ada perasaan lah. Sebab kebanyakannya pasangan zaman sekarang ni tak ada perasaan. Hati batu. Ha, kan? Alright. So, sekejap lagi kita nak layan lagu Melepaskanmu. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu Pudar Rosa Kedai FM.

0: Terdengar lagu Jaga Dia untukku tadi tu buat Puteri terus terfikir. Bila kita sayang seseorang tu kan, kita sebenarnya bukan cuma nak dia sayang kita je, tapi kita nak dia jaga kita juga kan. Ada kan? Dan jaga tu bukanlah setakat jaga hati kita ni daripada orang ketiga, amboi, tapi benda-benda kecil dalam relationship pun kenalah kita ambil kira. Contohnya, jangan balik lewat malam kalau tak ada urusan penting. Betul tak? Janganlah normalisasikan balik lewat malam. Balik tu melepak dulu kan. Lepas tu tak bagi tahu dekat isteri, tak bagi tahu dekat suami. Bukan tak boleh keluar, cumanya kita kalau dah ada pasangan ni, kita kena ada consideration lah. Sebab kadang-kadang bukan pasal pukul berapa kita balik tau, tapi pasal pasangan kita rasa dihargai ke tidak. Kita kena includekan dia dalam whatever decision yang kita buat, sebab kita ni dah berpasangan gitu. Kalau Puteri tak apa, sebab Puteri ni single dan available kan. Tiba jual diri kan. Tapi kalau yang dah ada pasangan dekat luar sana tu, tolonglah fikir hati suami, hati isteri. Sebab bila dah kahwin tu, bukan tak boleh balik lambat, tapi jangan sampai pasangan kita tunggu macam rider Grab tunggu customer cancel order. Kesian dekat pasangan tu kan. Jahat kan? Jahat betul cinta ni. Betul lah, orang kata kalau cinta ni lama-lama, kalau dia toxic ni, dia boleh jadi jahat. Jom kita nak layan lagu Jahatnya Cinta dari Akim dan Stacey.
1: Hey Bestie, janji jangan tukar frekuensi. Puteri Awani akan temankan anda sampai 2 petang ini. Kedah

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Jerebu serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

Berita seterusnya. Peniaga makanan di Perlis diingatkan mengenakan harga berpatutan dalam usaha memastikan pelancong terus memilih Perlis sebagai destinasi pelancongan sekaligus membantu melonjakkan ekonomi melalui sektor berkenaan. Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Layar bertitah, peniaga perlu memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelancong melalui penawaran harga selain menjaga kualiti masakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan Majlis Penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEFS esok. Berdasarkan atur cara program, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan amanat penutup serta menyempurnakan gimmick penutup MAHA 2026. Program diteruskan dengan penyampaian anugerah agro serta lawatan Perdana Menteri ke tapak pameran. Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 memberi penekanan kepada pembangunan mahasiswa yang bukan sahaja kompeten dalam bidang akademik malah memiliki nilai kemanusiaan dan karakter baik. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, matlamat pendidikan bukan sekadar melahirkan graduan berpengetahuan dan berkemahiran, sebaliknya membentuk individu lebih baik yang mampu berdepan perubahan dunia serta cabaran pasaran pekerjaan. Perubahan pesat teknologi termasuk perkembangan kecerdasan buatan AI, model bahasa besar dan teknologi pengkomputeran memerlukan sistem pendidikan tinggi menyediakan mahasiswa untuk menghadapi dunia pekerjaan yang semakin berubah. Luar negara, sekurang-kurangnya 3 maut manakala 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Lubnan, serangan itu menyasarkan 5 lokasi di wilayah Taya dan Nabatieh di selatan serta Beka di timur. Insiden berkenaan berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan kumpulan Hizbullah masih berkuat kuasa. Agensi Berita Kebangsaan Lubnan melaporkan serangan juga berlaku berhampiran lokasi strategik iaitu Ali Al-Tahir. Tentera Israel turut mendakwa telah berjaya menguasai kawasan berkenaan, namun Hizbullah belum mengesahkan mengenai kehilangan ke kawasan tersebut. Sukan bola sepak, majoriti pemain Kelantan Red Warrior FC masih belum mencapai tahap diperlukan untuk bersaing dalam Liga Super. Ketua Jurulatih Irfan Bakti Abu Salim berkata, keadaan itu menjadi percabaran untuk memberikan saingan kepada pasukan lain yang memiliki pemain tempatan dan import lebih berpengalaman. Namun, kekurangan pengalaman bukan alasan untuk anak buahnya mengurangkan komitmen. Sebaliknya, perlu memberikan 100% usaha dalam setiap perlawanan. Akhir sekali ke La Liga, Kylian Mbappe gagal menyempurnakan sepakan penalti pada penghujung perlawanan ketika Real Betis menewaskan Real Madrid 1-0 sekaligus menamatkan rekod sempurna Jose Mourinho pada awal saingan Liga. Troy Parrott muncul wira Betis apabila menjadikan gol pertamanya untuk kelab itu pada minit ke-81 menerusi rembatan susulan selepas Thibaut Courtois menafikan tedukan Nelson Deusa. Kemenangan itu melonjakkan Betis menyamai kutipan Madrid dengan 9 mata daripada 4 perlawanan menjelang kempen Liga Juara Eropah kedua mereka yang bermula minggu depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu Serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: وهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaok sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Ya, halo-halo, Anda masih lagi bersama dengan Putri Awani di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Sekejap je masa berlalu kan, dan nak habis dah time Putri Konti temankan anda. Putri nak tanya lah kan, berapa ramai yang dari pagi tadi cakap nak buat sesuatu perkara hari ni, memandangkan hari ni cuti kan. Contohnya nak kemas almari. Dia kata, nanti aku nak buat ni, kemas almari hari ni. Tapi daripada pagi tadi tu, Putri Konti daripada pagi tadi pukul 10, ni dah petang dah, sampai sekarang tu tak buat-buat. Itulah, orang kata kita ni bukan tak rajin, kita cuma terlalu tunggu mood. Mood tu tak mai lagi. Tapi hakikatnya mood tu lah kadang-kadang macam crush lah . Mood ni kan, kita tunggu dia tapi dia tak muncul-muncul. Kesian dekat mood tu kan. Tapi janganlah tunggu mood, start dulu. Nanti mood tu akan follow. Follow pula dengan lagu yang shock, yang best, dengan Putri dekat Kedai FM ni, okay? Terus setia bersama dengan Putri Kedai FM.

0: dengan Puteri Awani di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata rata.
0: Okey, kita dah sampai ke penghujungnya dah. Dah nak sampai pukul 2 dah. Jadi Puteri nak kena undur diri dulu. Terima kasih banyak-banyak sebab dah kongsikan pengalaman anda tentang topik kita tadi itu kan. Normalisasikan sesuatu perkara yang tak patut dinormalisasikan. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan, hari Sabtu juga, dengan topik yang menarik. Kena tunggu, okey? Kena stay tune. Kalau ada rasa nak request lagu yang best-best, boleh DM Puteri Awal-Awal dekat Puteri punya TikTok, The Puteri Awani. Okay, jangan lupa untuk rindu Puteri, rindu-rindu selalu macam Puteri nak tinggalkan anda dengan lagu Rindu Padamu Yasin. Bye-bye, kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: وسلم.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. Sedang pendengar Radio Kedah FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudahan petang kita petang yang berkat, rahmat, selamat dunia dan akhirat. InsyaAllah pada petang ini sama-sama kita di Radio Kedah FM Allah SWT Muhammad, kita membicarakan tentang akhlak dan adab kita sebagai kaum muslimin, kaum mukminin, yang sangat penting di zaman yang berlaku kerosakan sahsiah moral ataupun akhlak seseorang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak ataupun adab ialah suatu yang sangat penting dalam diri kaum muslimin. Akhlak dan adab adalah ruh bagi orang beriman, orang Islam yang baik. Akhlak dan adab ialah peribadi, karakter seseorang. Allah SWT Muhammad, Nabi SAW diutuskan oleh Allah SWT untuk mengajarkan manusia adab dan akhlak. Tanpa adab dan akhlak, setinggi manapun ilmu yang manusia capai, setinggi manapun teknologi yang manusia menjangkaunya, maka semua itu tidak menjadi apa-apa makna, kerana di dalamnya itu akan berlaku kerosakan yang sangat banyak. Itulah kerosakan insan, Masya Allah. Dan pada hari ini kita melihat Allah SWT Muhammad, di zaman kita ini dari segi teknologinya tidak ada kekurangan. Teknologi semakin canggih, semakin bertambah, semakin meningkat teknologi. Di segi makanan, minuman, pakaian, keperluan, itu tidak ada kekurangannya. Bahkan itu sentiasa ada, bahkan boleh dapat dengan mudah. Bahkan makanan hari ini dengan food pandanya, dengan Masya Allah, mudah Masya Allah. Tetapi yang kurang pada hari ini adalah akhlak dan adab dalam diri kita, khususnya kita sebagai kaum muslimin. Jadi kita muhasabah melihat diri kita sendiri, Insya Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah seperti Nabi SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hanya sahaja aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Para hadirin sekalian, akhlak yang baik itu akan menenangkan seorang. Akhlak yang mulia itu akan mensejahterakan seorang. Dan akhlak yang baik itu, peribadi yang baik itu akan menyelamatkan orang lain. Allah SWT Muhammad. Hari ini kita melihat bagaimana masalah yang berlaku antara suami isteri, penceraiannya setiap minitnya akan ada penceraian, Masya Allah. Tak kira di negara kita ataupun negara luar, ini kalau kita lihat kembali adalah puncanya adalah akhlak, kekeringan akhlak dalam rumah tangga, kekeringan adab, kekeringan sabar, kekeringan ikhlas, kekeringan tolak ansur, kekeringan saling merendahkan diri. Ini kekeringan, Masya Allah. Adapun duit, masing-masing ada. Adapun rumah, keperluan ada, Masya Allah. Jadi Allah SWT Muhammad, dan juga dalam masyarakat kita yang tidak Allah agak tak kurang aman pada hari ini, kita melihat di media sosialnya saling menjatuhkannya, di media sosialnya saling bergaduhnya, saling bertelingkahnya, di media sosial saling mengutuknya, saling komen yang tidak baiknya, Masya Allah. Ini adalah kekurangan atau kekeringan akhlak dan adab dalam diri kita semua. Para hadirin sekalian, sidang pendengar Radio Kedah FM dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wala yaghtab ba'dhukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Maksudnya, hai mereka yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebahagian kamu mengumpat. Janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha penyayang. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis Allah riwayat Al-Imam Ahmad, Iyakum wa zanna fa inna zanna akthabul hadith. Wala tajassasu, wala tahassasu, wala tanafasu, wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallah ikhwana. Aku peringatkan kamu dari prasangka buruk. Sesungguhnya prasangka buruk itu adalah bisikan yang paling bohong. Dan janganlah kamu mencari-cari rahsia, iaitu kelemahan, keaiban dan keburukan saudaranya. Janganlah merasa rasakan yang bukan-bukan. Janganlah kamu melakukan pertengkaran. Jangan berhasad dengki. Jangan berbenci-bencian. Janganlah membelakangkan saudaramu seagama, dan jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melihat keburukan di depan mata kita, di mana sahaja. Allah SWT. Bahkan Allah SWT lebih mudah adalah di media sosial. Saya nak mengajak kesempatan ini, mari sama-sama kita belajar dan juga memakaikan satu akhlak, satu adab di akhir zaman ini, itulah sangka baik, husnuzan, bersangka baik. Masya Allah, ini semakin kurang dalam masyarakat kita. Kita melihat isu semasa, tak kira dalam rumah tangga, di kalangan artisnya ataupun di kalangan pemimpinnya, di kalangan siapa sahaja individu, isu rumah tangganya, isu peribadinya, apa saja keburukan dan maksiat yang dibuat oleh seorang itu, yang pertama sekali bukan untuk kita mengutuk, bukan untuk kita menyebarkan. Kalau berita itu tugas mereka lah, Masya Allah. Walaupun tak sepatutnya benda-benda aib peribadi itu disebarkan, Masya Allah, maksiat-maksiat peribadi itu. Tapi bagi kita, tanggungjawab kita bagi kaum muslimin untuk tidak menyebarkan, tidak kita mengutuk keburukan itu. Kerana Nabi SAW tidak mengutuk, tidak mencaci keburukan yang dilakukan oleh seorang. Kerana Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT, Udu'u ila sawi rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah. Allah SWT berfirman, Allah SWT Muhammad, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa itu hikmah? Kata sebagian guru kita, para ulama, hikmah itu ialah kita menyampaikan suatu dakwah kepada seseorang, dan kita memikirkan bagaimanakah seni supaya dakwah itu masuk ke hatinya. Hari ini mungkin orang hanya fikir sampaikan dakwah saja, tapi tidak fikirkan bagaimana nak masukkan dalam hati seorang yang kita dakwah itu. Masya Allah. Jadi Allah SWT Muhammad, Nabi SAW, kita ambil satu riwayat dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ada satu hari seorang ini dia masuk Islam. Allah SWT Muhammad, Nabi Islamkan dia. Kemudian Nabi SAW pesan pada dia, kamu kena solat lima waktu, kamu tidak boleh minum arak, tidak boleh berzina dan sebagainya. Beliau balik setelah Islam. Tak lama selepas itu beliau datang, kata, Ya Rasulullah, saya ini terminum arak kembali, minum balik, hukum saya Ya Rasulullah, Nabi sebat. Masya Allah. Dan Nabi kata, baliklah kamu, kamu telah dihukum, dan jangan kamu ulangi lagi, bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau balik. kali kedua datang lagi, tidak lama datang lagi, ya Rasulullah saya minum lagi. Saya tak mau ya Rasulullah, tapi saya terminum lagi. Masya Allah, Nabi sebat. Dia kata hukum saya Rasulullah, Nabi sebat. Dia balik lagi. Kali ketiga beliau datang, ada di kalangan para sahabat yang mencelanya. Engkau ni apalah, Nabi dah sebat engkau, engkau tak faham-faham ke? Mencela seolah nak, macam nak merendahkan dia, orang yang maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu Nabi SAW marah. Nabi marah siapa? Nabi marah sahabat yang ulang maksiat ni kah? Yang terjatuh, orang Islam yang terjatuh ni kah? Ataupun Nabi marah sahabatnya yang mengutuk, mencela orang yang melakukan maksiat? Yang Nabi marah adalah orang yang mencela, orang yang mengutuk maksiat ni. Nabi SAW bersabda, apa hak kamu mengutuk dan mencelanya? Sedangkan dia ini orang yang cinta pada Allah dan Rasulnya. Masya Allah, Nabi mengiktiraf, ini orang cinta Allah dan Rasulnya. Tak semesti orang itu bermaksiat pada Allah, hatinya itu tidak ada cinta pada Allah dan Rasulnya. Karena ada orang yang maksiat pada Allah, Allah SWT, karena tidak mampu melawan hasutan dan ajakan hawa nafsunya, ditambah dengan tipu daya syaitan, lemah maksudnya. Nabi kata orang ni lemah, dia cinta pada Allah dan Rasulnya, tapi dia lemah dengan hawa nafsunya, lemah dengan hasutan syaitan. Tapi apa hak kamu mengutuknya? Apa hak kamu memakinya? Masya Allah, Nabi sebat dan Nabi beri nasihat, kemudian dia balik. Akhirnya orang ni tidak melakukan lagi, dia panggil tidak minum arak lagi. Masya Allah, bagaimana Nabi Muhammad menghadapi orang yang melakukan maksiat, orang yang jatuh dalam dosa? Hari ini kita gembira, semangat bila tengok seorang tokoh, seorang yang ada nama, ustaz ke, ulama ke, tokoh masyarakat ke, oh artis ke, kita gembira sangat bila ada satu isu, skandalnya apalah, macam-macam kita nak sebut pun tak elok lah. Oh, kita semangat sangat untuk memviralkan, menjatuhkan, memburuk-burukkan lagi apa yang telah buruk. Masya Allah. Jadi kita melihat Masya Allah bagaimana pandangan Nabi Muhammad, cara uslub Nabi Muhammad SAW. Datang seorang pada Nabi SAW, dia ini Allah SWT, Muhammad, dia kata, ya Rasulullah, saya masuk Islam, alhamdulillah, Nabi Islamkan dia. Dia kata, ya Rasulullah SAW, saya ini boleh lakukan apa yang Nabi perintahkan. Nabi suruh saya semayang, ya saya semayang. Nabi suruh saya puasa, ya saya puasa. Nabi suruh saya tidak, Nabi larang saya mencuri, ya saya tidak mencuri. Tapi ada satu dosa yang saya tidak boleh tinggalkan, ya Rasulullah. Nabi kata, apa itu? Kata, ya Rasulullah, saya tidak boleh tinggalkan zina. Suka berzina, Masya Allah. Nabi SAW tak terus mengutuk ataupun mengatakan, apalah engkau ini, dah Islam dah masih lakukan zina. Ish, kejinya diri engkau ni. Kalau hari ni kita tengok bila viral isu-isu macam ni dalam masyarakat, orang akan pandang rendah, pandang hina kepada pelaku. Masya Allah. Tapi tengok bagaimana Nabi Muhammad SAW ini penzina di depan Nabi Muhammad. Apa Nabi buat? Nabi ajak beliau berbual, bersembang-sembang dengan Nabi SAW. Tengok, seolah Nabi SAW tunjukkan pada kita semua, berilah masa pada mereka yang sedang maksiat pada Allah. Dengarlah apa masalah mereka. Cubalah keluarkan mereka dari maksiat itu. Bukan hanya menyebut tentang hukum, sedangkan mereka tahu hukum ini haram. Islam itu bukan hanya memberitahu bahawa hukumnya haram, tapi Islam itu ialah bagaimana ingin menarik seorang yang melakukannya haram itu keluar daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menarik keluar itu yang ramai kita hari ini tidak peduli dengan perkara ini. Masya Allah. Sedangkan orang yang sedang jatuh perlu diselamatkan. Sedangkan orang yang terjatuh perlu kita angkat. Bukan kita memijaknya. Bukan kita Allah SWT memukulnya lagi. Masya Allah. Jadi Allah SWT Muhammad, Nabi SAW bertanya kepada beliau dengan penuh rahmah, kasih sayang, dengan wajah yang sangat mengambil berat tentang orang yang sedang maksiat ini. Wajah yang penuh kerisauan, ingin mengeluarkan beliau daripada maksiat ini. Seperti mana Nabi SAW bersabda, aku dan umat aku seperti seorang yang menghalang kekatu untuk terjun ke api. Itu seperti dalam riwayat dalam kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi, ya. Ada satu riwayat itu, masya-Allah. Kekatu ni binatang yang nak pergi ke cahaya. Walaupun cahaya tu api, dia nak pergi dekat juga. Aku, kata Rasulullah, umat aku macam kekatu. Aku ni orang yang menghalang. Jangan pergi ke cahaya api tu, sekali kamu terbakar. Jangan pergi ke api tu, nanti kamu terbakar. Aku cuba menghalang sedaya upaya, kata Rasulullah. Tapi ada juga umat aku yang nak terjatuh ke sana, yang nak pergi ke sana. Tengok bagaimana Nabi Muhammad tak gembira umat maksiat dan jatuhlah api neraka Allah. Nabi sedih, Nabi ingin keluarkan, ingin selamatkan, ingin mengajak mereka kepada Allah, mendoakan hidayah. Tapi beza dengan masyarakat atau peribadi kita pada hari ini, kita seolah puas hati kalau orang yang tak baik itu masuk ke neraka Allah, sedangkan dia orang Islam. Masya Allah, pergi, sudah pergi mana hati jiwa Muhammad itu? Sudah hilang ke mana jiwa Muhammad itu yang wajib kita pakaikan jiwa Muhammad itu? Masya Allah, eh? Jadi dia panggil Allah SWT Muhammad. Kita tengok Nabi SAW ajak berbual. Nabi SAW kata, wahai saudara, kamu suka tak kalau orang berzina dengan ibu kamu? Dia kata, ya Rasulullah, saya tak suka. Kamu suka tak kalau orang berzina dengan kakak kamu? Saya tak suka. Kamu suka tak kalau orang berzina dengan adik perempuan kamu? Saya tak suka, ya Rasulullah. Nabi terus sebut saudara perempuan kamu dan sebagainya. Tak suka, ya Rasulullah. Waktu tu Nabi SAW letakkan tapak tangan Nabi yang mulia atas dadanya. Orang yang berzina ini, yang suka berzina ini, Masya Allah. Kalau kita dengar orang tu pernah berzina, kita pandang jijik. Sentuh tak mau, salam tak mau, pandang pun tak mau. Ini orang yang tak berguna, ini orang yang hina, Masya Allah. Apa sudah jadi pada kita semua, Masya Allah. Masya Allah, ha? Jadi Nabi letakkan tangan Nabi atas dada beliau. Nabi doakan untuk ditetapkan iman, dibersihkan hatinya. Masya Allah. Nabi angkat tangan Nabi SAW dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kerisauan, dengan penuh mengambil berat, Masya Allah. Dengan jiwa yang Masya Allah belas kasihan kepada ahli maksiat. Bukan mengutuk, memijak, menghina, memukul. Tidak, belas kasihan. Wabil mu'minina ra'ufur rahim, sifat Nabi Muhammad terhadap orang beriman, Nabi sangat belas, sangat kasih. Masya Allah. Maka Allah SWT Muhammad, bila Nabi angkat tangan Nabi SAW, tiba-tiba beliau berkata, ya Rasulullah, sebelum ini wallahi demi Allah, maksiat yang paling saya suka, yang paling saya best sekali adalah zina. Tapi wallahi demi Allah, ya Rasulullah, saat ini maksiat yang paling saya benci adalah zina. Bertukar suka pada zina kepada benci kepada zina. Dengan apa? Bukan dengan kutukan Nabi. Bukan dengan Nabi menang hina kepada diri ini. Bukan dengan Nabi memaki hamun beliau. Kita nak mengubah orang itu jadi baik, kita maki hamun. Mana boleh, Masya Allah. Tapi dengan apa? Dengan rahmah, dengan belas, dengan husnuzan. Nabi pandang ini hamba Allah, Allah boleh bagi hidayah, aku bersangka baik, orang ini boleh bertaubat pada Allah, mengajak dengan penuh rahmah, belas kasihan. Itulah jiwa Nabi Muhammad, yang bukan memijak, menendang, bukan memukul, mencaci orang-orang yang terjatuh itu, tapi Nabi memeluk dan mengangkat mereka keluar daripada tempat yang mereka jatuh. Masya Allah. Jadi pendengar Radio Kedah FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi secara kesimpulannya, mari sama-sama kita kembalikan jiwa Nabi Muhammad. Solat Nabi Muhammad sudah ada. Kita semua solat macam Nabi Muhammad. Solu kama ra'aitumuni usalli. Solat macam aku solat. Ya, kita dah solat. Puasa Nabi Muhammad itu sudah ada. Kita dah puasa macam Nabi Muhammad. Pakaian Nabi Muhammad, ya, ada di mana-mana. Allah SWT. Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, ada di mana-mana. Tapi yang hilang adalah jiwa Nabi Muhammad. Itulah bagaimana kasih sayang belas Nabi Muhammad pada semua masyarakat ataupun dipanggil makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaklah kita bersangka baik bila kita melihat keburukan. Sangka baik orang ini akan bertaubat pada Allah. Sangka baik orang itu boleh berubah. Setiap orang ada peluang untuk berubah. Sangka baik setiap orang ada jalan untuk pulang kembali pada Allah. Tapi jangan kita menyebarkan keburukannya, keaibannya. Hendaklah kita berdakwah dengan baik, mengajak dengan baik, dengan penuh kelembutan, dengan penuh rahmah. Dan hendaklah kita, Allah SWT Muhammad, sentiasa mendoakan hidayah pada kaum muslimin menghadapi siapa saya dengan baik. Jadi mudah-mudahan Allah SWT menguniakan kita akhlak yang mulia bergaul dengan siapa saja. Amin ya rabbal alamin. Sekali itu dulu, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah

Kedah FM 97.5 bilangan terbaik di utara. Masih lagi menemani misi relax 26 hashtag layan. Kadang trafik ada yang kongsikan info trafik daripada petang-petang ni. Dia kata keluar daripada tol Alustak Selatan. Trafik memang sesak menuju ke Jalan Lencongan Barat. Apapun hati-hati memadu, semoga selamat dalam perjalanan anda, tak kira di mana anda berada. Dan jangan lupa 3 petang nanti untuk Zeshan berkembar. Dah lama Zeshan berkembar tak ke udara, dan kali ini di bulan September, bulan baru, kita akan bersama untuk Zeshan berkembar bersama dengan Johor FM. Kita bersama dengan Johor FM berkongsikan cerita apa nanti kita akan bagi tahu, dan kita akan bersama juga dengan penerbit kita yang dalam, bukan dalam, yang akan bersama dengan kita dalam Stesen berkembar nanti. Jangan ke mana-mana, terus stay di Kedah FM 97.5 terbaik di utara. Ada Mila Jirin, tersimpan dalam hati. Tapi tak baik simpan dalam hati nama-nama. Kena luah dah juga Kedah FM.

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang.

0: sel kafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absel Cafe dan Absel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

Ku ingat kaki kiri kaki kanan, pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: tak kuat.
1: Kedai FM Ultimate, dia pegang tangan Mama. Oh, kalau Mizi nyanyi lagu tu pun sedap kot kan. Okay, baik, apa-apa, terima kasih untuk semua yang masih lagi setia di Kedai FM 97.5, pilihan terbaik di utara. Orang utara dah pilih Kedai FM.

Hai. Okey, baik, internet semua. Batiskan 2:52 minit petang. 3 petang nanti kita akan bersama dengan untuk isi berkembang kita Silang Budaya bersama dengan Johor FM akan bersama dengan kita dan kita akan bersama dengan penyampai di sana, Cik Merah. Ini menarik juga. Dan juga kita akan berkongsi tajuk untuk Sinar Budaya kali ini, stesen berkembar, suara bertemu suara, kembara pinggan. Kembara pinggan, cerita pasal apa? Nantikan, jangan pergi mana-mana, terus setia melekat mendengar Kedai FM.

0: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara ketika ini. Terima kasih. Dan kita akan bersama dalam stesen berkembar untuk sidang budaya kita. Suara bertemu.
1: Rasa dan ceri.
0: Suara kembara pinggan.
1: Ambul. Tiga lokasi.
0: Kita masih lagi menunggu isyarat. Terima kasih juga untuk anda semua yang masih lagi setia mendengar Kedai FM. Untuk silang budaya kita pada hari ini. Baik, jangan pergi mana-mana. Tu saya setia di Kedai FM. Hati-hati memandu untuk anda semua yang sedang memandu. Dan kita menantikan isyarat yang bersama dengan rakan penyampai di Johor FM ketika ini, yang akan bersama dengan kita sebentar saja lagi.
2: FM Pemati okay. Selatan, inilah dia rancangan Silang Budaya. Okey, satu suara, satu jiwa. Kalau yang mana mendengarkan kami, inilah dia saya Cik Merah di Johor FM. Kita nak intai yang berada di Kedai FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bersama dengan Missy di Kedai FM. Dan kita bersama dengan Cik Merah di Johor FM.
2: Itu dia. Boy, saya kan. Debar-debar tau bila dapat tahu bergandingan dengan awak tau. Orang hebat ni. Alamak.
0: Yang mana ada.
2: Tu dia. Apa khabar? Sihat
0: ke? Abang yang dah siap. Orang baru nampak muka tadi.
2: Dari tadi tak nampak muka ke?
0: Tak nampak tadi. Baru-baru satu second baru nampak muka.
2: Dia main cak-cak-cak pula.
0: Ya, patut pun cik merah. Dia cuma merah.
2: Tapi tak adalah sebuah merah sangat. Kalau merah atas bawang kata orang tak betul ni. Dah lupa pula tempat asal kita.
0: Ya. Baik.
2: Untuk inilah dia rancangan gabungan dua stesen di Johor FM dan juga di Kedah FM. Ya, dari selatan ke utara. Kita bawakan tu anda untuk satu suara satu jiwa. Okey, hari ini silang budaya kita nak berkongsi mengenai kembara pinggan.
0: Kembara pinggan tu.
2: Wow. Kat sana nak menarik. Bagi pinggan apa kat sana nanti?
0: Adalah, rahsia tunggu dia sat.
2: Kat sini tak sabar nak bagi tahu ni.
0: Tak apa, kalau tak sabar, ampun mula dululah. Kami orang Kedah ni mengadu-ngadukan orang Johor. Tapi kan, nak cerita sikit lah, minta maaf lah cakap kan. Sebenarnya kat Johor pun ramai orang Kedah yang mereka duduk orang kata pergi munggak lah di Felda dan yang duduk. Kalau di Endau tu siapi kan, dia sepadan, Endau ni sepadan Johor dengan Pahang tau.
2: Betul.
0: Dekat dengan Rompin lah. Dekat situ, dekat sepadan tu kebanyakan ada orang Kedah. Lebih kurang 60% orang Kedah. Kalau di Tanjung Gemuk dia masuk Pahang lah kan.
2: Dekat kawasan sana dah rasa.
0: Dia dekat kawasan tu banyak orang Kedah lah kalau duduk kawasan
2: nampak,
0: tu.
2: Nampak sebab tu macam saya ni, pula kan. Saya ni. Saya asal Kuala Lumpur. Berkhidmat di Johor. Tapi kalau ikut slang lorat tu arah utara tu tak ada masalah. Boleh ikut sikit lah.
0: Ya, kawan saya ada juga tu. dia Ganu, lepas tu dia Sabah, lepas tu dia main Kedah, lepas tu dia Johor.
2: Cikis. Betul tak?
0: Itulah dia.
2: Okey, jadi untuk waktu ni kita nak mengajak juga rakan pendengar lah sebab kita ni bersiaran di platform media sosial lain. Boleh intai-intai lah kami ni.
0: Ya, intai-intai. Macam mana pantun tu tak tahu, tak ingat.
2: Pantun.
0: Yang jauh intai-intai.
2: Boleh intai. Kalau macam kat Johor FM kan, kalau kita bersiaran dekat TikTok ada, dekat YouTube pun ada. Okey, dekat Johor dekat Facebook pun ada. Senanglah, semua tempat ada lah, senang kata.
0: Bagus.
2: Okey, sambil awal-awal ni sebelum kita nak perkenalkan tetamu saya dah bersiap sedia tau. Tepat jam 2.30 minit petang tadi dah sampai dekat konti Johor FM. Saya dah ada bau-bau lah.
0: Dah ada bau-bau.
2: Tapi itulah kita nak berkongsi juga kalau macam Kedah ni dia ada berapa frekuensi sebenarnya?
0: Banyak. Yang paling bagusnya 97.5 dia berdapat seluruh utara. Kalau ke Satun, Thailand pun boleh dengar 97.5 tu. Selatan Thai ni maksudnya dekat-dekat sepadan Perlis ke Kedah ni boleh dengar lah. Tapi Danok pun boleh dapat lagi 97.5.
2: Itu yang paling senang lah nak dengar.
0: Tapi dia curi juga kat Penang, dia boleh masuk sampai ke Perak Utara boleh dengar 97.5. Tapi kita ada 5 5 frekuensi kita lah.
2: 5 nak kena 5. Hafal ni 5 ni. Saya bab nombor ni lah bukan senang.
0: 90.2, 105.7, 101.1, 82.
2: Banyak lah. Okay, kalau dekat Johor FM kita ada 3 je sebenarnya tau, Mizi. Kita ada iaitu 101.9, 105.3 dan juga 92.1 lah. Tapi kalau nak senang dengarkan kita, dengarkan kita menerusi RTM Klik Ajalaya.
0: Oh, betul itu.
2: Kan, betul lah. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, kita nak perkenalkanlah dengan tetamu kita.
0: Yeah.
2: Tetamu di Konti Johor FM ni, kita bersama dengan Puan Siti Nur Isa binti Sirin, selaku pengusaha Burasa Induk Puntian Johor. Kita panggil Icah je. Boleh Icah ya? Assalamualaikum Icah.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar Icah?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Tadi Icah dengar tak? Bukan Merah seorang tau. Kita ditemani jejaka ni, ada dekat kedai FM ni.
0: Ya, yeah, betul tu.
2: Mizi tegur sikit dia.
0: Jangan malu-malu, jangan segan-segannya. Jauh di mata, dekat di hati.
2: Nampak. Sebab yang peliknya, kalau kat Johor kami ni girls power tau. Oh, perempuan je kerja ni ya.
0: Aduh, power.
2: Nampak. Okay, baik. Jadi awal-awal ni kita nak kongsilah mengenai makanan yang tradisi masyarakat Bugis yang popular di negeri Johor. Itulah kita perkenalkan pada hari ini, iaitu burasak dan juga lepat loy. Okay, Mira nak kongsi sikit. Johor ni memang kita terkenal dengan pelbagai makanan tradisional lah. Antaranya, kalau saya rasa kalau Mizi tahu, mesti laksa Johor kan? Betul tak?
0: Ya, yang tu
2: saya. Laksa Johor, mi bandung, otak-otak ni antaranya lah. Tapi inilah hidangan yang dekat juga di hati masyarakat Johor ni, iaitu masyarakat Bugis, iaitu burasak dan lepat loy. Kita bukan saja berkongsi mengenai makanan tradisi, tapi kita nak dengarkan juga sejarahnya kan? Bagaimana pembuatannya. Jadi, bercerita dengan burasak ini sendiri, kalau kita lihat, difahamkan dibungkus rapi dengan daun pisang. Dan sajian ni memang sangat mengenyangkan. Dan kalau sebut burasak, ada lepat loy. Jadi awal-awal ni, Icha, Merah nak tanyalah. Mungkin boleh cerita lebih lanjut lah. Merah sikit je tadi bunga-bunganya. Tapi asal-usul burasak ni, boleh ceritakan sikit tak untuk kami? Dan bagaimana menjadi sebahagian daripada warisan masyarakat Bugis di Johor?
3: Oh, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ichan, pengusaha dari Burasa Induk dekat Pekan Enas.
2: Okay.
3: Sejarah dia sebenarnya, saya ni turun-temurun keempat lah.
2: Oh, generasi keempat dah ni.
3: Generasi keempat. Saya asalnya dari mak mertua.
2: Okay.
3: Mak mertua orang Bugis. Lepas tu saya tolong
2: meneruskan perniagaan. Mak mertua dah relax-relax, dah rehat-rehat dah. Mak mertua dah tenang-tenang. Mak mertua namanya apa?
3: Puan Norzin binti Jaafar.
2: Oh, Puan Norzin. Okey, kalau Icha boleh kongsi dengan kami mengenai apa yang menjadikan burasak ni sebenarnya istimewa berbanding dengan makanan yang lain-lain, tradisional yang lain.
3: Oh, dia inilah biasanya apa ni, kalau raya kan, kita ada burasak dengan lepat loy, Bugis punya kan.
2: Okey.
3: Tapi sekarang tak raya
2: tak,
3: pun
2: tak raya pun tak
3: hari-hari raya
2: hari pun. Johor memang cantum Mizi. Johor hari-hari raya.
0: Sebab saya nak menyampul, tapi soalan saya tadi tak ada. Biar Aisyah terangkan dulu, lepas tu saya nak tanyalah. Sebab saya dengar burasak dia macam lepat duit. Dia kena kombinasi ke? Kena ada burasak, kena ada lepat duit, kena ada ke macam mana?
3: Ada kadang-kadang kalau dah tengok ada burasak tu, mesti ada orang tanya lepat loy.
2: Oh, dia tak boleh tak ada salah satu lah, macam pelik.
0: Dia macam nasi impit dengan kuah kacang tak tahu macam tu. Boleh?
2: Boleh kata. Macam tu boleh kata kan. Disebut pula nasi impit. Memang betul lah raya lah. Tapi Johor memang macam tu. Kita ingat hari raya di Fitih tu tak habis. Sambung bulan seterusnya. Raya tak habis. Okay. Jadi sebenarnya kalau sebut burasak ni, iaitu pasangan tadi, macam apa kawan kita dah cakap dah, iaitu lepat loy kan. Okey, kaitan lepat loy dengan burasak ni apa sebenarnya? Apa lepat loy, apa itu burasak sebenarnya?
3: Ni burasak.
2: Boleh angkat ni,
3: tunjuk dekat kamera. Okey, ni macam ni dia. Yang cuma beza dia, cuma burasak ni dia guna beras lah, beras biasa.
2: Beras biasa. Baik.
3: Kalau yang lepat loy ni dia beras pulut.
2: Oh, bezanya yang ni beras pulut. Lepat loy
3: macam ni dalam dia ada 5 keping. Macam ni dalam dia lah.
2: Oh,
3: dia tiga segi.
2: Tiga segi.
3: Menggunakan cetak.
0: Lepat loy burasak dengan daun pisang tadi kata. Lepas tu lepat loy pun daun pisang juga.
3: Ya, daun pisang yang sama. Satu daun pisang kena pakai daun pisang nipah.
2: Daun pisang nipah.
3: Nipah sahaja. Sebab dia kalau pakai daun pisang lain, dia macam jadi lebam. Jadi tak cantik lah dia punya tu. Lepas tu pisang nipah kan aroma bau dia kan sedap.
0: Ingat ke buah pisang nipah tu, atau tengah orang panggil pisang batu, pisang nipah tu, awak nipah lah. Kalau di Kedah ni panggil, ingat ke rasa je daun pisang ni pun lain-lain juga.
2: Ada jenis daun pisang dia.
0: Kalau buruk daun pisang hutan tu kita kek-kek pun tak boleh, kena cari pisang ni juga.
3: Lepas tu kita gunakan daun pucuk.
2: Daun pucuk?
3: Pucuk dia tu yang bergulung pucuk tu.
0: Jenuh nak cari.
2: Jadi macam mana nak dapatkan nak dapatkan daun-daun ni? Mudah tak dapatkan stok dia ni?
3: Kalau dulu saya kait sendiri.
2: Kait sendiri.
3: Tapi sebab disebabkan banyak permintaan, jadi saya ada supplier lah yang saya ambil supplier.
2: Adalah ya. Ada orang yang memang menguruskan bahagian daun selesailah.
3: Tapi kalau raya dia jadi mahal daun pucuk tu.
2: Raya jadi mahal lah. Jadi memang saya nak fahamkan ikatannya, sebab kita tengok yang ni yang berikat sama je. Kenapa diikat sebenarnya?
3: Untuk rebus?
2: Untuk rebus dia, untuk jadikan sekali satu banyak dalam tu lah. Bukanlah kita buat satu-satu, bukan? Senang, memudahkan lah untuk sekali rebus. Itu beza dia. Tapi sebenarnya lipatan buka dia bila ada satu-satu je. Risau kalau tengok, kalau Mizi dengan rakan-rakan kat kedai FM kan, boleh singgah-singgah kami tengok kan. Sebab dia bungkusan dia besar tu yang saya fikir, besar tu ke kita makan? Rupanya dia satu kecil-kecil je.
0: Jadi, dia satu bungkusan tu dua sekali lepak dulu dengan buras sok duduk sekali.
3: Dalam ni dia ada lima. Dia lima dia macam gini. Ni sekeping kan? Dia lima lah dalam dia. Ni pun sama. Dalam dia ada lima.
2: Jadi kalau kita tengok, selalunya bercakap mengenai makanan borasak ni, takkan kita makan itu aja. Enaknya dimakan bersama apa pula? Lauknya orang panggil.
3: Kalau macam saya buat serunding, ikan parang asam pedas dengan ayam masak bugis.
2: Cuba angkat sikit tu. Sebabnya kita dalam konti ni kan, kalau kawan-kawan tahu bau dia. Saya sebenarnya kan, perut saya bergedang-gedang macam tu.
0: Kalau menyentuh boleh nak COD jauh eh.
2: Itulah jauh nak hantar utara ni, jauh dari selatan nak utara ni. Boleh tengok gambar je yang ada.
0: Ada macam memang jual, tapi ada ke yang hantar jauh dari keluar dari Johor ni?
2: Ada tak?
3: Kalau dulu saya ada post. Apa tu sekarang dah tak ada dah.
2: Kenapa ketahanan situasi ketahanan ke apa isunya?
3: Saya risau dia. Sebab dulu start lepas PKP tu dah tak ada ambil order.
2: Order lah. Maksudnya ketika jauh. Zaman kita PKP 2020, 2019, 2020 lah gitu kan. Maknanya ketika itu ada jugalah menghantar-hantar post-post lah.
3: Tapi kebanyakan kalau KL masih boleh lagi.
2: KL berani. Kalau utara kat Kedah tu tak berani. Tak berani Mizi. Dia somai sini. Meh lah Johor ni ha.
0: Sebab dia boleh tahan pari kan macam mana? Dia kena sampai dalam hari tu juga kan macam mana?
3: Dia memang boleh tahan. Cuma kita risau penghantaran tu, kita tak tahu berapa lama
2: sampai. Kalau anggaran sampai dalam contoh 2-3 hari insyaAllah okey. Boleh lah
0: Boleh sebab dia ni laju.
2: Boleh cuba.
0: Sebab saya lupa barang kan, kalau guna bas dia laju sikit.
3: Saya pun pernah juga hantar naik bas.
0: Bas kalau pergi saya pernah hantar pasal gudang pukul 10 malam, esok pukul 6 pagi sampai.
2: Nampak. Boleh jadi masanya sebelum ni yang paling hantar jauh di KL sajalah.
3: KL Negeri Sembilan pun tu.
2: Arah sini lah, selatan turun.
0: Tapi utara tak besar lagi.
3: Utara tak.
0: Jadi esok post kat saya.
2: Boleh cuba. Boleh lah kan post dekat kedai FM tu, hantar kat sana. Kawan kita dia ambil, dia tengok ambil mata je. Mata kita ni ambil bau. Sini bau macam-macam ni. Sungguh enak betul lah rasanya. Ini bau-bau je, belum rasa lagi. Maknanya burasak dengan lepak lu, inilah dia tiga menu. Sekali lagi lauknya adalah
3: ikan parang, asam pedas, ayam masak bugis dengan serunding. Tapi sekarang dah macam-macam dah, makan dengan ayam masak kicap, ayam masak kari. Tengoklah tekak masing-masing.
2: Ikut tekak masing-masing. Boleh aja.
3: Tapi bugis ni memang ikan parang tu memang wajib.
2: Wajib. Ikan parang.
0: Sekejap cup.
2: Cup apa?
0: Tak, tadi yang buat dengan pulut tu berasak dengan pulut ke lepak lu dengan pulut? Beras pulut.
2: Beras pulut tadi.
3: Lepak lu itu beras pulut.
0: Berpulut. Yang ni berasak ni
3: berasak tu beras biasa.
0: Beras biasa
3: dengan santan, dengan garam.
0: Dia ada nanti ada santan garam.
3: Kita masak separuh masak macam nasi lemak tu.
0: Oh, dia macam puten tak? Puten apa panggil tu?
3: Apa? Betul-betul macam tu.
2: Macam tu lah. Tapi kita
3: baru masak. Lepas tu dah gitu, lepas tu baru kita cetak. Lepas tu bungkus dengan daun. Lipat. Lepas tu ikat lagi macam ni.
2: Ikat lagi.
3: Rebus lagi 5 jam macam tu.
2: Cuma bezanya penambahan rasa dengan aroma lipatan daun itu sendirilah, sebab balut dengan daun pisang kan. Kalau maknanya prosesnya bukan mudah lah, kita boleh cakap.
3: Bukan mudah lah. Dia sebab kena duduk berjam-jam, kena cetak satu-satu macam tu kan.
2: Susah tu macam tu. Okey, tak apa. Untuk rakan kita di Kedai FM Music, kita nak berehat seketika, boleh?
0: Ya, baik, boleh.
2: Kita silakan. Nak ajak Zapin, nak tak? Kita Zapin lah kita
0: boleh.
2: Dengarkan persembahan Zarina dan juga Mawi, Zapin Cinta di Hujung Rindu, untuk anda di Silang Budaya.
0: Jom FM dan Kedai FM.

0: Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau. Ayuh kita merentas negeri, menyelami keunikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu pukul 3 petang hanya di Johor FM Permata Selatan. Merentasi budaya menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
1: Baiklah, untuk waktu ni 3.20 minit petang bersiaran untuk Silang Budaya. Saya Cik Merah di Johor FM. Rakan kita Mizi di Kedah FM.
2: Ya, yeah, Mizi kat sini. Ya, setia menemani.
1: Memang buku. Selalu hujung minggu ni slot awak ke apa?
2: Memang selalu ni. Asal hari Sabtu saya. Lepas Sabtu saya.
1: Sama lah kita. Hari Sabtu kita kan. Kita insan yang terpilih ni bekerja hujung minggu sebenarnya.
2: Ya, yeah, yeah, betul-betul tu.
1: Sambil-sambil kan. Tu kita menemani rakan pendengar dan kita nak berkongsi lagi. Ya, ini menu-menu yang menarik ini mengenai burasak lah dan lepak loin ya. Untuk di Johor FM. Tapi di Kedah nanti akan Kedah FM akan kongsikan satu lagi pinggan yang mereka akan hantar pada kami. Tapi ya. Kejap lagi tau. Tunggu.
2: Ya, betul.
1: Sebab apa tadi pendengar kita tanya Kedah FM nak kongsi apa? Tunggulah.
2: Adalah apa kena tunggu. Lesat. Tunggu sikit.
1: Okey, kita sambut temu bagi telah dengan tetamu kita kan. Puan Siti Nur Isa binti Sirin, pengusaha burasak Induk Pontian Johor. Bukan Nenas eh? Yeah, okay. Ichah lah saya panggil. Okay, yeah. Ichah, tadi kita nak cakap pasal mengenai lauk yang dimakan bersama dengan burasak dengan lepak loi ini. Macam tadi kita apa, asam pedas ikan parang kan? Yeah. Ada ikan lain lagi tak?
3: Selain tu biasa ikan terubuk.
1: Ikan terubuk pun ada.
3: Tapi biasanya memang ikan parang lah.
1: Ikan parang. Untuk sekarang ni ikan parang. Kalau kenapa ikan terubuk tu, kenapa orang jarang cari? Susah nak masak lama ke apa ke?
3: Biasanya yang apa macam ada orang cakap ikan tu masak macam ikan sardin yang dengan tulang-tulang sekali boleh makan.
1: Dengan tulang-tulang sekali boleh makan.
3: Kena masak lama.
1: Tapi kena lama lah. Satu malam ke boleh jadilah. Okey, macam tu. Mengenai burasak dengan lepak loi, kita nak terangkan lebih lanjut lagi dari segi cara penyediaan dia. Boleh tak? Silakan Char.
3: Penyediaan burasak.
1: Dua-dua. Dari segi berapa lama nak kukusnya, macam mana penyimpanan kan? Nak tahu lah.
3: Okey, dia bahan-bahan dia senang je. Beras, santan, garam sikit dengan air lah sikit.
1: Itu untuk burasak.
3: Lepas tu kita masak dia separuh masak. Lepas tu dah sejuk sikit, kita cetak dekat daun yang muda tu, daun yang bergulung tu kan. Kita cetak, lepas tu kita ikat lima keping tu kita ikat. Jadi satu, ikat tu dengan daun tua.
1: Daun tua, baik.
3: Lepas tu ikat, lepas tu rebus. Kalau lepak loi dia sama je, cuma beras lain lah, beras pulut. Beras pulut ni pula, lepak loi ni, kena kukus dulu. Kukus sampai apa pulut tu dah masak. Lepas tu kita masak santan, masak yang berlainan. Lepas tu satukan, baru ikat.
1: Prosesnya dikatakan macam agak mencabar juga kalau nak hasilkan burasak ni. Betul ke? Berapa lama sebenarnya kalau kita nak, macam saya sendirilah nak buat satu hidangan. Okay, Mizi, kita nak cuba sendiri. Berapa lama? Lama ke nak buatnya?
3: Lama juga. Tapi sebab saya ni tak ada pekerja, saya seorang. Jadi saya buat dari first, dari awal sampai akhir tu, sampai saya rebus. Jadi memang lama lah nak duduk tu, nak kerja cetak.
1: Boleh anggarkan tak berapa lama? Satu hari ke, setengah hari ke, macam mana?
3: Taklah, biasanya sebab saya dah biasa buat kan. Satu jam tu dah dapat dalam, boleh dapat dalam 100 ikat macam tu.
1: Boleh lah. Satu jam, satu ikat. Saya tak adalah 100 kan, sikit je. Maknanya saya kalau Mizi, kalau saya buat ni, insyaAllah boleh jadi kan.
2: Kalau boleh. Kalau apa Isyah boleh dapat 100, kalau Merah boleh lah dapat dalam 20
1: boleh lah. Okey, tapi dari segi penyimpanan macam mana ni? Okey, kalau saya, sebab kita kan yalah awak berniaga kan. Jadi kalau kita beli ni, penyimpanan kita macam mana?
3: Saya ada buat frozen juga.
1: Boleh frozen kan.
3: Boleh frozen kan. Yang frozen yang belum rebus lah.
1: Belum rebus.
3: Kalau yang frozen yang dah rebus, apa tu boleh, tapi kena detail kalau customer yang nak, ada yang customer pandai ambil yang dah rebus, yang dah rebus
1: yang dah siap kan, ni
3: dia kena keluarkan betul-betul, dilembek baru kukus. Oh. Tinggal kukus je lah.
1: Oh, tinggal kukus.
3: Kalau yang frozen yang belum rebus tu, dia, kalau dia nak rebus sendiri,
1: lagi boleh, senang. Lagi sarananya senang. Ambil yang itulah. Sarananya mana lagi mudah untuk kalau customer ni?
3: Yeah. Oh, kalau saya, biasa orang Singapura yang rajin ambil yang dah siap rebus, kita frozen kan. Dia orang biasa ambil macam tu.
1: Oh, dah siap rebus, kita bekukan semula. Okey, inilah yang selalu pelanggan ambil lah. So pelanggan nak makan, kukuskan saja semula.
3: Kalau macam dia nak betul-betul dia malas nak apa, nak keluarkan, nak tu kan, dia ambil yang frozen tu lah. Dia rebus sendiri.
1: Rebus sendiri lah. Kalau macam ni hidangan ni dah tersedia kat luar ni kan, berapa lama ketahanan kalau kat luar, kalau kita tak simpan di peti sejuk?
3: Lebih kurang 3 hari. Tengok juga, tengok cuaca. Kalau contoh dia letak kat dapur, kalau
2: panas.
3: Sebab dia ada santan kan. Kalau dia letak kat peti ais tu lebih kurang seminggu.
1: Kalau cuaca jerebu.
2: Sekejap nak menyampuk ni. Yang tu apa untuk lepat loi lah.
1: Lepat loi dengan berasak ke macam mana?
3: Sama.
2: Kalau berasak tu kita masak-masak dengan, dia masak macam nasi biasa, lepas tu letak lagi tekat cetak kan, lepas tu kita kalau tak rebus kita kukus pun boleh lah.
3: Kena rebus lah. Memang kena rebus
1: juga.
3: Sebab nak bagi dia tekstur dia mampat.
1: Macam tu.
3: Dia tak adalah macam berderai.
2: Tapi ikut sebelum tu kita masak dulu, lepas tu baru letak kat daun pisang ke letak macam tu saja, macam mana?
3: Dia kena cetak. Dia ada cetak je. Cetak dia macam ni.
1: Cetak tu maknanya kita dimampatkan jadi ni lah saiz dia.
3: Saiz ni.
1: Dia panggil cetak, Mizi. Kita nak bagi mampat padatkan dia tu.
2: Letak maksudnya dia masak dulu baru cetak ke, ataupun letak beras dengan santan tu sekali bagi padat macam tu?
3: Tak, kita kan dah separuh masak tu kan.
2: Dah separuh masak.
3: Dah separuh masak macam nasi lemak. Macam nasi lemak tu.
1: Okay,
3: lepas tu dah sejuk sikit, kita masuk kat cetak dia. Letak plastik dulu lah. Tu cetak
1: dia.
3: Cetak, letak kat daun, lipat. Lepas tu bungkus lima.
1: Bungkus lah bagi cantik. Maknanya cara masak dia macam kita masak nasi lemak awal-awal tu kan. Masak nasi dalam periuk apa semua.
2: Maksudnya dia separuh masak. Dia
1: separuh masak. Macam punten tu kan. Bila tu kita gaul-gaulkan. Kita bagi bentuk dia rapat-rapat kan. Lepas tu baru kita cetak, letak dalam ni lah bungkusan kita. Saiz dia macam mana. Itulah dia.
2: Faham. Dan lepat loi tu dia macam buat macam, apa yang saya faham, nampak macam dia buat cara dia tu macam buat dekat Kedah ni, ketupat daun palas.
1: Ketupat daun palas.
3: Ketupat daun palas tu pakai daun kelapa.
2: Daun nipah.
3: Daun nipah.
2: Dia bukan daun palas. Dia pakai daun palas.
3: Daun palas.
2: Dia pokok palas. Dia pun buat pulut tu, dia kukui ke ataupun tengah kukui, lepas tu ambil campur santan, kemudian balut lagi, lepas tu dia kukui sekali.
1: Macam tu lebih kurang lah sebenarnya kan.
3: Cuma saya pakai daun pisang je.
1: Cuma macam ni ikut pada daun lah macam tadi Mizi kata kat sana daun macam ni, sini daun. Dia maknanya bila kita rasa tu dia punya aroma dia berbeza sikit. Dia ada perbezaan dari segi aroma dia. Ya
2: betul tu.
1: Perut kita dah digeding-geding lah. Tak apalah, Mizi, kita nak berehat. Sebab kita akan bersambung lagi Ica. Sebab lepas ni kita nak dengar pula Kedah apa ceritanya. Yang nak kongsikan mengenai makanan tradisi di negeri Kedah. Tapi kita dengarkan dahulu lagu yang bertajuk Makan. Okay, makan. Sama-sama kita dengarkan Silang Budaya
2: Johor dan Kedah.

0: Malaysia kaya dengan warna, rasa dan cerita. Dari budaya ke etnik, dari juadah tradisi ke lokasi yang memukau. Ayuh kita merentas negeri, menyelami keunikan silang budaya yang menyatukan kita sebagai satu bangsa. Jangan lepaskan silang budaya menyajikan kisah budaya, warisan dan makanan istimewa dari seluruh Malaysia. Hari Sabtu pukul 3 petang hanya di Johor FM Permata Selatan. Merentasi budaya menyatukan kita. Satu suara, satu jiwa.
1: Baik, bersama kembali untuk Silam Budaya Johor FM bersama dengan Kedai FM Mizi.
2: Baik, kita bersama dengan Johor FM dan juga Kedai FM. Kedai
1: apa
2: FM,
1: cerita?
2: Johor FM. Okey, kita cerita ni, makanan di Kedah ni, bukan tak minyak tak itik ke apa-apa semua. Kan, makanan pelik-pelik, itu dia lagu makan tadi. Tapi kita masuk lagi makan, dan makanan ni, dia ada hari-hari khas, Halwa Maskat ni tersebut dah nama dia.
1: Tahu dah Halwa Maskat.
2: Ya, Halwa Maskat ni dia selalunya pada hari raya dan ada kenduri-kenduri kahwinan, dan dia popular di sekitar utara.
1: Utara lah. Okey.
2: Makan ni sebenarnya kita ceritalah sebab sedikit mengenai Halwa Maskat ni.
1: Yang menariknya apa?
2: Dia sinonim Halwa Maskat. Tadi kalau lepat luai dengan burasa, selalunya Halwa Maskat ni selalunya orang yang jual tu dia akan jual dengan dua-dua sekali.
1: Dia dengan dua-dua sekali.
2: Tapi makan sesi lah. Tapi selalunya
1: digantingkan lah perjualan tu ada dua.
2: Kalau dekat kenduri kahwin pun, kalau bukan hari raya kenduri kahwin, dia akan tak Halwa Maskat ni. Betul dua-dua ataupun wajib itu yang sini panggil pulut kacau.
1: Okey.
2: Dan antara tu dah disenonim dengan tu, dah lebih kurang pulut kacau, Halwa Maskat, dodoi. Dia macam cara pembuatan pun kat sama juga cara dengan dodoi. Tapi dia kelainan sebab Halwa Maskat ni, dia popular di kawasan utara, dan sebenarnya dia bukan berasal dari Malaysia. Ini adalah manisan.
1: Manisan
2: ni, dia base dia pun macam lebih kurang dodoi juga. Dia kena kacau lama juga nak masak dia. Tetapi ada keunikannya, sebab ni dia berasal daripada sebab Maskat tu daripada Bandar Maskat.
1: Bandar Maskat ni?
2: Ya, Bandar Maskat tu yang terletaknya di negara Oman.
1: Oh, tu dia Oman.
2: Ya, sejarahnya buat main sini mungkin sebab pengaruh Islam ke masa tu masuk kan. Jadi mungkin yang main ke sini bawa benda tu, dan orang-orang law ni tak tahu. Kalau Gen Z lagi tak tahu apa. Kalau tahun 90-an, yang lahir tahun 90-an pun mungkin dia tak nak makan juga.
1: Sama lah, betul lah saya tu.
2: Saya pun tak nak makan. Dan saya pernah makan, pernah rasa lah. Sebab saya pernah menjual benda ni.
1: Oh, ya ke?
2: Ya, sebab benda ni pelik. Berarti cerita yang apa kata jual, rupanya yang membeli tu adalah orang-orang Kedah, panggil orang lama lah. Ni macam makcik-makcik ni yang memang suka sampai yang di Penang, yang di Perak pun, yang kawasan utara ni, dia dengar-dengar Halwa Maskat, susah nak cari penjual Halwa Maskat ni. Ya.
1: Rasa dia macam mana sebenarnya?
2: Dia ni dia buat pada tepung gandum juga. Tapi dia kena tepung dia ni kena dia kena peram lama.
1: Okey.
2: Peram tu maksudnya, faham tak peram ni budak?
1: Peram tu kita kena perap kita kena
2: simpan dia, kena
1: tu, simpan lama.
2: 3 hari 3 malam.
1: Tak boleh. Diskaun tak ada ke diskaun? Tak
2: adalah. Tak tahulah sebab ada kawan saya yang pernah cuba buat. Dia ada banyak pantan lah dia macam tu dah. Lepas tu dia nak kena kacau pun lebih kurang 5 jam. Dia macam kacau dodoi jugaklah. Ada batu dia tepung gandum tadi perang, batu dengan ada gula apa semua dikacau-kacau semua tu. Dia lebih batu kena ada minyak sapi dan juga bahan asal tu minyak sapi, tepung gandum dan gula lah. Dan adunan ini perlu dikacau di atas api yang perlahan selama 5 jam tanpa henti untuk dapat sektor yang likat yang membentuk Halwa Maskat tu.
1: 5 jam.
2: Itu sebab kata macam dodo. Dodo ni dia macam diak macam kita kacau dodo ni kan. Tapi yang ni pun dia kena kacau, tapi dia akan jadi lebih kurang dalam keadaan bentuk macam bengkang macam tu. Kita kena tok dalam papan tu, dia boleh makan dipotong-potong macam tu dah. Warna dia kuning keemasan macam tu. Dia macam manisannya kaum India juga.
1: Maknanya buat Halwa Maskat ni tak boleh tak boleh kurang manis lah, nanti lari lah maksudnya.
2: Ya, sebab tu dia kata kuih tradisional yang masih lagi popular tetapi kurang popular di kalangan orang muda lah. Tapi orang-orang lama ni memang tahu Halwa Maskat ni, dan menjadi kegemaran nenek-nenek macam-macam kita memang suka Halwa Maskat ni.
1: Okey, okey, okey.
2: Kalau depa pergi kenduri pun ada, tapi jarang-jarang, kadang-kadang. Selalunya pada hari raya tu kalau ada ada orang buka kes, saya buat awal maskat dodol, mesti orang tu kan buat dodol awal maskat.
1: Hari raya. Oh, raya memang seronok lah, orang cari lah kan, raya ataupun yeah, kenduri.
2: Sebab tu kami ketengahkan awal maskat ni, sebab kita nak mempopularkan dan untuk generasi terkini tahu mengenai awal maskat ni yang popular ni. Di Kedah dan juga di utara lah, terutama negeri Kedah sendiri. Dan itu dapat kita kongsikan. Tetapi nak lebih lanjut, nak cerita lebih lanjut cara masak dan apa semua, kita bersama dengan Puan Maslina binti Muhammad Mukhtar, pengusaha halwa maskat. Boleh no, kita ikuti bersama dengan Puan Maslina untuk ceritakan lebih lanjut mengenai halwa maskat.
3: Keistimewaan.
2: Okey, sekejap. Kita masuk dengan Lin.
3: Keistimewaan halwa maskat tu bukan hanya pada rasa dia yang unik, tetapi pada proses di sebalik pembuatan halwa maskat itu sendiri. Antara teknik yang paling penting dan paling unik ialah teknik basuh tepung. Teknik basuh tepung ni memerlukan kemahiran dan ketelitian. Kalau salah buat, tak menjadilah halwa maskat tu. Dan yang paling menarik, nak buat halwa maskat ni memerlukan sabar yang tinggi. Sebab nak jadikan halwa maskat ni ambil masa sehingga 3 hari. Proses basuh tepung, kemudian kita perlu peram. Lepas tu kita perlu salin air setiap hari. Dan last kali kita perlu masak sehingga berjam-jam. Jadi kuih ni tak bolehlah kita nak buat secara tergesa-gesa. Dari segi rasa pula, halwa maskat mempunyai rasa dan tekstur yang sangat unik, berbeza dengan kuih-kuih tradisional lain. Bagi saya yang paling special, paling istimewa ialah dia pertembungan antara dua budaya yang mempunyai kaitan dengan dunia Arab dan Malaysia. Sekarang ni dah menjadi sebahagian daripada warisan makanan masyarakat kita. Halwa itu bermaksud manisan. Jadi kuih ni memang manislah. Manakala maskat pula merujuk kepada tempat asal halwa ini, iaitu sebuah daerah yang bernama Maskat di negeri Oman. Kalau zaman dulu-dulu, makanan seperti halwa maskat ni biasanya kita hidang masa majlis kenduri kahwin ataupun hari perayaan ataupun ada hari-hari yang istimewa untuk keluarga kita. Tapi sekarang ni, kita boleh je makan bila-bila masa. Tapi yang paling sesuai kalau nak rasa halwa maskat tu jadi hidangan yang unik, kita boleh jadikan sebagai hantaran perkahwinan ataupun sebagai buah tangan untuk kenduri kahwin. Generasi bunda ni boleh terima makanan tradisional, cuma cara kita nak kenalkan tu kena kreatif lah. Bagi saya, inovasi ni bukanlah bermaksud upah kuih tradisional tu ataupun warisan tu sehingga hilang identiti dia. Tapi kita cari cara supaya kuih tradisional ini boleh diterima oleh generasi hari ini. Jadi saya percaya makanan tradisional boleh menjadi jambatan antara generasi kerana ia menjadi identiti masyarakat.
2: Ya, itu dia tadi Puan Maslina Muhammad Mukhtar, pengusaha halwa maskat di negeri Kedah.
1: Yo, ya. Nak menghasilkan halwa maskat ni macam bercinta lah. Kita kena proses mengenali hati budi. Makan masa semua ni.
2: Ya, betul itu. Sebab lagi satu, dia kata yang tepung tu sebab dia kata nak pisahkan dengan getah macam mana.
1: Betul
2: tu. Macam sukar lah.
1: Okey, jadi yang mungkin kami di Johor, kalau ke sana nanti, Kedah nanti, boleh carilah halwa maskat. Kalau hari biasa mesti ada yang jual juga kan?
2: Ada, mungkin boleh cari ada. Di selalunya tempat-tempat yang jual kuih tradisional, terutama kalau di Alustak ni dekat Pekan Rabu lah.
1: Okey.
2: Ya.
1: Boleh, terima kasih Mizi, terima kasih jugalah tamu kita tadi kan, mendengarkan perkongsian halwa maskat tu kan, penerangannya ya. Kan okey, untuk waktu ni kita ni dah nak berada di penghujung pertemuan, ya, sikit saja lagi okay. Siaran kita, tapi kita ada satu lagi soalan terakhir ya. Nak diajukan untuk tetamu kita.
2: Silakan.
1: Baik Syah, okey, soalan terakhir yang boleh kongsikan apa yang orang kata apa yang dapat kita bawakan untuk berasak ni, untuk pastikan ia sentiasa dikenali lah untuk generasi muda sampai lebih bila dari generasi ke generasi. Apa yang kita boleh buat?
4: Apa yang kita boleh buat?
1: Yeah.
4: Kita ni balik raya lah.
1: Balik raya.
4: Okay. Lepas tu apa kita kenalkan lah macam mak kita kenalkan pada kita. Kita pun kenalkan pada anak.
1: Senang kata semua berperanan sangat penting lah untuk memastikan orang kata burasak dengan lepak loh ini tak di
2: telan
1: zaman. Sama macam haruan maskat tu kan. Orang kata masa kenduri-kenduri kan. Jadi kita ni yang dewasa ni kena ajar anak-anak rasa lah macam mana kan. Betul Mizi?
2: Ya betul. Saya rasa balik ni saya nak cari daun pisang lah.
1: Cari daun pisang kan. Okey lah. Jadi kita nak ucapkan terima kasih lah kepada puan ni. Puan Echa kita, Siti Norisa, binti Sirin, pengusaha Burasak Induk, sudi luangkan masa bersama dengan kami. Okay. Terima kasih sama-sama. Okey. Dan dan kita Mizi nak beri penghargaan lah penerbit ni. Penerbit kita ada tau Kak Kunti ni. Diana. Dan juga
2: Diana dan juga Diana. Lagi siapa lagi? Diana dan Suriani.
1: Suhana
2: dekat sana.
1: Ya, bahagian ICT dan juga bahagian teknikal kita ada Fazli dan juga Anna. Okey, di sana ada siapa?
2: Ya, kita ada Sudani Muhammad, lepas tu kita ada Faridah, kita ada Sarifah, Neti, lepas tu kita ada Suhaimi dan teknikal yang bertugas untuk melancarkan siaran kita. Dan terima kasih kepada Bik di sana dan teknikal di sana. Terima kasih juga di sini kerana bersuarakan. Terima kasih Red DJ, DJ Red. DJ Merah.
1: Okey, Mizi nanti masa lagi kita ke udara bersama.
2: Ya, bye. Terima kasih Johor FM.
1: Terima kasih
2: kepada orang-orang Johor. Ha.
1: Orang kedai juga. Jumpa lagi.
2: Yeah, bye-bye. Joe FM. Kedai FM. Bye.
1: Kedai FM. Bye.
5: Depa sembang apa? Sembang budaya, bahasa dan cerita unik negeri-negeri di Malaysia. Silang budaya antara Kedai FM bersama stesen radio negeri lain. Setiap Sabtu, jam 3 hingga 4 petang. Depa sembang apa? Di Kedai FM.

0: pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya Kedah FM.
1: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda menerusi Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Mizi nak kongsikan panduan waktu solat ya, fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setar, Guam Palsu, Pokok Senang, waktu asar 4.21 minit petang. Pendang, Kuala Muda Yan, waktu asar 4.22 minit petang. Perantarap, Sik, waktu asar 4.20 minit petang. Seluruh daerah Bani 4.21 minit petang. Kudim, Bandar Baru 4.22 minit petang. Seluruh Pelalang, Kawi, waktu asar 4.24 minit petang. Dan juga Puncak, Gerunjerai, waktu solat pada asar 4.22 minit petang. Teruskan kesetiaan anda di Kedai FM 97.5 terbaik di utara.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 saiz.

mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absol Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absol Cafe dan Absol Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absol Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

0: Terima kasih untuk semua yang masih lagi memilih Kedai FM. Baiklah kepada muslimin dan muslimah, dan sebentar saja lagi tepat pukul 4.21 minit petang, azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Maksud dari selawat An-Nur, ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian, dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kelebihannya.

0: 97.5
1: 88.5
0: 105.7
1: dan 105.1
0: Radio Malaysia Kedah FM.
2: Terima kasih orang utara kerana memilih Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Tepat pukul 4:30 petang nanti kita akan ikuti berita tempatan Kedah FM 97.5 Kedah FM.

0: 4:30 minit petang.
1: Berita Kedah FM.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Harmizi Azmi, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Gara-gara menggunakan alat timbang yang telah tamat tempoh tentu sah bagi tujuan perdagangan, tiga peniaga di sekitar hutan kampung Alustar di kompaun. Kompaun dikeluarkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Alustar hasil operasi yang dijalankan. KPDN Kedah dalam kenyataan berkata peniaga diingatkan agar memastikan alat timbang dan sukat ditentusahkan serta masih dalam tempoh sah. Bantuan zakat berjumlah lebih RM600,000 telah disalurkan Pusat Zakat dan Wakaf Universiti Utara Malaysia PZWUUM bagi membantu pelajar yang memerlukan sepanjang tahun lalu. Pengarah PZWUUM Dr. Muhammad Zulkarnain Ghazali berkata usaha tersebut mencerminkan komitmen berterusan agensi berkenaan dalam membantu meringankan beban kewangan pelajar supaya mereka dapat meneruskan pengajian dengan lebih baik. Berkata setiap permohonan perlu melalui proses semakan, dokumentasi, sesi temuduga, penilaian kelayakan serta proses kelulusan. Kerana proses tersebut dilaksanakan bagi memastikan dana zakat disalurkan secara telus dan teratur kepada pelajar yang benar-benar memenuhi kelayakan sebagai penerima zakat. Justeru tidak semua permohonan bantuan zakat yang dikemukakan akan diluluskan kerana setiap permohonan tertakluk kepada hasil semakan dan penilaian kelayakan berdasarkan syarat dan kriteria agihan zakat yang berkuat kuasa. Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah merangkap Pengerusi Lembaga Kemajuan Penanam-Penanam Padi Negeri Kedah LKPPK Datuk Seri Norizan Kazali melancarkan pek baharu beras wangi Kedah di Pavilion Kedah MIPS Sempena Maha 2026. Majlis pelancaran tersebut menjadi simbolik kepada usaha berterusan untuk memperkukuh identiti produk tempatan serta mengetengahkan hasil pertanian negeri Kedah ke tahap yang lebih tinggi. Seiring dengan perkembangan produk, aspek sembahan dan pembungkusan turut diberi perhatian bagi memastikan produk tampil lebih kemas, menarik dan bersesuaian dengan imejnya sebagai produk negeri. Justeru pek baru produk diperkenalkan dengan reka bentuk yang lebih menarik dan eksklusif menjadikannya lebih sesuai untuk diketengahkan sebagai goodies, cendera mata dan buah tangan dari negeri Kedah sebagai negeri jelapang padi. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA terus mengorak langkah ke hadapan dalam mematabatkan sektor keusahawanan tani menerusi pelancaran jenama terbaru MADA RISE. Majlis pelancaran rasmi jenama tersebut telah disempurnakan oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu di segmen Agrotourism Dewan D2 MIP Serdang Sempena Maha 2026. Penjenamaan MADA RISE merupakan inisiatif strategik MADA untuk memperkasa dan mengupayakan usahawan bimbingan agar terus berdaya saing. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan standard kualiti produk serta meluas prospek pasaran ke peringkat antarabangsa. Penyertaan Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KEDA dalam Pameran Pertanian Horticulture dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di MIPS Serdang mencerminkan komitmen berterusan agensi dalam memperkasa usahawan luar bandar yang melalui peluang promosi, jaringan pasaran dan pengembangan potensi produk tempatan ke tahap yang lebih luas. KEDA berkata demikian selepas lawatan kerja Pengurus Besar KEDA Afifah Omar ke pameran tersebut. Lawatan itu menjadi platform untuk melihat sendiri penibatan KEDA dalam MAHA 2026 khususnya dalam mengetengahkan potensi produk serta hasil keusahawanan masyarakat luar bandar di bawah bimbingan KEDA. Selain itu, kunjungan berkenaan turut memberi peluang kepada Pengurus Besar KEDA berinteraksi secara langsung dengan usahawan yang mengambil bahagian di samping mendapatkan perkembangan terkini berkaitan produk dan aktiviti perniagaan yang diketengahkan sepanjang MAHA 2026. Berita tempat ini disiarkan dari Kedah FM.

Kedai FM 97.5. Selamat datang ke negeri Kedah. Sebab tadi di Plaza Tol Alustar Selatan ni memang agak sesak sikit sebab kemasukan dari luar negeri Kedah, dari Sungai Petani tu, daripada luar daerah yang masuk ke Sungai Petani, dari Sungai Petani, dari Pendang masuk, ada kenduri. Hari ni banyak kenduri kan. Abu ni selamat menerima menantu dan selamat pengantin baru untuk pasangan raja sehari kita. Dan terus mendengar Kedai FM. Jom relax brother. Kedai FM

Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Terima kasih kerana memilih Kedai FM dan orang-orang utara. Terima kasih memilih Kedai FM. Baik untuk anda semua dan menemani misi relax diorang Mr. Lion hingga 6 petang nanti dengan pilihan lagu-lagu yang terbaik. Tadi 3 petang kita bersama dalam pilihan bersama dalam Silang Budaya Stesen Berkembar Suara Bertemu Suara tadi bersama dengan Johor FM. Nah, kita dah berkongsi mengenai makanan tradisional. Okey, baik, tempat 4.55 petang. Jangan ke mana-mana, terus menyebutkan untuk lagu-lagu yang terbaik untuk anda semua yang mungkin balik pada kenduri, lepas tu duk cari kedai-kedai makan, minum kopi kau nak, orang kata si malam petang-petang kena cok badak ke goreng pisang pun okey petang-petang ni kan. Baik, ada skrin kau kesayangan aku Kedai FM Mesra Harmoni ni.

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1
2: Radio Malaysia Kedah FM.
3: Kedah FM Mesra Moni 97.5 13 petang tadi kita telah ikuti berita tempatan Kedah FM. Jom terus menemani misi Relax Donom Hashtag Layan hingga apa tahun nanti. Baik, kasihnya Laila Jimbarah Kedah FM.

0: Sempoi.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sempoi dan Syok.
2: Kedah FM.
3: Semakin hari aku rasalah kita macam semakin serasi. Engkau rasa tak?

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Mesti rasa seronok happy ke ni. Sebab seronok happy sama. Hanya sebab dapat putarkan lagu yang best lah hari ni. Memang mengasyikkan lah. Orang tertangkap di hati lagu ni kan. Sambil-sambil memandu tu ke tengah kerja ke dengan lagu yang mesti putarkan petang ni. Semoga terhibur dalam Relax 26 hashtag layan. Jom 5.27 minit petang ada Haziq Rosby No Lela untuk anda. Kedai FM jika menanti sebentar aja lagi Aziz mengintai dari tirai kamar, semuanya terbaik di Kedai FM.

Kedai FM 97 perpuluhan 5 itu dia mengintai dari tirai rakaman Aziz telah menghiburkan adat di Kedai FM seperti Mizi janjikan tadi kan. Memang syahdu, memang macam-macam dan cantik menarik semua adalah lagu-lagu petang-petang ni. Semoga terhiburlah tadi. Lagu lama tak dengar diserasi bersama kan. Dah dengar dah, dah putarkan minta direkaman Damon, Rihanna pun rancak-rancak petang-petang ni kan. Baik, Mizi dah nak mengundur diri. Sebentar lagi 5.45 minit petang ada Beast on Air juga mengenai jangan lupa Pelengap Patimat terbitan Iskandar Kadir. Pelengap Patimat nanti anda selepas Beast on Air nanti. Baik, ini dia Mizi tinggalkan anda. Mizi dah nak mengundur diri. Memohon pada maaf sekadar salah dan silap. Sedangkan lidah lagi tergigit. Nikah pun dengan tangan itu. Jumpa di lain masa juga. Lain waktu. Bye. Assalamualaikum. Laila. Nama teratas Kedai FM.

0: layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Kedah FM. Saya Basira Baharum, penerbit Biz On Air pada kali ini. Bertemu lagi kita dalam segmen Biz On Air, ruang untuk kita kenali kisah dan cabaran usahawan tempatan serta dapatkan inspirasi daripada mereka yang berani membina perniagaan sendiri. Petang ni kita nak bawa pendengar masuk ke dunia yang cukup menarik, dunia dekorasi dan bukit. Kalau sebut bouquet, mungkin kita terus terbayangkan bunga yang cantik, hari-hari jadi, anniversary, convocation atau kejutan untuk orang tersayang. Tapi di sebalik satu cabangan bunga yang cantik itu, sebenarnya ada kreativiti, kemahiran, modal, masa dan juga strategi perniagaan. Jadi petang ini kita nak selami lebih lanjut tentang bagaimana perniagaan deko dan bouquet ini dijalankan. Jom kita berkenalan dengan tetamu Biz On Air kita pada petang ini, Puan Munira atau lebih manis disapa Moon. Jom kita bersama-sama Puan Moon menyelami kisah perniagaan beliau dalam Biz On Air. Okey, sebagai soalan yang terakhirlah, apakah impian dan juga perancangan Puan Moon untuk mengembangkan perniagaan deko dan bukit ini pada masa akan datang? Silakan.
2: Kalau cakap pasal impian ni, semua orang ada impian. InsyaAllah lah. Saya, impian saya nak kembangkan lagi lah saya punya bisnes ni, supaya bukan sekadar dikenali sebagai bisnes bukit dan deko biasa-biasa, tapi saya nak orang kenali saya dengan bisnes yang luar biasa. Saya harap satu hari nanti saya boleh ada satu pasukan yang lebih besar. Lepas tu boleh terima banyak tempahan daripada majlis korporat. Lepas tu boleh hasilkan lebih banyak konsep dekorasi yang kreatif. Saya pun nak terus belajar, tambah kemahiran dalam bidang ni. Paling penting, saya nak bisnes ni berkembang dengan cara yang baik dan mampu bagi peluang pekerjaan dekat orang lain. Dan harapan saya, pelanggan yang mai kepada kami ni bukan saja dapat dekorasi ataupun bukit yang cantik, tapi mereka balik dengan pengalaman dan kenangan yang baik. Itulah impian saya.

0: Ish, hangat sungguh lah no. Lo ni musim dia no. Cik Din, Uncle.
1: Ya, betul. Panas.
2: Nampak macam mana? Ni kalau nak tahu, ikut laporan cuaca ni, Kedah lo ni suhu dia 36-37 darjah Celsius.
1: Ni Din, kadang-kadang boleh cecah 40 darjah.
2: Betul. Ha,
1: kipas angin dekat rumah tu 24 jam. Kacau.
2: Tunggu.
0: Weh, kalau kita apa guna barang-barang elektrik sampai ke apa lama macam tu, terutamanya kipas lah kan. Tinggilah bil elektrik kita, kan? Tapi nak buat lagu mana, kan? Tak buka pun tak boleh. Tak guna pun tak boleh. Hangat, tak boleh duduk.
2: Betul.
1: Panai.
2: Ni, lagi satu pula. Kalau kita buka kipas kan. Ni, habar hak suam tu yang main. Kalau rumah yang ada aircon pula, buka aircon lagi lajulah bitter tu berjalan. Tapi no, kali ni ni, aduh, musim panas kat. Tak tahulah, memang panjang betul.
0: Sungguh.
1: Kacau tu. Hujan selamalah tak turun. Panas sungguh. Kalau ikut, selalunya hujan dah turun dah masa ni. Dekat raya kan.
2: Betul.
0: Duk dengar lah ni, katanya lah orang kata musim ni kering ni sampai bulan 5 atau bulan 6.
1: Ya, saya dengar juga. Ni dia, sawah benang semua sudah kering. Air sungai pun dah kering lah.
2: Betul lah tu pun, tempat panas terlampau panas. Nampaknya ni kita pun kena jaga kesihatan juga.
1: Ya. Cuaca panas ni macam-macam boleh jadi. Macam sakit tekak lah, sakit kepala lah.
2: Betul?
1: Satu badan rasa tak sedap. Dan juga boleh jadi macam-macam lah.
0: Betul. Tambah-tambah bagi kena orang yang bagi orang yang duk bekerja kat tempat terbuka macam ni kan. Kita pun hangat. Nak kena jagalah kesihatan.
1: Macam di ni. Nak potong rumput tu.
2: Abun, aku selalu pakai topi kalau buat
1: ada.
2: Tapi panas juga.
1: Ni mandi pun elok bagi kelap sikit. Badan kita ni boleh jadi segar kalau mandi. Ni Din, saya ni 4 kali mandi. Tak tahan dah panas tu.
2: Betul.
0: Elok tu Uncle, elok. Mandi ni sikit sebanyak boleh segarkan badan kita balik lah kan.
2: Waktu-waktu panas macam lo ni, nak buat kerja ke apa pun, kita kena bawa ayak. Ayak lah botol ayak tu. Kita kena minum ayak banyak. Kalau badan tak cukup ayak ni, boleh jadi macam-macam tu.
0: Betul Cik Din. Kuman-kuman pun 2 ke 3 botol besar. Badan kita ni memang nak kena cukup ayak. Macam Cik Jan cakap tadi lah.
2: Betul.
1: Ni, kita ni kadang terdedah sangat dengan panas tu. Satu yang bahaya tu boleh kena strok habar.
2: Strok habar. Bahaya tu. Hari tu pun aku duduk misi rumput tu, kau rasa macam nak pitam tu. Strok habar juga habar.
1: Memanglah bahaya, terutama kanak-kanak ataupun

0: orang-orang gua gamas. Ha, kena ni. Jaga sungguh.
1: Cik Din. Ha. Cerita sikit strok abah ni apa?
0: Ha. Ha, sungguh lah. Ha. Macam mana?
2: Ha, ni eh takkan tak tahu ni strok abah ni bila kita buat kerja terlalu lama kat tengah panas. Hmm. Panas kembang tengah terik tu. Hmm. Bila kita duduk terdedah sangat, keadaan badan kita jadi tak okey. Ha, dia boleh jadi lah kena strok abah.
0: Oh, ha,
2: panas lilit tu kita duk buat kerja memang kena.
1: Macam budak sekolah hadup sukan apa tu. Lagilah bahaya Cik Din.
0: Ya, ya.
2: Betul. Hantar Ed.
1: Ya.
2: Boleh menyebabkan kematian pun ada.
0: Oi, bahaya.
2: Bila suhu badan kita ni naik cepat sangat. Ha, melebih pada 40 darjah Celsius. Ha, atau lebih lagi orang kata apa? Suhu tu tinggi, lagi teruk lah.
0: Oi, banyak bahaya tu. Itu macam noh.
1: Ya, ni apa Uncle dengan Cik Din.
2: Ya, ya.
1: Kami di sekolah memang dah ada dah. Kata apa? Macam langkah-langkah lah berjaga-jaga untuk budak-budak ni belajar di rumah saja.
0: Ya, ya, ya. Apa itu anak saya ada juga ada belajar ke cara apa PD apa PD panggil apa
2: PD,
0: tu?
2: PD kat Polisen lah. Apa lah? Eh, PDPR. Ya, ya, ya.
0: Betul, betul. PDPR.
2: Apa lah, abun?
0: Nak sebut itu macam lah. kacau tu. PDPR.
1: Ni, PDPR ni salah satu langkah kerajaan lah. Untuk kurangkan risiko daripada terdedah pada panas yang melampau ni.
0: Bagus. Ya.
2: Hei, aku ni abun. Kalau panas sangat, baju seluar yang ketat-ketat ni saya buka habis. Rehat dulu. Kalau ada kerja pun boleh tinggal sat, berhenti dululah. Berhenti kadang-kadang mandi pun rasa ayat suamu. Tak rasa apa.
0: Ya dah, minum banyak bagus ya. Tu hari itu kan, kawan saya tu Mokhtar kan. Kami ada pening-pening. Panas juga. Jadi balik rumah ni kasih kain basah lap satu badan tu. Mokhtar tu kata, bagi panai tu jatuh sikit.
2: Yalah,
0: suhu tu.
1: Ya, betul. Lap badan dengan kain basah pun boleh kawai suhu badan kita.
0: Oh tu ya. Patutlah bagus. Ni anak saya duk kacau kata tu kipai bidik dia apa tu rosak. Mau tak mau pun kena belilah, beli baru.
2: Sungguhlah budoi. Tak buat macam mana lagi? Kalau repair pun mahal, baik beli baru.
0: Ya, kipai lah ni noh, kena beli baru semua.
1: Ni, cuaca panas macam ni, minum pun kita kena jaga tau.
0: Ya.
1: Kita jangan duk minum air pula. Minum air kosong bagi banyak. Bukan air.
2: Kalau duk minum air dia suara hilang lah.
1: Sungguh lah.
2: Jadi suara itik nila ke tau.
1: Lah ni memang kita kena pesan dekat anak-anak. Kak ni orang kata budak-budak ni, kat kampung kita jangan duk buih sangat. Jangan duk keluar sangat lah. Main saya tahu kan. Kalau nak main, tunggu petang sikit, bagi teduh sikit kan.
2: Betul.
1: Macam tu lah cara. Kalau tidak, tak mau lah. Budak-budak lagi tak tahan Cik Din, Uncle.
0: Ya. Duduk-duduk tu boleh lah main. Tak harap panas sangat. Kena beringat tu. Kadau tak sakit demam susah. Kacau
1: betul
0: tu.
1: Betul.
2: Betul. Ni, kalau kena strok haba yang saya cakap tadi tu, kena cepat-cepat lah pergi klinik ataupun hospital dapatkan
0: bahaya
2: rawatan
0: tu.
1: Cik Din macam kempen kesihatan. Mantap je Din.
3: Itu tadi kisah pelenggak Pak Temat kali ini. Pelakon Syamsuddin Cik Pak sebagai Din, Lim Lok Bun sebagai Ahbun dan Ali Arif sebagai Zahir.
4: Skrip tulisan Muhammad Zul Kamal Ismail, pelenggak Pak Temat diterbitkan untuk siaran oleh Iskandar Kadir.
5: 97.5
6: 88.5
5: 105.7
6: dan 105.1
5: Radio Malaysia Kedah FM.
7: Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas, pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul, lindungi diri, kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.

97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Waktu ini bersama CDJE dalam santan 12 hashtag damaikan jiwa. Salam hujung minggu. Terima kasih rakan suga bersama anda tadi dalam relax 26 hashtag layan DJ Mizi bersama anda tadi, okay? Dan juga anda semua untuk di siaran ini 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama 5 September 2026 hari Sabtu. Nak buat apa? Hari ni cuaca panas, elok, terik, okey, cerah, dan saya rasa jerebu pun tak pernah ada kurang hari ni. Alhamdulillah, dalam keadaan sifar. Dan pasti semua, semalam mengikut rumah cuaca, katanya hari ni hujan sehari sampai ke malam. Tapi itulah, kuasa Tuhan, kita hanya merancang, Tuhan menentukan. Apapun, juga nak abang ambil tadi, saya main kerja tadi, okey, daripada arah arah Lestak Jitra ke sini, di mana untuk masuk-masuk daripada Lebuh Raya Selatan dan juga Utara agak ketat ataupun sesak lah. Mungkin ramai juga dah balik ke rumah masing-masing daripada pergi bercuti, pergi berziarah sebagainya, okay? Apapun rancang aktiviti dan juga perjalanan anda untuk elakkan daripada anda sesak dengan daripada lalu lintas. Tadi saya tadi pun sangkut juga set, tapi tak apa-apa dah sampai lah, kan? Itulah ya, bila cuti ni umum ni ramai orang akan berpusu-pusu lah berjalan mana-mana saja. Yang penting dengar Kedai FM dapat info cuaca juga info trafik, kami kongsi bersama anda. Alright. Dan saya tak berserangan, saya bersama dengan rakan dan setugai bilik kawalan siaran, okay? Kita bersama dengan petang ni Syafwa Diti dan juga Suhaimi. Dan di bentuan depan Bahasa Harapan bersama dengan rakan-rakan, iaitu kita ada siapa lagi, bersama dengan Zul dan juga Nasrin. Okay, dan untuk itu juga malam ni macam biasa KSHO lagu Bollywood kita akan bersama anda daripada jam 9:15 ke 10, okay, lagu lama dan baru dan seterusnya, pastinya Cafe Santai sampai 12 tengah malam. Apapun dan semua, seperti biasa juga petang nanti 9:15 kita akan ikuti Keluarga Sakinah untuk petang ni bertajuk Akhlak dan Adab yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Muhammad Mokhti bin Ahmad. Okay dan semua, jom sama DJE sampai 12 tengah malam. Alright, layan dan sempoi Santai 12 hashtag damaikan jiwa.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Assalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliq, al-Khatim lima sabak, Nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sedang pendengar Radio Kedah FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, mudahan petang kita petang yang berkat, rahmat, selamat dunia dan akhirat. InsyaAllah pada petang ini sama-sama kita di Radio Kedah FM Allah Sana Muhammad, kita membicarakan tentang akhlak dan adab kita sebagai kaum muslimin, kaum mukminin, yang sangat penting di zaman yang berlaku kerosakan sahsiah moral ataupun akhlak seseorang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, akhlak ataupun adab ialah suatu yang sangat penting dalam diri kaum muslimin. Akhlak dan adab adalah ruh bagi orang beriman, orang Islam yang baik. Akhlak dan adab ialah peribadi, karakter seseorang. Allah SWT, Muhammad, Nabi SAW diutuskan oleh Allah SWT untuk mengajarkan manusia adab dan akhlak. Tanpa adab dan akhlak, setinggi manapun ilmu yang manusia capai, setinggi manapun teknologi yang manusia menjangkaunya, maka semua itu tidak menjadi apa-apa makna, kerana di dalamnya itu akan berlaku kerosakan yang sangat banyak. Itulah kerosakan insan, Masya Allah. Dan pada hari ini kita melihat Allah SWT, Muhammad, di zaman kita ini dari segi teknologinya tidak ada kekurangan. Teknologi semakin canggih, semakin bertambah, semakin meningkat teknologi. Di segi makanan, minuman, pakaian, keperluan, itu tidak ada kekurangannya. Bahkan itu sentiasa ada, bahkan boleh dapat dengan mudah. Bahkan makanan hari ini dengan food pandanya, dengan Masya Allah, mudah Masya Allah. Tetapi yang kurang pada hari ini adalah akhlak dan adab dalam diri kita, khususnya kita sebagai kaum muslimin. Jadi kita muhasabah melihat diri kita sendiri, insyaAllah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, Nabi SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Allah seperti Nabi SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hanya sahaja aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Para hadirin sekalian, akhlak yang baik itu akan menenangkan seorang. Akhlak yang mulia itu akan mensejahterakan seorang. Dan akhlak yang baik itu, peribadi yang baik itu akan menyelamatkan orang lain. Allah SWT, Muhammad. Hari ini kita melihat bagaimana masalah yang berlaku antara suami isteri, penceraiannya setiap minitnya akan ada penceraian, Masya Allah, tak kira di negara kita ataupun negara luar. Ini kalau kita lihat kembali adalah puncanya adalah akhlak, kekeringan akhlak dalam rumah tangga, kekeringan adab, kekeringan sabar, kekeringan ikhlas, kekeringan tolak ansur, kekeringan saling merendahkan diri. Ini kekeringan, Masya Allah. Adapun duit, masing-masing ada. Adapun rumah, keperluan ada, Masya Allah. Jadi Allah SWT, Muhammad, dan juga dalam masyarakat kita yang tidak Allah SWT, agak tak kurang aman pada hari ini, kita melihat di media sosialnya saling menjatuhkannya, di media sosialnya saling bergaduhnya, saling bertelingkahnya, di media sosial saling mengutuknya, saling komen yang tidak baiknya, Masya Allah. Ini adalah kekurangan atau kekeringan akhlak dan adab dalam diri kita semua. Para hadirin sekalian, sidang pendengar Radio Kedah FM dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Allah Subhanahu berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann, inna ba'dhaz-zanni itsm, wa la tajassasu
wala yaghtab ba'dhukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Maksudnya, hai mereka yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebahagian kamu mengumpat. Janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha penyayang. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis Allah riwayat Al-Imam Ahmad, Iyakum wa zanna fa inna zanna akthabul hadis. Wala tajassasu, wala tahassasu, wala tanafasu, wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallah ikhwana. Aku peringatkan kamu dari prasangka buruk. Sesungguhnya prasangka buruk itu adalah bisikan yang paling bohong. Dan janganlah kamu mencari-cari rahsia, iaitu kelemahan, keaiban dan keburukan saudaranya. Janganlah merasa rasakan yang bukan-bukan. Janganlah kamu melakukan pertengkaran. Jangan berhasad dengki. Jangan berbenci-bencian. Janganlah membelakangkan saudaramu seagama, dan jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melihat keburukan di depan mata kita, di mana sahaja. Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, lebih mudahlah di media sosial. Saya nak mengajak kesempatan ini, mari sama-sama kita belajar dan juga memakaikan satu akhlak, satu adab di akhir zaman ini, itulah sangka baik, husnuzan, bersangka baik. Masya-Allah. Ini semakin kurang dalam masyarakat kita. Kita melihat isu semasa, tak kira dalam rumah tangga, di kalangan artisnya ataupun di kalangan pemimpinnya, di kalangan siapa sahaja individu, isu rumah tangganya, isu peribadinya, apa saja keburukan dan maksiat yang dibuat oleh seorang itu, yang pertama sekali bukan untuk kita mengutuk, bukan untuk kita menyebarkan. Kalau berita itu tugas mereka lah. Masya Allah. Walaupun tak sepatutnya benda-benda aib peribadi itu disebarkan. Masya Allah, maksiat-maksiat peribadi itu. Tapi bagi kita, tanggungjawab kita bagi kaum muslimin untuk tidak menyebarkan. Tidak kita mengutuk keburukan itu. Kerana Nabi SAW tidak mengutuk, tidak mencaci keburukan yang dilakukan oleh seorang. Kerana Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT, Udu'u ila sawi rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah. Allah SWT berfirman, Allah SWT Muhammad, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Apa itu hikmah? Kata sebagian guru kita, para ulama, hikmah itu ialah kita menyampaikan suatu dakwah kepada seseorang, dan kita memikirkan bagaimanakah seni supaya dakwah itu masuk ke hatinya. Hari ini mungkin orang hanya fikir sampaikan dakwah saja, tapi tidak fikirkan bagaimana nak masukkan dalam hati seorang yang kita dakwah itu. Masya Allah. Jadi Allah SWT Muhammad, Nabi SAW, kita ambil satu riwayat dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ada satu hari seorang ini dia masuk Islam. Allah SWT Muhammad, Nabi Islamkan dia. Kemudian Nabi SAW pesan pada dia, kamu kena solat 5 waktu, kamu tidak boleh minum arak, tidak boleh berzina dan sebagainya. Beliau balik setelah Islam. Tak lama selepas itu beliau datang, kata, Ya Rasulullah, saya ini terminum arak kembali. Minum balik. Hukum saya, Ya Rasulullah, Nabi sebat. Masya Allah. Dan Nabi kata, baliklah kamu. Kamu telah dihukum, dan jangan kamu ulangi lagi, bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau balik.
kali kedua datang lagi, tidak lama datang lagi, ya Rasulullah saya minum lagi. Saya tak mau ya Rasulullah, tapi saya terminum lagi. Masya Allah, Nabi sebat. Dia kata hukum saya Rasulullah, Nabi sebat. Dia balik lagi, kali ketiga beliau datang, ada di kalangan para sahabat yang mencelanya. Engkau ni apalah, Nabi dah sebat engkau, engkau tak faham-faham kau. Mencela seolah nak, macam nak merendahkan dia, orang yang maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah. Nabi marah siapa? Nabi marah sahabat yang ulang maksiat ni kah? Yang terjatuh, orang Islam yang terjatuh ni kah? Ataupun Nabi marah sahabatnya yang mengutuk, mencela orang yang melakukan maksiat? Yang Nabi marah adalah orang yang mencela, orang yang mengutuk maksiat ni. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa hak kamu mengutuk dan mencelanya? Sedangkan dia ini orang yang cinta pada Allah dan Rasulnya. Masya Allah, Nabi mengiktiraf, ini orang cinta Allah dan Rasulnya. Tak semesti orang itu bermaksiat pada Allah, hatinya itu tidak ada cinta pada Allah dan Rasulnya. Karena ada orang yang maksiat pada Allah, Allah SWT, karena tidak mampu melawan hasutan dan ajakan hawa nafsunya, ditambah dengan tipu daya syaitan, lemah maksudnya. Nabi kata orang ni lemah, dia cinta pada Allah dan Rasulnya, tapi dia lemah dengan hawa nafsunya, lemah dengan hasutan syaitan. Tapi apa hak kamu mengutuknya? Apa hak kamu memakinya? Masya Allah, Nabi sebat dan Nabi beri nasihat, kemudian dia balik. Akhirnya orang ni tidak melakukan lagi, dia panggil tidak minum arak lagi. Masya Allah, bagaimana Nabi Muhammad menghadapi orang yang melakukan maksiat, orang yang jatuh dalam dosa? Hari ini kita gembira, semangat bila tengok seorang tokoh, seorang yang ada nama, ustaz ke, ulama ke, tokoh masyarakat ke, oh artis ke, kita gembira sangat bila ada satu isu, skandalnya apalah, macam-macam kita nak sebut pun tak elok lah. Oh, kita semangat sangat untuk memviralkan, menjatuhkan, memburuk-burukkan lagi apa yang telah buruk. Masya Allah. Jadi kita melihat masya Allah bagaimana pandangan Nabi Muhammad, cara uslub Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ini Allah Subhanahu Muhammad, dia kata, ya Rasulullah, saya masuk Islam, alhamdulillah Nabi Islamkan dia. Dia kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ini boleh lakukan apa yang Nabi perintahkan. Nabi suruh saya sembahyang, ya saya sembahyang. Nabi suruh saya puasa, ya saya puasa. Nabi suruh saya tidak, Nabi larang saya mencuri, ya saya tidak mencuri. Tapi ada satu dosa yang saya tidak boleh tinggalkan, ya Rasulullah. Nabi kata, apa itu? Kata, ya Rasulullah, saya tidak boleh tinggalkan zina. Suka berzina, masya Allah. Nabi SAW tak terus mengutuk ataupun mengatakan, apalah engkau ini, dah Islam dah, masih lakukan zina. Ish, kejinya diri engkau ni. Kalau hari ni kita tengok, bila viral isu-isu macam ni dalam masyarakat, orang akan pandang rendah, pandang hina kepada pelaku. Masya Allah. Tapi tengok bagaimana Nabi Muhammad SAW, ini penzina di depan Nabi Muhammad. Apa Nabi buat? Nabi ajak beliau berbual, bersembang-sembang dengan Nabi SAW. Tengok, seolah Nabi SAW tunjukkan pada kita semua, berilah masa pada mereka yang sedang maksiat pada Allah, dengarlah apa masalah mereka, cubalah keluarkan mereka dari maksiat itu. Bukan hanya menyebut tentang hukum, sedangkan mereka tahu hukum ini haram. Islam itu bukan hanya memberitahu bahawa hukumnya haram, tapi Islam itu ialah bagaimana ingin menarik seorang yang melakukannya haram itu keluar daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menarik keluar itu yang ramai kita hari ini tidak peduli dengan perkara ini. Masya Allah. Sedangkan orang yang sedang jatuh perlu diselamatkan. Sedangkan orang yang terjatuh perlu kita angkat. Bukan kita memijaknya, bukan kita Allah SWT memukulnya lagi. Masya Allah. Jadi Allah SWT Muhammad, Nabi SAW bertanya kepada beliau dengan penuh rahmah, kasih sayang, dengan wajah yang sangat mengambil berat tentang orang yang sedang maksiat ini. Wajah yang penuh kerisauan, ingin mengeluarkan beliau daripada maksiat ini. Seperti mana Nabi SAW bersabda, aku dan umat aku seperti seorang yang menghalang kekatu
untuk terjun ke api. Itu seperti dalam riwayat dalam kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi, ya. Ada satu riwayat itu, masya-Allah. Kekatu ni binatang yang nak pergi ke cahaya. Walaupun cahaya tu api, dia nak pergi dekat juga. Aku, kata Rasulullah, umat aku macam kekatu. Aku ni orang yang menghalang. Jangan pergi ke cahaya api tu, sekali kamu terbakar. Jangan pergi ke api tu, nanti kamu terbakar. Aku cuba menghalang sedaya upaya, kata Rasulullah. Tapi ada juga umat aku yang nak terjatuh ke sana, yang nak pergi ke sana. Tengok bagaimana Nabi Muhammad tak gembira umat maksiat dan jatuhlah api neraka Allah. Nabi sedih, Nabi ingin keluarkan, ingin selamatkan, ingin mengajak mereka kepada Allah, mendoakan hidayah. Tapi beza dengan masyarakat atau peribadi kita pada hari ini, kita seolah puas hati kalau orang yang tak baik itu masuk ke neraka Allah, sedangkan dia orang Islam. Masya Allah, pergi, sudah pergi mana hati jiwa Muhammad itu? Sudah hilang ke mana jiwa Muhammad itu yang wajib kita pakaikan jiwa Muhammad itu? Masya Allah, eh? Jadi dia panggil Allah SWT Muhammad. Kita tengok Nabi SAW ajak berbual. Nabi SAW kata, wahai saudara, kamu suka tak kalau orang berzina dengan ibu kamu? Dia kata, ya Rasulullah, saya tak suka. Kamu suka tak kalau orang berzina dengan kakak kamu? Saya tak suka. Kamu suka tak kalau orang berzina dengan adik perempuan kamu? Saya tak suka, ya Rasulullah. Nabi terus sebut saudara perempuan kamu dan sebagainya. Tak suka, ya Rasulullah. Waktu tu Nabi SAW letakkan tapak tangan Nabi yang mulia atas dadanya. Orang yang berzina ini, yang suka berzina ini, Masya Allah, kalau kita dengar orang tu pernah berzina, kita pandang jijik. Sentuh tak mau, salam tak mau, pandang pun tak mau. Ini orang yang tak berguna, ini orang yang hina, Masya Allah. Apa sudah jadi pada kita semua, Masya Allah. Masya Allah, eh? Jadi Nabi letakkan tangan Nabi atas dada beliau. Nabi doakan untuk ditetapkan iman, dibersihkan hatinya. Masya Allah. Nabi angkat tangan Nabi SAW dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kerisauan, dengan penuh mengambil berat, Masya Allah, dengan jiwa yang Masya Allah belas kasihan kepada ahli maksiat. Bukan mengutuk, memijak, menghina, memukul. Tidak, belas kasihan. Wabil mu'minin ra'ufur rahim, sifat Nabi Muhammad terhadap orang beriman, Nabi sangat belas, sangat kasih. Masya Allah. Maka Allah SWT Muhammad, bila Nabi angkat tangan Nabi SAW, tiba-tiba beliau berkata, ya Rasulullah, sebelum ini, wallahi demi Allah, maksiat yang paling saya suka, yang paling saya best sekali adalah zina. Tapi wallahi demi Allah, ya Rasulullah, saat ini maksiat yang paling saya benci adalah zina. Bertukar suka pada zina kepada benci kepada zina. Dengan apa? Bukan dengan kutukan Nabi. Bukan dengan Nabi menang hina kepada diri ini. Bukan dengan Nabi memaki hamun beliau. Kita nak mengubah orang itu jadi baik, kita maki hamun. Mana boleh, Masya Allah. Tapi dengan apa? Dengan rahmah, dengan belas, dengan husnuzan. Nabi pandang ini hamba Allah, Allah boleh bagi hidayah. Aku bersangka baik, orang ini boleh bertaubat pada Allah. Mengajak dengan penuh rahmah, belas kasihan. Itulah jiwa Nabi Muhammad, yang bukan memijak, menendang, bukan memukul, mencaci orang-orang yang terjatuh itu. Tapi Nabi memeluk dan mengangkat mereka keluar daripada tempat yang mereka jatuh. Masya Allah. Jadi pendengar Radio Kedah FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi secara kesimpulannya, mari sama-sama kita kembalikan jiwa Nabi Muhammad. Solat Nabi Muhammad sudah ada. Kita semua solat macam Nabi Muhammad. Solu kama ra'aitumuni usalli. Solat macam aku solat. Ya, kita dah solat. Puasa Nabi Muhammad itu sudah ada. Kita dah puasa macam Nabi Muhammad. Pakaian Nabi Muhammad, ya, ada di mana-mana. Allah SWT. Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, ada di mana-mana. Tapi yang hilang adalah jiwa Nabi Muhammad. Itulah bagaimana kasih sayang belas Nabi Muhammad pada semua masyarakat ataupun dipanggil makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaklah kita bersangka baik bila kita melihat keburukan. Sangka baik orang ini akan bertaubat pada Allah. Sangka baik orang itu boleh berubah. Setiap orang ada peluang untuk berubah. Sangka baik setiap orang ada jalan untuk pulang kembali pada Allah. Tapi jangan kita menyebarkan keburukannya, keaibannya. Hendaklah kita berdakwah dengan baik, mengajak dengan baik, dengan penuh kelembutan, dengan penuh rahmah. Dan hendaklah kita, Allah SWT Muhammad,
sentiasa mendoakan hidayah pada kaum muslimin, menghadapi siapa saja dengan baik. Jadi mudah-mudahan Allah SWT menguniakan kita akhlak yang mulia, bergaul dengan siapa saja. Amin ya rabbal alamin. Sekali itu dulu, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.

0: Lim.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Roh Sakinah pada setiap hari 2 petang juga ulangi pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ East waktu ini hingga ke akhir rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
3: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.
4: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Sempoi.
1: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sempoi dan Syok.
2: Kedah FM.

0: gelombang hawa boleh berlaku apabila suhu maksimum harian melebihi 37 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Gelombang hawa kebiasaannya berlaku pada fasa akhir monsun timur laut sehingga pertengahan fasa peralihan monsun iaitu pada Mac hingga April. Lazimnya, kawasan terjejas adalah seperti negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, utara Perak, pedalaman Kelantan, utara Terengganu dan pedalaman Pahang. Antara kesan gelombang hawa adalah jerebu, kemarau, kebakaran hutan dan strok hawa.
1: Santai
2: 6.12 #damaikan jiwa. Okey, apa pun dari semua, kalau apa ingat dulu masa zaman dulu lah kan, tok-tok kita dia buat sebut kata demam panas kan. Budak macam-macam jadilah demam panas ni. Ada yang bila tak lega dia jadi macam down syndrome dan sebagainya lah. Tu dia. Allahu a'lam. Dan jika masuk dengan stroke haba, heat stroke ni ialah keadaan kecemasan bila suhu badan kita meningkat terlalu tinggi, biasanya 40 dari Celsius ke atas. Ada badan gegar menunjukkan diri. Okey, kita dah panas kan, kita rasa macam sangat macam nak meletup badan ni. Okey, tanda-tanda kena strok haba ni, suhu badan tinggi, kulit panas, kemerah, mata merah, dia kering ataupun masih berpeluh, sakit kepala sangat, pening terloya, keliru, cekapan tak jelas, tingkah laku pelik kan, dia nak pingsan tu kan. Dan juga sawan, rujuan jantung dan pernafasan laju. Apa kita perlu buat ialah paling bagus kita buat ialah hubungi 99 dengan segera. Pindahkan mangsa tempat lebih sejuk, tempat teduh, tanggalkan pakaian berlebihan. Tengoklah dia tu, kalau perempuan, so perempuan buatlah. Kalau kita lelaki dengan perempuan ni tak kenal kan, cuma tak tempat teduh sudahlah. Apa yang buat kesempatan pula. Okey, sejukkan badan dengan air sejuk. Apa pun ayak yang ada lah kan, kat situ kan, mungkin jumpa ayak pek apa ke. Kipas tetap bawa kipas, tak tertuam dekat lehak dia kan. Bawa ketiak dan pangkal paha. Jika mangsa tak sedap keliru, jangan bagi ayam makan minum semua, kerana dia boleh tercekik. Kena ingat tu. Dia bisa suruh donat pula, suruh cuk kerea pula kan. Kalau tengah duduk pedin, duduk pensel, duduk sumbat macam-macam, cuk udang lah apalah. Jangan. Okey, dan yang penting, jangan tunggu sehingga suhu badan turun baru nak ambil bantuan. So hati-hati semua. Itu dia. Kalau puan nak satu lagi, tengah belah panas ni kan, kadang tu orang dia tak faham. Okey, kalau mengikut sains, nak mandi lah. Kalau badan tengah panas ni kan, perlu elok lah kan, kita basuh kaki dulu. Basuh kaki dulu kan, baru naik atas, kan, baru naik kepala. Kalau perasan, bila ni boleh tempat macam tu pun, walaupun kita buat macam tu, daripada kaki naik ke atas, kita jual kaki dulu kan, hampa boleh rasa ni kat cah ketat ni keluar haba panas. Kan, kepala pun keluar panas. Kalau sebenarnya bila jadi terhabut, kadang-kadang strok haba ni ada juga yang berlaku tapi terpencil, di mana dia apa, dia kepala turis. So tak boleh lah jurus tu ya. So kena start kaki dulu. InsyaAllah, yang penting minum air putih banyak. Tu dia. Alright, berbual jerebu ni, hati-hati semua. Dan penting banyak info nak kongsi bersama hampa lepas ni. Yang sangkut dalam jam, dengar Kedai FM. Nak hantar WhatsApp atau siapa nak kongsikan tentang traffic jam, boleh hantar ke 011-568-6300. Jom layan Santai 12 # damaikan jiwa.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda menerusi Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah FM.

0: cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
2: Pastinya babas. Kesihu, Kedai FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santan 12 #DamaikanJiwa. Jumpa malam ni kita berhibur bersama dengan lagu Bollywood lama dan baru terkini. Keseho di Kedai FM di 19 sampai pukul 10 malam lah kan. Dulu tok-tok kita ni kalau zaman dulu cinta tayang depa lah kan. Depa kan buat tengok wayang kita Hindustan. Kan. Lagu ni lah ni lagu Bobby macam lagu apa meri-meri syati semua tu kan. Dulu Hindustan memang habis meta kan. Dating Hindustan. Kan. Cerita lain tu macam-macam lagi tapi famous Hindustan lah dulu kan yang kita ni. Okey, dan juga jangan duk kita orang tak apa pastinya nak beritahu lah. Satu dah khabar angin. Depa kata, dia tu kata, depa kata, ni kata. Baik, dia kata apa, dengar sudah. Tak payah jangan kongsi, itu yang terbaik. Siapa? Benda ni orang tak apa dosa kerin. Okey, kena ingat tu kan. Buta-buta je dia tu dapat pahala. Yang penting kita kena kenali orang tu, dapat berita yang sahih kan, pula kita nak kebawa ke depan. Jangan kita duk depa kata lepas tu dengar sebelah pihak kan. Dia tak kenal orang ni pun, tak kenal dalam pun. Dia ni dia cucuk dia orang ni, dia ni cucuk orang ni. Dia mak pora duk cucuk ni, dia cerita panjang. Sebab pun pasti semua tak apa, jangan kongsi. Okey, tak malah depa kata, dia tu kata, depa kata, yang penting siapa kata kita tak kata apa. Okey, daripada Mak Lito Kebun Tuba, selamat bersiaran di petang Sabtu dan salam ceria pada yang duduk dengar Kedai FM. Itu dia Mak Lito petang ni nak goreng apa pula kan, ucap sepedak ke apa ke, hantar main sikit. Okey, lepas ni terus sekali bersama kami di Kedai FM. Alright, lepas ni nak kunci bersama ada juga pada solat Fardu Maghrib bagi seorang lagi Kedah. Kita lagu sini daripada Adibah Noh Sofa, tadi daripada Noh Saleh, Kedai FM, Layan dan Sempoi.
2: Hang baca tak semalam dekat WhatsApp, dekat grup kita tu, pasal cerita anak mak jemah tu kena tangkap dengan polis malam sebab pecah kedai Pak Abu.
3: Eh, ya ke? Itulah, anak mak jemah tu dari dulu dah aku duk nampak sangat muka penjahat.
4: Eh, korang ni, dapat mana cerita ni? Anak mak jemah tu kan ada luar negara sama belajar. Baru minggu lepas aku ikut mak jemah hantar anak dia ke airport. Ni, tengok ni, aku siap selfie lagi dengan dia. Tak baik sebarkan berita palsu tau.
5: Sebelum nak sampaikan satu cerita, pastikan ia betul. Jangan sampai menjatuhkan maruah orang lain sehingga boleh menyebabkan fitnah. Terus setia di Radio Malaysia, Kedai FM. #GangsaiBelah

0: Reggae, hayate,
1: Penerima sumbangan tunai rahmah SDR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Masjid Hasaniah, Kampung Rambung, Pulai Baling, Pusat KRT Taman Seri Bayu, Sungai Lalang, Masjid Al-Falah, Batu Lima Gurun dan Pusat Power Kubang Pasu, Mukim Hosbah pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.
2: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: Syok.
1: Ya. Stanza 80-90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.
2: Pilih radio pilihan anda, Kedah FM.

aku lakukan di dalam hayatku, tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

muncul kekuatan. Maka riuhlah, maka bisinglah, aku tak hairan. Angin kencang, aku tak takut. Dengar aku jerit pada langit, gunung, rimba dan laut. Aku berani, aku berani.

0: kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Okey, radio Malaysia Kedah FM, Assalamualaikum Santan dan 12 hashtag damaikan jiwa. 81 minit malam yang masih lagi dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati mandu, fokus pada anda. Okey, jangan duduk deras sangat. Okey. Ingat yang bawa anak-anak tu, yang bawa suami, bawa isteri, yang isteri yang mengandung semua. Okey, hati-hati. Orang sebelah pun parti juga. Tak ikut dengan orang tak apa, hak mandu laju melebihi kan. Dalam ni dia semua duk tunggu ni, duk tunggu bilakah GPJ akan umumkan AAS akan diberikan orang tak apa diskaun lah nak bayar. Bukan daripada tak mau bayar, tapi tunggu nak bayar juga pada diskaun ya. Baru ni polis ada buat di Malaysia sama trafik, dan juga sekarang ni tunggu sama GPJ pula. Yang penting hampa tu kena hati-hati kan, ni duk deras sangat di mana kan. Ok, dan terus semua di mana sedikit iaitu telah pun dikeluarkan untuk makluman bersama. Amal ribut petir hujan lebat di 8 negeri. Itu dia, okey. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir hujan lebat dan angin kencang di beberapa kawasan 8 negeri. Map Malaysia dalam menyatakan maklumkan yang terlibat ialah Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Sarawak dan juga Sarawak. Di Kedah, kawasan terjejas melibatkan Bandar Baru, Kulim, mereka di Pulau Pinang merangkumi Sepang Perai Selatan, Sepang Perai Tengah juga Sepang Perai Utara. Itu dia. Dan juga di Perak, amaran itu membekalkan Kinta Kampar Kerian selama larut mata Dayak Kuala Kangsa. Amaran sama teruk dikeluarkan bagi Gua Musang, Kuala Kerai, Jeli Kelantan, Besut di Terengganu serta Kemerai Halin di Pahang. Dan di Sarawak, cuaca buruk jangka melanda Subis, Timiri, Kapit, Song, di Kapit, Sekerawit dan juga Selangau, di Sibu serta di Julau Sarike. Apapun kita harapkan semua ikuti dan laporan Bad Malaysia setiap hari di Kedai FM jam 9 pagi langsung, dan juga dapatkan infonya di Facebook rasmi Bad Malaysia. Alright, dan lepas ni banyak info nak kongsi bersama hangpa. Terus stay tune bersama Kedai FM. Waktu ni Santan dan 12 hashtag damaikan jiwa bersama DJ Is Layan dan Simpoi.
4: Hashtag Get Something.

0: Senpai. Senpai dan Syok.
1: Kedai FM.
2: Okay, Senpai dan Syok. Kedai FM. Alright. Dan untuk anda-anda semua yang mungkin orang Sarawak ataupun yang nak berkunjung ke Sarawak untuk urusan apa kata, tangguhkan dahulu. Di mana ini daripada info daripada unit komunikasi awam Sarawak, UKAS, Sahibahan Awam benda hari ini. Berikut merupakan laporan terkini berkaitan keadaan cuaca di pantai Sarawak. Okay, bersama sumber jawatankuasa pengurusan bencana negeri Sarawak. Itu dia. Di mana Kuching masih lagi dalam keadaan tidak sihat, 263. Okey, dia punya indeks API-nya Semarahan 228, Serian 208, Seri Amal 244, Sarikir 179, Sibu 174, Mukah 187, Kapit 152. Ini juga tidak sihat kalau untuk di Kuching dan juga Sarawak tadi, sangat tidak sihat. Dan Bintulu juga sangat tidak sihat, 209-206 untuk sama laju. Dan Miri, LP Limang juga tidak sihat. Lundu, Tebedu, Lembu Antu dan juga Karnawit juga tidak sihat. Di mana Lembu Antu agak tinggi ya, 267. Seperti Kuching dan juga Serian. Lawas juga tidak sihat. Bario, okey, Bario ni dia terang tinggi ya. Alhamdulillah, okey. Sedahana dan Betong juga tidak sihat. Itu apapun yang pastinya semua. Dapatkan persenggaraan ataupun dapatkan info lah ataupun daripada Map Malaysia dan sebagainya. Okey, ada boleh juga layari Facebook rasmi Unit Komunikasi Awam Sarawak, UKAS, ataupun Jabat Tuan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak untuk dapatkan info jebur di sana. Yang penting kalau ada hal penting apapun, tangguh dahulu. Selepas redanya jebur ni, bolehlah insyaAllah pasal dia bahaya. Itu dia. Alright, dan semua lepas ni kembali lagi banyak pengurusan bersama Hampoi. Terus stay tune bersama Kedai FM Santan dan 12 hashtag Damaikan Jiwa.
3: Pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas atau sesak nafas. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Peka terhadap tanda-tanda ini. Lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
4: Hashtag Get Something Right.

0: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di

0: Sedekah ini sebenarnya bukan melatih untuk umat jadi malas. Sebaliknya, barakah sedekah tersebut akan menyebabkan orang yang diberi sedekah tadi insya-Allah akan masuk dengan barakah syariah, akan masuk kepada mereka jiwa untuk mereka juga bersedekah selepas ini.
1: Yang berbahagia Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

0: Untuk maklumat muslimin dan muslimat, sekarang masuk solat fardu isyak bagi diri aku tersetara mempasu pokok sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

Hatta makanan, benda yang kita rasa benda tu biasa, masuk dalam perut macam tu saja. Tak, baginda Nabi menunjukkan cara semuanya. Cara dibasuh tangan terlebih dahulu. Kemudian membaca basmalah. Ini menyertakan setiap apa yang kita makan tersebut dengan basmalah. Sebahagian para awliya Allah Ta'ala, Al-Imamul Ghazali mengatakan bahawa lebih baiknya, afdal untuk seorang tadi, setiap kali dia mengambil makanan, dimasukkan ke dalam mulutnya, disertakan dengan

して元気さとる。

0: Berita seterusnya, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander SMART Penguasa Kanan Bomber 1, Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Pasukan penyelamat Nepal berjaya mengeluarkan seorang pekerja warga China yang terperangkap selama 10 hari di dalam terowong hidroelektrik yang tertimbus akibat banjir besar. Mangsa Lu Haitao ditemukan dalam keadaan sedar sekaligus memberi harapan baharu untuk menemukan lebih 5,000 lagi mangsa yang masih hilang. Bencana banjir akibat runtuhan glasier itu mengorbankan sekurang-kurangnya 1,375 orang di Nepal dan China. Sementara itu, Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah berikrar akan menyediakan penempatan selamat bagi ribuan penduduk yang terjejas. Dalam pada itu, seorang warga emas berusia 64 tahun berjaya ditemukan hidup oleh pasukan polis selepas 10 hari terperangkap di bawah timbunan lumpur dalam rumahnya di daerah Nuwakot, Nepal. Chandrika Shrestha diselamatkan ketika pihak berkuasa melakukan kerja pembersihan. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk rawatan lanjut. Terdahulu, seorang pekerja Cina ditemukan selamat pada hari yang sama. Kedua-dua kejadian itu memberi sinar kepada pasukan penyelamat yang masih mencari mangsa lain. Sukan, skuad hoki remaja lelaki kebangsaan memulakan kempen Piala Remaja Asia 2026 di Mochichina dengan penuh bergaya selepas membelasah Kazakhstan 8-0. Malaysia yang pernah menjuarai kejohanan itu pada edisi 2012 akan meneruskan saingan menentang Bangladesh esok diikuti pertemuan dengan juara 3 kali Pakistan pada 8 September sebelum menutup aksi kumpulan berdepan tuan rumah China pada 9 September. Bola sepak Liga Super, Akhyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin mengutip satu mata di laman sendiri mengikat Star City FC dua sama. Kejayaan meraih pingat gangsa pada kejohanan memanah Piala Asia 2026 membakar semangat pemanah kompaun wanita negara Aina Syazwana Abdul Muhaimin untuk memburu podium menerusi penampilan sulung di Pentas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tamatnya pengalaman beraksi di Piala Asia sehingga meraih gangsa meningkatkan keyakinan bahawa sasaran pingat di Aichi Nagoya bukan mustahil. Atlet itu juga menetapkan sasaran peribadi menghasilkan lebih 700 mata dalam acara individu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang ijtihad darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kedah FM.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Roh Sakinah pada setiap hari 2 petang, juga ulanginya pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJE sebab tu ni hingga ke akhir rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
0: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Klik
2: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Pastikan anda tidak ketinggalan bersama kami dalam Hit 10 Kedah FM.
1: Sabtu 12 tema hari.
0: Hit 10 Kedah FM.
2: Hashtag Gang Sabtu 12.

0: Mungkin anda semua terus bersama kami dapatkan info-info yang terkini hanya di RTM. Juga anda jangan jadilah mangsa penipuan scammer, di mana zaman sekarang ramai yang telah jadi mangsa penipuan atas talian. Ada yang sampai hilang berpuluh ribu, beratus ribu ringgit. Kalau anda nak tahu, kalau nombor yang tidak dikenali, terus letak, jangan layan, takut anda menjadi mangsa penipuan seterusnya. Dan juga kalau menjadi begitu, terus laporkan pada pihak yang berkenaan, PDRM dan juga KPDNKK. Terus bersama kami Kedai FM. Waktu ini santai dan berbahagia, hashtag damaikan jiwa.
1: Jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skema seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa skam.

setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM. Warga C, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia, Kedah FM di 105.1.

0: Santin dan Rublah, hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantarkan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kudai FM 011-5686-6300. Saya ulangi, 011-5686-6300. Dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kudai FM, terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM. Ataupun Kudai FM, nombor 1 di hati anda. Kudai FM, layan.
1: Same point. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
2: Dan show.
1: Same point dan show.
3: Kedah FM.
4: This is the... Inilah radio anda. Kedah.

0: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah_FM_RTM, TikTok Kedah_FM_RTM, Twitter Kedah_FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Okay, Radio Malaysia Kedah FM, Samri Santan dan 12 hashtag Damaikan Jiwa. Alright, dan adik-adik semua, anak-anak semua, buku dah susun atok ke? Kan, sekolah nak buka dah ni kan, latihan semua macam mana, okey ke? Kerja sekolah semua, jangan esok buku nak kalut. Kan, ibu bapa juga, mungkin juga ibu sampai letih daripada mana-mana sahaja destinasi yang mungkin balik daripada berkunjung kan mak dan ayah di kampung semua tu. Alhamdulillah, okey, yang penting jangan lupa untuk siap-siap semua, kan, jangan duduk esok tak bangun pula, cuti seminggu ni. Ada juga yang rindu nak jumpa kawan, cerita kan, pindah-mana semua. Ada juga yang mungkin waktu studi sekolah ni tolong mak dengan ayah menega, tu bagus juga. Yang penting minat masing-masing lah kan, tak ada paksa mereka. Mereka nak pergi cuti, nak balik kampung untuk ngantuk ke, nak ikut ayah menega ke, itu yang terbaik. Ada juga yang suka nak main bola dan sebagainya kan. Yang penting kita bagi mereka bersosial lah kan. Ini sebagai satu untuk skill lah, skill untuk mereka nanti kat dalam dewasa. Penting kita kena bagi dedahan dengan untuk bersosial. Itu dia. Alright, dan jangan lupa hantar kiriman WhatsApp dengan WhatsApp FM bagi rakan kita yang mungkin ni di mana saja anda berada. Terima kasih banyak. Alright, jangan lupa untuk bersama kami, dan terima kasih juga bagi semua sesi minyak yang mendengarkan kami di Kedah FM. Itu dia kan, jadi penyeri dan juga pelengkap hidup anda semua. Alright, kita lagu sudah daripada Fad dan Aceh, Joe Fizzo dari daripada Amok Tak Relevan. Yang penting Kedah relevan untuk anda semua. Santai 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Sebelum tekan butang share, fikir dua kali, betul ke? Perlu ke? Jangan jadi punca penyebaran berita palsu. Jaga etika, jaga maruah diri.
0: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
3: Hashtag Get Something Right.

dapatkan informasi yang tepat. Dengarkan lagu yang menarik semestinya di Kedah FM. 5 frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.

0: Al-Fatihah.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan nama semua, jangan lupa untuk terus setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Khadi. Dan kita akan layan lagu yang syar-syar Simbo Sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai. Kiriman WhatsApp hampa ucapan anda kerana WhatsApp Kedai FM 011-568-63.
2: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda menerusi Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
3: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.
4: Ras. Look what we done started. The streets quick to allow it.

0: Tuan dan rumah hashtag amalkan jiwa. Okey, hati-hati dan apapun patuhi peraturan jalan raya. Alright, dan saya nak tekankan juga kat sini bagi semua mereka yang menaiki motosikal, pastikan okey di mana lampu belakang motor anda tu menyala. Okey, bukan apa. Ini dapat memberikan isyarat yang anda atas jalan raya. Kadang tu pakai semua gelap, lampu belakang pun tak ada. So hati-hati, no. Jangan kerana nak bayar 2-3 ringgit lampu belakang tu tapi nyawa melayang. Itu dia. Alright, terus bersama kami Kedai FM.
1: Jangan tertipu dengan hela scammer. Berhati-hatilah berkongsi data peribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM. #GetSomethingBack.

hati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia, layan je, macam dunia Ana yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat bil. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi, untuk semua pendengar Kedah FM. #GangsOnTheRun.

0: stick. Get yourself over.
1: Okey, jerangku adalah Amari. Yang mari kita sudah hano. Terkesut lagi. Okey. Selepas 23 minit malam dan untuk makluman anda semua, di mana bagi mereka yang mungkin bekerja di lapangan ini, di mana Puspacom sasa operasi 24 jam mulai Januari 2027. Itu dia. Pusat pemeriksaan kenderaan komputer Puspacom akan memanjangkan tempoh operasi sedia ada kepada 24 jam bermula Januari 2027 bagi memberi peluang kepada orang ramai membuat periksaan kenderaan dengan lebih selesa. Kita berkata negatif Puspacom Muhammad Razak Bama berkata inisiatif itu akan dilaksanakan bergantung pada hasil sambutan terhadap lanjutan tempoh operasi 7 hari seminggu bermula November ini termasuk kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Itu dia. Apapun itu tengok macam mana dan pastinya semua terapkanlah dengan kalau betul lah jalankan, so mudahlah orang nak buat apa pemeriksaan kata kenderaan kan, dan juga masa tu akan lebih banyak lagi lah. Mungkin boleh buat secara persendirian dan sebagainya. Ada banyak pro kontra dah. Apa-apa, alhamdulillah. Itu dia. Dan untuk semua, jom hantar maklumat WhatsApp dengan WhatsApp kepada FM. Alright, yang mandu waktu ni, hati-hati mandu, ingat orang tersayang. Kalau mengantuk, berhenti dulu, kena kopi ke, keliar balik. Cerah mata. Lagu sudah daripada Ali Cats, kita ada lagu daripada Fuji Kaze, dan ini daripada Photograph. Kedai FM, layan dan sempoi. Malam

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Hashtag Get Sukan Ringan.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santai 12 #DamaikanJiwa kan. Okey, di mana lagu itu tadi? Okey, untuk maklumat hangpa semua, di mana lagu tersebut? Okey, menceritakan tentang seorang yang mengenang kembali kisah cinta lama yang telah hilang, rasa rindu yang mendalam, serta kenangan manis bersama kekasih yang ditinggal kenangan, umpama cerita di masa lalu kan. Sebenarnya ni kadang tu ada juga yang mungkin waktu ni abang-abang Navy kita, tentera kita yang mungkin nak balik pun jarang-jarang kan, yang melepas rindu pada kekasih, isteri sayang kan. So bila dengar lagu ni pun macam itulah kan. Dan juga ibu bapa, atuk nenek kan, cucu main ni balik main kampung habis meta kan. Orang kata nak ku pegang tangan tak sampai, nak lepas habis rindu. Kan. So itulah. Tapi tak apa, yang penting kita doa. Doa titipan anda tu akan selalu bersama depa insya-Allah kan. Doa akan baik-baik. Okey. Alright, dan kita harapkan insya-Allah setiap kehilangan tu akan kembali dengan kegembiraan. Gitu. Alright, lagu sekali kita daripada Deloitte Brother, ini adalah lagu daripada Uji Rashid, Kali Terakhir Kulihat Wajahmu. Kan, harap semua jangan terayak lah. Okay, duduk dekat, macam kawan saya kata ni, Zul kata, duduk kat tingkap kan, duduk teringat kan. Tak apa, nerinduan tu calling-calling yang selalu cewa Kedai FM.
2: Kami ada banyak lagi lagu untuk anda.

0: Itu di mana Deloitte, kegagalan Tuhan. Di mana alhamdulillah kita syukurkan, ucapkan atas segala nikmat yang Allah gunakan. Tak semuanya kita minta, tapi sebenarnya cukup untuk membuat kita bersyukur, kan? Ah, gitu. Alright, dah pun sampai ke bujurnya saya bersama anda untuk malam ini. Terima kasih anda semua bila kami sebagai hal tinggal anda. Dan terima kasih juga akan sudah bilik kawalan siaran kita malam ini bersama Syafah Neti dan juga Suhaimi, tambah Mi Jobot. Dan geng-geng Abang Salu utama juga kesempatan, okay, di hadapan bersama dengan Zul dan juga Nasrin. Okay, untuk itu jangan lupa untuk semua sekali lagi follow mesok kami semua sekali, okay. Dan ingat, apa pun nama itu betul, dan juga melakukan bismillah syukur billah. Esok kembali ke sekolah dan juga kembali bertugas kerja semua ibu bapa semua, anak-anak semua, okey, harap mengawal. Dan lepas ni pukul 12 kita akan terbang ke Sepuri untuk ikuti bersama dengan rakan-rakan geng Puruh Hantu Digital FM. Alright, dan esok pagi juga anda akan bersama dengan rakan tugas, iaitu Ibas, esok pagi. Alright, dan dia sunok diri dulu, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye, selamat malam.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Datuk Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender dengan semangat Lamina memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam semua. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. 6 jam yang berlalu, 6 petang hingga 12 malam, anda telah bertemankan dengan Reza. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burhan tu, untuk pertemuan hujung minggu Ahad 6 September 2026, 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana pula dengan kesihatan anda? Saya sering mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Jadi jagalah kesihatan baik-baik. Yang tak sihat tu seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Geng Burhan tu hujung minggu anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, dari 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701 Astro 869, dan juga di seantero dunia menerusi RTM Click. Baik geng-geng buruh hantu, saya menyeru anda semua dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama dengan saya untuk kita teman berteman untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik, okey? Ramai yang sedang bercuti pada waktu ini. Almaklumlah hari ini hari Ahad, penghujung cuti sekolah. Hari Isnin akan mula bersekolah semula. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Kena ingat selalu, kalau anda berada di pusat peranginan, jaga pantai kita, jaga alam sekitar kita, jangan buang sampah merata-rata, okey? Yang tengah relax-relax dekat rumah, sambil lipat kain, sambil basuh pinggan, macam-macam lagi, kemas rumah pun ada, yang sedang menjahit pun ada, macam-macam lagi pekerjaan yang dilakukan. Terus kekal setia bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Datuk Zian Nazin menerusi lagunya Sangkar Cinta. Jadi terus layan, luncur terus.

sebuah lagu ciptaan Mala, lirik oleh Mirawa Khalifah dengan Cinta dan Sayang, membawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Mana ada geng-geng buruh hantu? Lamburkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia, yang baru bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Anda berada dalam zon apa dia? Zone apa dia? Kita berada dalam Nasional Game Buruh Hantu di pertemuan hujung minggu. Saya mengharapkan hujung minggu yang sangat-sangat berbahagia untuk anda semua ya. Baik, mulai esok 7 September. Hari ini 6 September, besok 7 September, sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PBD Bintulu dan juga Tatau Sebau akan ditutup sementara sepanjang minggu depan susulan keadaan Jerbu. Kalau sebelum ini ada 12 pejabat pendidikan daerah ditutup, jadi tambah lagi 2 menjadikan secara keseluruhannya 7 hingga 11 September melibatkan 14 pejabat pendidikan daerah yang terjejas. Penutupan membabitkan 63 sekolah rendah juga menengah di kedua-dua PBD berkenaan melibatkan 39,744 murid dan juga pelajar. Dan jadi secara keseluruhannya, penutupan sementara sekolah pada 7 hingga 11 September melibatkan 14 PPD yang terjejas akibat fenomena jerbu, dan ia membabitkan 617 sekolah rendah dan juga 93 sekolah menengah. Jadi mereka yang berada di 14 PPD ini, mulai esok jangan hantar anak ke sekolah ya. Tapi apapun, pembelajaran tetap akan diteruskan juga walaupun di rumah ya. Jadi bagi mereka yang terjejas dengan keadaan jerbu pada ketika ini, kurang-kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup pelitup muka yang sesuai, N95 lah sesuai pada saya. Cari pelitup yang jenisnya N95, pakailah kalau nak berada di luar. Jaga kesihatan anda baik-baik, minum air banyak-banyak. Pastikan bila balik ke rumah tu mandi terus ataupun basuh, cuci tangan dan cuci kaki dalam keadaan jerbu ni kan. Kita mahu anda terus kekal sihat walaupun dalam keadaan jerbu. InsyaAllah sama-sama kita doakan untuk rakyat yang terjejas dengan jerbu ni. Jom kita sama-sama adakan solat hajat. Tak kisahlah walaupun kita berada di Kedah, walaupun kita berada di Terengganu, walaupun kita berada di Perak, di Johor, tapi kita doakan keselamatan mereka yang berada, yang terjejas dengan jerbu ni. Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan jerbu ini akan berlalu dengan cepat. Mana ada geng-geng berhantu, Cik Burger dan juga rakan-rakan, Nuan Fadli, Faiz, Ipong, Kamarul Zaman, Ajib dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, UPS dari Kuala Terengganu, Syam Putera Mesin Johor, Mona Rahim dari Cemor Perak, kita ada Tentari Mas Merah, Indra Angkasa, Brunei Darussalam, Matahari Bersinar, Changlun, Kedah, Masdi Zawati Misran, Papaman, mantap dia katanya, luncur dari Rembau, Negeri Sembilan. Siapa lagi? Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani, Metal Selatan, dari Keluang Johor, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Amdan Arifin, Ita Chod, Ipoh, Nik Mas, Kota Baru, Intan Hamid juga turut bersama-sama. Kita ada Abang JJ Gemas, Nur Isa, Bidadari Saju, Pekan Johor, Agnes Emma, Miri Sarawak, Lin Roslinda, Abdul Jalil Tahir, Razak Balangi, Ramli Lee dari Sibu Sarawak, Juas Mizi, Abdullah dari Puchong, Jurian Jaafar, Nolia Ramli, Lia Marsa Saleh, siapa lagi, Nur Azila, Nora Ikin, ramai yang melaporkan diri ya. Awal-awal lagi dah lapor diri bersama saya, Nida Wahida, Real Adi, siapa lagi, Nizam Pineng, Zed Pak Ya, Hasna Hasrani dari Jerantut, itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi lagu-lagu terbaik, lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop Sahara Yaakob, Peronda Jacket Biru. Luncur sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu di hujung minggu.

Pasti Blade dengan Ikra Perwira. Terima kasih perwira-perwira negara kita yang kata orang tu berkorban apa saja memastikan keselamatan negara kita, ya. Terima kasih kerana berjuang untuk kami. Kami rakyat Malaysia tentu akan terus berterima kasih kepada anda. Jangan risau, jasa anda tetap kami kenang. 12.43 minit tengah malam. Oh ya, hari ini hujung minggu, Ahad, 6 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir, kan? Selamat hari lahir untuk anda. Semoga hari lahir tahun ini memberikan keceriaan buat diri anda, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Dan juga hari ini 6 September, hari terakhir sebenarnya untuk pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 yang sedang berlangsung sebenarnya di mana? Di Maib, Serdang. Jadi jangan lupa untuk memeriahkan hari terakhir. Mungkin ada yang hari ini hari terakhir nak pergi ke Maha, dipersilakan. Banyak pameran-pameran di sana, tau. Biasanya hari-hari terakhir ni ada lelong-lelong. Dapatkan barangan dengan lebih murah. Macam-macam lagi pameran kat sana. Pameran teknologi pertanian ada, tema pertanian pintar dan pavilion negeri. Jualan produk segar pun ada. Makanan tempatan. Macam-macam lagi lah program agro pelancongan. Dan juga inisiatif global seperti Maha Go Global untuk perbincangan perdagangan dan juga perniagaan agro makanan. Jadi jom sama-sama meriahkan. Macam-macam lagi. Hiburan pun ada di sana. Oh, buat geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih memeriahkan Facebook rasmi Nasional FM. Terima kasih memeriahkan live TikTok pada waktu ini. H dari Bekan hadir. Kita ada Ayah Robin, Masya Ijam, Zarina Ina, Mona Rahim, Emma Erina, Remy 78, Halim Samijo dari Lakin Johor, Ati Azuriati, Rashidi Abbas, Nur Syifa Amni, Eda 78, Zaini Omar, AG juga terus bersama-sama. Siapa lagi? Ita Chod, Nur Isa, Kak Na. Mana lagi geng-geng dan juga sahabat-sahabat saya dalam geng buruhantu untuk memeriahkan. Sama-sama memeriahkan live TikTok Nasional FM. Ada yang tak pernah masuk dalam live TikTok. Masuklah. Betul. Kita boleh bersembang-sembang sambil layan lagu-lagu terbaik. Mawar Jingga. Kita ada siapa lagi? Kita ada Wan juga, Siti 86, Rohatun, Marsa Saleh, Ijam JLB 20, Alan Burger Geni, Drive Pening hadir, Cik Mat 07, Sekut Nenas, Dato' On hadir, Nur Adila, Nur Cahaya, Mona Rahim. Ramai lagi. Terima kasih. Umi Zah juga terus bersama-sama. Nur Azila juga hadir. Oh, ramai. Saya seru saja semuanya masuk. Inilah geng-geng berhantu. Baru betul. Kita terus beribul lagi menerusin lagu-lagu terbaik. Ada yang senang termenung jauh tu. Dia kata harapan tinggal harapan je. Betul. Kadang-kadang suatu harapan yang yang kita mahukan belum tentu lagi akan tercapai. Walaupun kita dah usaha macam-macam, kan. Tapi yang paling penting kat sini apa dia? Harapan yang yang tak tercapai tu, tapi kita dah usaha dan yang kita dah lakukan yang terbaiklah untuk mencapai harapan tersebut. Selebihnya hanya Allah SWT yang berhak menentukan hasilnya. Jom main dengan dari kacamata. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan selendang merdeka. Kita baru menyambut kemerdekaan negara kita ke-69 tahun kan. Tapi ada juga yang dah turunkan jalur gemilang. Kenapa turunkan? Kita ada lagi satu sambutan yang sangat-sangat penting dalam negara kita, iaitu 16 September nanti, Hari Malaysia. Jadi terus kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menyambut Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia. Ini sangat-sangat penting tau. Dua hari untuk negara kita. Dua hari yang sangat penting, sangat bersejarah dalam negara kita. 31 Ogos 1957, kemerdekaan negara. 16 September 1963, pembentukan Malaysia. Jadi tolonglah terus kibarkan jalur gemilang untuk kita hadir dan juga menunjukkan sebagai tanda kita cintakan negara kita. Malaysia, bumi yang berdaulat, tolong jaga baik-baik. Pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu telah pun memperjuangkan segala-galanya. Bukan saja wang ringgit, tenaga, malah darah juga. Berkorban nyawa juga demi memastikan Malaysia merdeka, aman, damai, makmur, sejahtera yang kita kecapi pada ketika ini. Jadi kita kena jaga negara kita, tunjukkan bahawa kita sayang dan juga cintakan negara kita untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Janji dengan saya. Okey, geng-geng buruhantu, 1.4 minit pagi kita berada di jam yang kedua nasional geng buruhantu. Pertemuan hujung minggu, Ahad 6 September. Baik, ada cadangan untuk Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer, Puspacom lah, akan memanjangkan tempoh operasi sedia ada kepada 24 jam bermulanya Januari 2027 bagi memberikan peluang kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan dengan lebih selesa. Perkara ini dinyatakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Puspacom Mahmud Razak Rahman yang menyatakan inisiatif itu akan dilaksanakan bergantung kepada hasil sambutan terhadap lanjutan tempoh operasi 7 hari seminggu bermula November ini, termasuklah kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Tapi pada saya, cadangan ini sangat-sangat bagus, 24 jam. Sebab kadang-kadang pilot-pilot darat kita kan abang-abang lori, berada-berada bas, pemandu-pemandu teksi, kadang-kadang tak ada masa siang kan, malam boleh hantar kereta, boleh hantar lori untuk diperiksa kenderaannya. Sangat-sangat pada saya, sangatlah pada saya lah, tapi tak tahulah kepada pilot-pilot darat Malaysia semua. Baik, pemandu-pemandu Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, walau ke mana saja destinasi anda, jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih Zulaika Azurin yang hadir. Mamek, Sabah Lori, Bambang-bang, Cik Momi. Kita ada Nur Siron dari Kanga Perlis, Iris Chome, Lavender Girl, Muhammad Rosli Seli, Black Ants, Kasut Dah Boro, ada Kacung, Karamel Latte, Junaida Ilyas, Nisa Jerantut, ada Trisia, Azwan Salih, Zul Hakimi, Remy dari Baling, Mama Fifi, Fazli, Fazilah, Dak Lili dari Semenyih, Faizal JB, Kak Ngaji 79, Ani 83, Cik Mas, My Love, Metal Sejati, Rasara Raiz, kita ada Double Shark, Baju Buruk, Ibra Angles, Lin, Abang 30 Sin, Manda Izzat, Sutratai juga hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tepi-tepi lightnya kena kasih padu, okey? Ada Nizam dari Bandar Tenggara, Kudin, Pimpin, Pampon, katanya. Okey, penghujung-penghujung cuti sekolah ni. Tapi cuti sekolah ni biasalah. Saya sendiri pun banyak jemputan kahwin tau. Betul. Untuk pengantin-pengantin se-Malaysia lah, selamat kata orang tu menempuh hidup baru. Selamat pengantin baru. Semoga Allah menyempurnakan kebahagiaan anda berdua dan juga menjadikan pernikahan anda sebagai hadiah, sebagai ibadah kepadanya. Semoga Allah memberikan barakah bagi anda semua, pengantin-pengantin se-Malaysia, memberkati keluarga anda dan juga mengumpulkan anda dalam kebaikan dan juga apa saja kebaikan dalam perkahwinan anda. Selamat pengantin baru untuk semua pengantin-pengantin se-Malaysia.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa.

paduan suara Purnima dan juga Udit Narayan menerusi lagunya Sona Kita Nasona. Hey, membawa kita ke 1.28 minit pagi yang baru bertemankan National FM. Selamat pagi semua. Ada yang baru bangun tidur, kepenatan semalam, banyak kenduri kahwin pergi kan, majlis perkahwinan. Hari ini juga banyak jemputan di mana-mana saja. Ramai yang jemput kan, adik-beradik buat anak saudara kahwin kan. Lagi siapa, anak saudara kahwin kalau tak pergi tak boleh. Anak adik kita, anak akak kita tak boleh. Kita kena datang, wajib hadir walau macam mana pun. Kita nak tengok juga keadaan jerebu semasa pada waktu ini, terutamanya melibatkan negeri Sarawak lah. Di Serian masih lagi mencatatkan bacaan yang sangat tidak sihat, 208. Di Kuching 267, Samarahan 202 bacaannya. Manakala di Seri Aman pula 222, di Samalaju 203, juga di Bintulu 203. Ini bacaan yang sangat-sangat tidak sihat. Manakala tempat-tempat lain mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Dia ada beza, tidak sihat, sangat tidak sihat, lepas tu keadaan berbahaya, dan selepas keadaan berbahaya, dia sangat-sangat berbahaya lah. Kita harapkan jerebu yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita juga mohonlah rakyat Malaysia supaya tidak menambah jerbu yang ada dengan tidak melakukan pembakaran terbuka. Tolonglah ya, baik di Semenanjung, baik di Sabah, baik di Sarawak, di seantero Malaysia, jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar juga, pihak-pihak yang berkuasa. Kalau kena saman, jangan salahkan saya ya. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda. Kita dah pesan banyak kali dah, jangan tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Muhammad Tarmizi dari Parit Raja, Parit King katanya. Jasmina Jonet juga melaporkan diri. Abdul Razak Ramli, Virginia Vanessa, Pok Ju, tengok selamat bekerja Pok Ju. Yan Bunga Mawar, Sumaihan, Bintang 98, D Wawani, My Love Butterfly Purple. Selain daripada itu ada Lady Hida, Sabri Rajman, Abi Ajim, Jojo Roti Canai, Ahmad Nur Amri, Kuzamri, Martinez, Nur Pining, Rentap Official. Kita ada Zaitun Harun, Putra Pujangga Hati, Celebet 56, Yong Iza, Aus Fallen, Intan Abdul Kadir, Abi, kita ada siapa lagi? Mr. Evo juga turut bersama-sama. Kupu-kupu Beracun, Asmalini Hanan, Puteri Lilin, Kemboja, Ulek Lek, Ainun Putih. Terima kasihlah yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus sokong, yang terus support, yang sanggup tak tidur bersama-sama dengan saya. Tapi ramai seantero Malaysia memang tak tidur. Umar Hafizuddin, mengantuk ni, mengantuk tidur. Dia jaga tahan-tahan mata, mengantuk tidur. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tibalah masanya. Ada yang kata tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Sabar kan, sabar itu separuh daripada iman. Betul, kita kena sabar selalu. Dia ibarat macam payung lah. Payung tu tak akan boleh menghentikan hujan tau. Betul, tapi payung boleh melewati hujan. Kita dengan payung, kita boleh melewati hujan. Sabar itu tak boleh menghentikan ujian, tapi dengan sabar kita melewati segala ujian dengan hati yang tenang dan juga tabah. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk anda layan di tepi bujuk katil. Ada yang katanya bukan tepi bujuk katil lagi, bawah katil lah, tepi bucu katil, tepi bucu tingkap, bucu pintu, macam-macam lagi bucu yang ada. Tapi apapun, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan ujung minggu hari ini. Nasional Game Buruh Hantu, hashtagnya Seharum Mawar. Kita mulakan dengan lagu ini, lagu daripada persembahan Allahyarham Niki Ardila. Aku takkan bersuara, tapi percayalah, pemilik suara ini akan terus bersuara bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Okey, terus layan Luncur Zerur.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Ini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Lan Laga lirik oleh Joey Sting dengan Adakah Kau Setia. Tapi pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu, akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itu yang bestnya itu, geng-geng berhantu memang kekal setia bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 1.57 minit pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan. Rasa macam baru je saya ke udara. Rupanya dah nak masuk 2 jam dah. Kita nak melangkah di jam yang ketiga Nasional Geng Berhantu, pertemuan hujung minggu 6 September 2026. Baik, bulan ni bulan September. Kita kena ingat bulan depan adalah bulan belanjawan. Dan insyaAllah belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar Ibrahim di Parlimen. Dan ramai yang mengharapkan sesuatu berita yang gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Semua golongan, bukan saja golongan yang kurang berkemampuan, B40, M40, T20, semuanya mengharapkan sesuatu yang terbaik. Dan kita sama-sama kita doakan. Segala cadangan dan juga harapan anda telah pun disampaikan kepada kementerian-kementerian yang berwajib untuk dibentangkan dan dianalisis di peringkat-peringkat terakhir. Termasuklah Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan KPKT mengemukakan 14 cadangan inisiatif bagi Belanjawan 2027 yang memberi tumpuan kepada peningkatan kualiti hidup rakyat menerusi pemerkasaan prasarana awam, mitigasi banjir, keselamatan komuniti, akses dan juga kepada perumahan. Dan cadangan itu dirangka secara komprehensif bagi memastikan setiap dasar dan juga peruntukan fiskal yang disalurkan kerajaan memberikan impak nyata kepada rakyat selaras dengan aspirasi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk membangunkan negara serta mensejahterakan rakyat. Ya, okey. Ramai yang sedang memandu, katanya ada kawasan-kawasan yang dilanda jam waktu ini. Yelah kan, di penghujung-penghujung cuti sekolah ni, ramai yang mengambil kesempatan untuk pulang ataupun mengambil anak di kampung. Dah lama tinggalkan anak, dah hampir seminggu tinggalkan anak di kampung ni, ambil balik kan. Kalau tak tinggalkan, nanti opah, nanti nenek, nanti atuk marah pula, tarik muka, dia kata. Tinggalkan cucu. Biasanya time cuti sekolah macam itulah. Saya dulu pun sama juga. Zaman-zaman dulu pun kita macam tu juga kan. Time cuti sekolah je, kita balik rumah atuk, balik rumah wan, balik rumah opah, balik rumah siapa kan, dekat kampung. Time nak naik sekolah, nanti baru abah dengan ibu datang ambil. Okay, Zai, selamat pagi Zai. Puteri Delisha, Haji Lebai Bro, ada Azaz No, Mat Dam. Mat Dam dia kata, hon satu kali, pam pam pam. SB Mat Taib, Kemboja, Mat Yusri, Lara Saufi, Jumaat Gromok, Bunga April, Mar Pining, Dihana, Alia Shah, Lia, Nizam Pining, ada Esting, Ajib 1889, Syed Saifullah, Hafizah dari Tapa Perak, Mizi 85, Zuraida Kamarin, kita ada siapa lagi? Wiro Sambling, Aida Kedah, Hani Zakaria, Farif Hakimi, Nurul.

Budah, Muhammad Zakari, ada Joe juga, ET90, Aziza 1957. Ramai yang melaporkan diri. Okey, Jojo Roti Canai dari Tampin. But SB pun Abang Lori. Mantap Abang Lori. Mana ada lagi pilot-pilot darat Malaysia? Ramai pilot darat cuti ke? Ramai yang cuti lah. Nak bawa, kata orang tu, bawa keluarga kan. Pilot darat ni jangan main-main tau. Kadang-kadang 4-5 hari tak balik rumah. Ada yang hampir 2 minggu tak balik rumah. Sungguh. Saya ramai kawan-kawan saya pilot darat. Kesian mereka, kurang bersama dengan keluarga. Tapi bila ambil cuti tu, pastikan bersama dengan keluarga, bawa mereka jalan-jalan, bawa anak jalan-jalan untuk mengeratkan kembali silaturahim kan. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ciptaan Allahyarham Datuk Adnan Nabuhasan, lirik oleh Lukman S. Persembahan Zahirani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu. Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Janji dengan saya, wahai geng-geng buruh hantu. Terus layan, terus luncur di National FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu, Dendangan Budak Kacamata dengan Bintang kan. Begitulah cinta kan. Kadang-kadang cinta itu tak semestinya dimiliki. Mungkin tangan dia menggenggam tangan kita sebentar saja, tapi hati kita telah digenggam untuk selama-lamanya. Cinta ni dia ada dua, sama ada berakhir dengan bahagia ataupun berakhir dengan kekecewaan. Itu lumrah dalam cinta. Tapi ada juga yang menyalahkan cinta. Cinta tu tak salah, yang salahnya bagaimana cara kita membawa cinta itu. Ya betul, pertemuan itu menghadirkan sebuah kebahagiaan, sebuah kemanisan. Perpisahan itu menghadirkan sebuah kelukaan, sebuah kekecewaan. Tapi itu adalah proses dalam pembelajaran dalam hidup kita. Kita belajar sesuatu. Mungkin dengan kehilangan kita lebih menghargai. Kadang-kadang bila ada depan mata kita tak hargai kan, dengan kehilangan baru kita nak hargai. Itu kita belajar sesuatu. Baik, dari dulu hingga saat ini RTM sentiasa mencongkil bakat-bakat baru. Kita ada banyak bintang, bintang RTM dari dululah sampai ke saat ini, bintang P. Ramlee. Dan untuk minggu hadapan, Debaran Bintang Kecil 2026, ini pun bintang juga yang kita nak nak congkil. Kita mencongkil bakat dari zaman kanak-kanak lagi. Dan hanya 4 bintang saja yang akan mewakili zon Semenanjung untuk berada di pentas akhir nanti di Sarawak ya. Dan Debaran Bintang Kecil 2026 akan berlangsung di auditorium Tunku Puan Cik, Komplek Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan, iaitu RTM Negeri Sembilan, pada bila 12 September 2026 9 malam. Anda juga boleh tonton terus secara langsung di TV2. Saya suka bintang kecil ni tau. Tengok anak-anak kita ataupun adik-adik kita menyanyi, menghiburkan anda, menunjukkan bakat yang ada. RTM sentiasa mencungkil bakat-bakat, bukan saja dari nyanyian, lakonan, dari segi penyampaian juga. Macam saya lah, penyampai radio kan, dicungkil bakatnya oleh RTM. Semuanya kami berikan di RTM, sentiasa mengangkat bakat-bakat yang ada dalam negara kita. Okey, selamat pagi Izan, pilot darat. Mantap Izan. Kudin juga pilot darat je. Kudin, Rohani, Khairul Baha, Azlan Adnan, Adik Lakosti, Zakatin, Botak Bahau yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada juga Yusuan Yusuf, Putri Zai, Nura Yusuan, MC terjaga dari tidur katanya. Terjaga dari tidur Yus. Mimpi apa Yus? Harap-harap dapat mimpi yang indah. Kalau mendapat mimpi yang ngeri, maknanya anda tidur tak cuci kaki. Kita ada Jenal Ina-Ina dari Melaka, Zam 67, Abang Long Awang dari Bintulu, Alang Su, Jun JR, Wakapi, Saidah Tina Ajirah, Hati 80, Norma Dayana juga. Ini 67, Azwana, dia kata, hai Abang Manis, selamat pagi. Kero Anwar juga. Yang mana hadir, tolong tepi-tepi like-nya, kasih muncur, kasih laju. Kak Bib dari Taiping. Bukan Taiping, Taiping. Orang sebelah sana panggil Taiping. Terus berber lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusin lagu ini, sentiasa ada harapan dalam hidup. Sentiasa ada harapan. Yang paling yang paling penting kita usaha untuk mencapai harapan itu. Harapan Semalam, Azmin dan juga Amy Mastura. Terus layan Kempuruhan tu.

Kumpulan Iklim dengan Patah Ranting Dijamin Usia. Oh ya, ada yang dah terimbau kenangan pedihnya kan. Ada yang katanya terimbau kenangan lalu bang. Kenangan sewaktu bercinta, berpisah. Tapi apapun, jika saatnya tibalah, sedih akan menjadi ketawa, perih akan menjadi cerita, kenangan akan menjadi guru, rindu itu pula akan menjadi apa? Menjadi temu. Kau dan aku sudah tentu akan menjadi kita, andai kata ditakdirkan. Itu yang kita harapkan selalunya dalam percintaan. Ada yang tengah kecewa bercinta, tak apalah, nak buat macam mana. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Tapi kekecewaan itu jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Saya sering berkatakan mengenai perkara ini. Jangan sampai kita lupa kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Oh ya, kita sama-samalah mendoakan kesejahteraan rakyat Malaysia yang masih lagi hilang selepas 11 hari tanpa kabar berita. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam tragedi banjir dan juga tanah runtuh di Nepal kini juga menaruh harapan sebenarnya kepada pasukan mencari dan juga penyelamat khas Malaysia SMART yang dihantar ke negara itu bagi meneruskan usaha pencarian. Jadi ramailah keluarga dalam mengharapkan penghantaran pasukan SMART meskipun berhadapan kesukaran mendapatkan kelulusan daripada kerajaan Nepal sebelum ini kan. Jadi kita mengharapkan segala usaha kerajaan Malaysia dan juga anggota SMART pada tahap yang terbaik dan digerakkan secepat mungkin kerana setiap jam amat bermakna kepada keluarga yang masih lagi menunggu kepastian. Jadi walaupun selepas 11 hari ramai yang berpandangan, ramai sangat yang berpandangan kebarangkalian untuk menemukan rakyat Malaysia yang masih hidup semakin rendah kecuali jika mereka terkandas ataupun berlindung di lokasi tertentu yang belum dikenal pasti. Jadi kita sama-sama doakan 55 rakyat Malaysia yang hilang tanpa kabar berita akibat daripada banjir dan juga tanah runtuh yang berlaku di Nepal. Mudah-mudahan mereka selamat semuanya. Kita doa sama-sama. 2.59 minit pagi. Seminit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantar. Semuanya okey lagi? Ada yang dah mengantuk? Alah, janganlah tidur dulu. Kata Nasional hujung minggu, ramai yang tak kerja, ramai yang off day. Jadi kita sama-samalah teman berteman sampai pukul 6 pagi. Mizi 85 katanya masih okey lagi. Okey. Z9753 katanya panas bang malam ni. Tak boleh nak tidur, okey? Tak boleh nak tidur, panas. Nak buat macam mana cuaca panas sekarang ni kan? Sabar banyak-banyak. Cuaca panas, cuaca hujan, itu semua rahmat Allah SWT. Yang penting kita reda dengan apa yang berlaku je. 1D984, Mastura, salam hadir. Kita ada Mesara, kita ada Kamariah, Yulan, Nur Ashikin, Razak Black, Hamidah, Viona, Hasri Sabah yang melaporkan diri bersama dengan saya, Azah, Yati, Zul, Miss Kayoi, Kai, Purnama Merindu, Ana Azizi pun turut hadir, Hairun Akma Azizi, Aim, Fainiza, Yayang, Umizal. Ramai yang nak menangis lagi. Nak menangis je lah. Encik Azmi, ada yang kata kalau apa

menangis tak ke udara, ramai yang tak menangis. Okeylah, bila saya ke udara, kita sama-sama menangis. Eh? Menangis di tepi bujur katil. Okey, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Menyebut peti hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Terengganu di Kemaman, Pahang di Kuantan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik, hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air. Menerusi lagunya Kabus dan Sirna. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Worm. Lendangan kumpulan Yuji Fortin, melalui lagunya Bunga Larangan. Saya dah cakap dah, jangan dipuja bunga larangan, jangan dipuja bunga milik orang. Banyak lagi bunga-bunga yang masih lagi terbiar. Lagu ini membawa kita ke 3.25 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bersama dengan saya tau. Ada yang baru je bersama dengan saya, melaporkan diri bersama dengan saya. Baru bangun kan. Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia, waktu ini, waktu 3 pagi ni, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi adalah waktu yang sangat-sangat kritikal mata tau. Waktu-waktu beginilah menguji kita. Jadi kalau mengantuk tu, cari kawasan rehat dan rawat, R&R, di mana jua berehat tidur seketika. Lepas bangun tidur, baru cari kopi O, cari TO ke, Nescafe tarik ke, terpulang lah. Jadi tidur seketika, nak bagi hilang letih mata tu, supaya pemanduan kita akan lebih lancar lagi selepas kita bangun. Kita jangan jadi sampai microsleep tu. Microsleep ni berlaku apabila mata kita rasa macam kita celik je mata tu, tapi rupanya kita dah tertidur, otak kita dah tertidur. Itu yang selalunya banyak berlaku kemalangan kerana microsleep. Jadi sayangi diri anda, nyawa anda. Nyawa anda, diri anda adalah untuk keluarga anda. Kena ingat sesuatu, bahawa keluarga kita sedang menanti kita di rumah, nak nyambut kita dengan penuh rasa kegembiraan, bukan sebuah tangisan. Kena ingat itu selalu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Bagi anda yang berada dalam kawasan Jerebu, kita kena kenali tanda-tanda kesan awal Jerebu kita. Mata kita rasa pedih kan? Rasa pedih ataupun rasa berair, hidung berair dan juga kerap bersin. Antara yang lain adalah tekak kita terasa gatal, sakit kepala ataupun pening, batuk, kulit terasa gatal, sukar bernafas ataupun sesak nafas. Itu adalah tanda kesan Jerebu. Jadi tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Jadi kalau boleh kita kurangkanlah aktiviti luar, lindungi diri kita, keluarga kita, apakah terhadap keadaan kesihatan masing-masing. Jangan ambil remeh tau perkara ni. Tanda-tanda Jerebu ni jangan ambil remeh. Kesihatan kita, tanggungjawab kita. Azila MTJ, selamat pagi, yang melaporkan diri. Carlos Jekyll, kita ada siapa lagi? Fikri Tan, Queen Diana, dan 6979, Ina 1075, Abi Hashim, Fitri, Shazila Ila, Siti Fatima, Azlina Mansur, Wan Baling, ada L juga, Azman Masri juga bersama-sama. Rukiah 65, Bintulu masih on lagi, kata Abang, Abang Long Awang. Okey, Zulaika Azurin hadir dengan kerangnya, sambal kerang. Azman Sekincan. Okey, jom waktu ini sehingga jam 4 pagi saya hentikan seketika untuk menangis sepi bujuk hati, sebab kita nak berikan laluan setengah jam ini saja untuk lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu kenangan dan juga hiburan tanpa henti yang saya berikan untuk anda. Banyak kenangan yang tak ingin kita lupakan. Banyak sangat kenangan yang tak mahu kita lupakan. Terutamanya kenangan manis lah. Kalau boleh kenangan pahit tu memang kita nak lupakan. Tapi percayalah, semakin kita cuba lupakan kenangan pahit itu, semakin kita akan teringat. Jadi caranya apa dia? Jangan kita cuba lupakan, sebab kenangan itu akan terus hidup bersama dengan kita, akan terus bersama dengan kita sehinggalah nafas terakhir kita. Caranya kita kenangkan kenangan yang manis je, supaya kita mampu tersenyum. Betul, kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Kita kena ingat, kenangan itu adalah dari kehidupan kita yang kekal. Lagu koleksi 80-an. Mungkin ada yang terimbau koleksi 80-an ni dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ada yang terimbau zaman-zaman remajanya. Ada yang katanya terimbau zaman-zaman kanak-kanaknya kan. Zaman-zaman kita panjat pokok, zaman-zaman anda terjun sungai, terjun parit, main apa, main cepi, main batu seremban. Teringat bermain dengan kawan-kawan, main galah panjang. Apa lagi? Apa lagi permainan-permainan lama yang mungkin anda teringat, terimbau?
mungkin kita teringat kawan-kawan kita di mana, kawan-kawan kita kan. Dulu masa kecil-kecil sering bersama, masa sekolah sering bersama. Apabila dah besar, terpisah jauh. Kita tak tahu kawan kita di mana. Sebab masing-masing sudah pun ada kehidupan dan juga perjalanan hidup masing-masing. Hashtagnya kenangan lalu. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Bersembahan Dato' Khadijah Ibrahim, Ku Gembira Di Sampingmu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 8.

Love Panda dengan Legenda Cinta. Lagu tahun 1986 mengakhiri koleksi 80-an kita. Waktu sekarang tepat jam 41 minit pagi. Di jam yang kelima untuk

Pertemuan Nasional Geng Burung Hantu hujung minggu Ahad 6 September 2026 24 Rabi awal 1448 Hijrah. Okey, geng-geng Burung Hantu dan juga semua pendengar Nasional FM, kita akan terus menjadi sebuah negara dengan rakyatnya yang mampu bersatu padu tanpa berpecah belah, bersuara tanpa membenci dan juga mempertahankan identiti tanpa merendahkan pihak lain. Kepelbagaian bahasa, budaya, agama dan juga adat menjadi kekuatan negara kita. Dengan tugas generasi pada masa kini adalah memperkukuhkan Malaysia yang dibentuk oleh generasi terdahulu. Jadi perpaduan tidak boleh hanya dipertahankan ketika krisis saja tau. Betul. Perpaduan mesti dibina setiap hari. Daripada kita mengurus kepelbagaian, kita mesti membina kebersamaan juga. Daripada sekadar mengelak perpecahan, kita mesti memperkukuhkan rasa memiliki dan juga rasa hidup bersama. Kita mesti membina masa depan bersama. Jadi sempena sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini, sama-sama kita tunjukkan semangat jiwa merdeka kita, semangat jiwa cintakan tanah air kita dengan terus memperkukuhkan perpaduan. Jangan ada insiden-insiden kecil yang boleh menjadi besar sekelip mata. Zaman sekarang zaman tular, dirakam, disebarkan ataupun diambil di luar konteks kan. Jadi salah faham, maklumat palsu dan juga provokasi boleh bergerak lebih pantas daripada usaha membina kepahaman. Jadi tolong jangan sebarkan berita-berita palsu, berita fitnah ataupun berita-berita yang boleh membangkitkan kemarahan sesama kita ya. Hamba abadi selamat pagi Ishak, Zahiran, Ismail, Mu'iti, Bunga Larangan. Ramai lagi lah yang terus bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur, tergolek sana, tergolek sini kan. Tapi kita layan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Mungkin ada jiwa dan juga hati yang resah sepanjang malam. Resah kenapa? Resah kenapa? Resah tak boleh nak terima kenyataan hidup. Kita kena ikhlaslah apa yang berlaku. Kalau kita tak ikhlas, hati kita tak akan tenang. Macam mana pun kena ada keikhlasan dalam hidup. Keikhlasan itu sangat penting. Walaupun ianya pahit, tapi percayalah yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya teruntuk, bukan teruntuk cinta hati, tapi hashtagnya adalah seharum mawar. Kita sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi pada waktu ini dan saat ini, saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh. Lontaran suara dan juga paduan suara Arjit Singh dan juga Antara Mitra menerusi lagu Janam Janam. Janam Janam tau, bukan Jahanam. Jahanam tu lain. Terus layan Nasional Geng Burung Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kumpulan Dinamik dengan Biar Putih Tulang, lagu daripada komposernya Nadia Aiming, membawa kita ke 4:33 minit pagi waktu ini. Baik, di hujung-hujung minggu ni apa yang perlu anda lakukan? Sebenarnya kadang-kadang kita ni terlalu sibuk dengan pelbagai urusan sampai kita lupa nak memanjakan diri, sampai kita lupa untuk meluangkan masa untuk diri kita sendiri, tahu. Sebenarnya fizikal dan mental kita perlu berehat. Jadi hujung minggu ini kita berhentilah sejenak dan juga berilah ruang untuk kita berehat. Me time, kata Mak Saleh itu. Kita rehat sepuas-puasnya. Kata orang tu, tak perlulah kita penuhkan setiap waktu dengan pelbagai urusan, kan. Cukup sekadar melakukan perkara yang kita suka, nikmati masa bersama dengan orang tersayang dan juga berehat dengan tenang. Jadi selamat berhujung minggu. Ambil masa sebentar hujung-hujung minggu ni untuk kita tidur dengan cukup, makan dengan tenang, luangkan masa dengan yang tersayang, buatlah sesuatu yang menggembirakan. Kita off sekejap, break sekejap, berhenti sekejap daripada urusan pejabat dan juga hal-hal kerja yang sentiasa mengantui kita setiap hari. Jadi beri ruang untuk kita, diri kita bernafas dan juga kumpul semula tenaga untuk menghadapi minggu seterusnya. Geng-geng berhantu semua okey? Mantap semua. Ramai-ramai yang hadir. Mata Air, Mak Tahir, ada Syah, ada Zainu, Ina Emo 86, Rin Renohara, Ana Musa, siapa lagi? Narina Ina, Isa, Mamat Ramli, Ael, Poksi, Siti Khalija, Akila Jana, Widuri, Cik Nana, Remy, Normala Abdul Hamid, Sam Lizzie, Mel. Ui, ramai betul. Jadi ujung-ujung minggu ni geng-geng berhantu, dia akan bermimpi di siang hari. Dia malam hari dia tak tidur sebab dia nak layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi selepas subuh nanti geng-geng berhantu mulalah masuk ke sarang. Dia akan tidur bermimpi di siang hari. Kasut buruk, okey kasut buruk. Katanya baru lepas makan, baru lepas menjamu selera. Ada juga yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Katanya perutnya lapar, bang. Makanlah. Dimulakan dengan bismillah, tau. Jangan lupa baca doa, makan dulu. Jangan main makan je. Kunyah betul-betul. Ada yang 2-3 kali kunyah dah terus telan. Ada 2-3 kali kunyah terus telan. Bukan tak boleh, tapi tak baik untuk penghadaman. Kunyahlah betul-betul, kan, pelan-pelan kita makan. Kunyah betul-betul supaya penghadaman itu baik untuk perut kita. Jangan jadi macam ular sawa, main telan je. Bulat Kofi katanya, salam pemanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang bagi salam. Okey, sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Terentuk Cinta Hati, menerusi lagu ini pula. Paduan suara Arif bersama dengan pasangannya Yolanda. Menerusi lagu tajuknya Luka Sekerat Rasa. Terus dengar Nasional Game Berhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaya Alif.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Dhamma Sutra dengan umpama mimpi dalam mimpi menutup tirai, menutup cerita. Menangis tepi hujung di bucu katil untuk hujung minggu. 5.4 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi pagi ini apa yang kita perlu lakukan? Kena bersyukur selalu. Semangat-semangat selalu. Hidup ini adalah keajaiban sebenarnya. Dan nafas yang kita hirup ni, yang kita bernafas ni, adalah sebuah anugerah dari Allah SWT. Jadi semakin banyak kita bersangka baik, makin jiwa kita akan tenang sebenarnya. Betul. Lebih ikhlas bergaul kan. Lebih banyak kata orang tu menghargai kebaikan, mampu menyebarkan kasih sayang dan lebih bersyukur pada setiap hari. Yang penting kita bersyukur selalu. Walau apa pun yang berlaku pada kita, kita syukur adalah syukur dengan apa yang ada. Tak perlu kita nak memaksa-maksa diri kan. Tak perlu kita ikut cara orang lain. Cara orang lain, cara orang lain. Cara kita kan. Kehidupan kita, kehidupan kita. Kerana setiap perjalanan hidup itu berbeza-beza. Berbeza-beza takdirnya. Jadi takdir kita, kita lalu dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah. Kalau kita ikhlas dengan apa yang berlaku, segalanya akan jadi dipermudahkan. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad 6 September 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Labuan juga baru sebentar saja tadi 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.54. Kota Baru Kelantan 5.55. Johor Bahru Johor 5.52. Manakala Bandaraya Melaka 5.57. Seremban Negeri Sembilan 5.58. Shah Alam Selangor 5.59. Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Johor Pulau Pinang 6.3 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Belis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Macam biasalah kita doa apa yang kita lakukan, kebaikan kita, walaupun dikata orang, mudah-mudahan kebaikan kita akan diterima Allah SWT, juga dengan ibadah yang kita lakukan akan diterima sebaik-baiknya di sisi Allah SWT. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah dengan tajuknya Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, ataupun dalam nama penanya, nama glamournya adalah Ustaz Manis tau. Betul, bukan saja Abang Manis, Ustaz pun ada manis juga. Ni Ustaz Manis ataupun nama sebenarnya adalah Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki. Rakaman Raudah telah pun diadakan ataupun berlangsung di Masjid Muhsinin Taman Desa Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tengah relax-relax, berbangun, kena kopi O. Tapi kalau dekat kampung-kampung, waktu-waktu macam gini kan, saya suka waktu-waktu begini bangun. Dekat kalau saya duduk dekat kampung, saya waktu-waktu begini saya suka bangun. Sebab apa? Saya suka hirup udara yang segar sangat-sangat. Bila kita hirup tu, ui, rasa nyaman je, sungguh. Sambil-sambil kita hirup udara segar tu kan, kita mula terfikir. Waktu terus berjalan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Belajarlah dari masa lalu. Bersiaplah untuk masa depan. Dan berikanlah yang terbaik pada hari ini. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu yang hashtagnya belayan jiwa lah. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu yang ada pengajaran dan juga pembelajaran dalam lirik lagu itu, supaya kita berfikir dengan lebih baik. Okey, lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada persembahan Ekspedisi ciptaan Jazz Kevin. Sebuah lagu yang berjudul Hentian Ini.
Jadi terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekuntum umul kitab. Al-Fatihah.

0: الحمد لله ثم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. Sayang senduduk berbunga pagi, ambil daunnya dijadikan ubat. Apa tanda kasihkan Nabi jika tidak perbanyakkan salawat? Nabi Muhammad junjungan umat, membawa rahmat, membawa berkat. Marilah seluruh umat taman desa banyakkan salawat demi menggenggam syafaat di hari kiamat, di hari kiamat, di hari kiamat. Rabiul Awal menjelma lagi, bulan kelahiran Nabi kita. Banyakkan salawat ke atas Nabi, tanda bukti sayang dan cinta. Apa tanda burung perapat mematuk bunga di saban senja? Apa tanda himpunan umat menzahir cinta demi agama, bangsa, nusa, Gaza dan agama? Alhamdulillah, semua alhamdulillah yang saya muliakan pimpinan Masjid Al-Aziz Muhammad, pimpinan masjid, jawatankuasa, tuan-tuan pegawai, ayahanda, bonda, tuan-tuan pengurus, penjaga, pelindung, pembela, penerus, pewaris, penghubung dan penyambung dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh jawatankuasa yang telah berlumus tungkus menjadikan Masjid Al-Muhsinin taman desa ini sebagai mercu tanda pahala dan sebagai pembuka jalan menuju ke syurga. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah Azza wa Jal yang telah menolak dan menggerak, menghidup, menjentik serta menyuntik semua yang ada, jauh dan dekat. Orang yang hatinya ada cinta yang jauh terasa dekat. Orang yang hatinya ada cinta yang lama terasa sekejap. Orang yang hatinya ada cinta yang berat terasa ringan. Alhamdulillah, biar jasad kita dijarakkan dengan Nabi kurang lebih 8,786 km. Masalah Lais Muhammad dari bumi Malaysia, taman desa Kuala Lumpur menuju ke Masjid Nabawi. Orang yang hatinya ada cinta, jauh itu terasa dekat. Biarpun jasad kita dipisah dan dijarakkan ribuan kilometer antara kita dengan baginda Rasul yang sedang bersemayam dan bersemadi jasadnya di Raudhah di Masjid Nabawi. Namun yang terpisah itu hanya jasad, yang jauh itu hanya jasad, tetapi hati, rasa, kasih, sayang, rindu, cinta sentiasa merapat, sentiasa mendekat. Itulah bukti kasih cinta umat. Alhamdulillah, syukur Allah SWT. Saya mengucapkan jutaan terima kasih, tahniah atas penganjuran dan terima kasih atas undangan dan jemputan. Kali pertama di masjid ini, berada di kawasan orang-orang baik, berada di dalam zon orang-orang baik yang diangkat, yang disebut sebagai Al-Muhsinin. Jadi orang di KL Lumpur ini, orang di KL Lumpur, orang yang paling baik siapa? Tuan-tuan lah. Orang lain baik juga tapi tak berapa sangat. Tapi orang yang berada dalam Koryah Masjid Al-Muhsinin, taman dan desa ini adalah orang paling baik. Sebab tumpang nama Masjid Al-Muhsinin. Ya Allah, aku datang ke masjid ini, sahaja aku menjadi ahli Koryah masjid ini, Dua rakaat. Sahaja aku duduk di sini, bukan saja-saja, sahaja aku tinggal berpindah di sini. Sebab apa? Sebab semata-mata Ustaz Manis nak datang malam ni. Adakah? Sahaja aku duduk di sini sebab apa? Sebab aku nak tumpang Muhsinin, tumpang baik. Kot-kotlah aku ni tumpang dapat bau. Sebab tu orang kata, kawan dengan orang jual minyak wangi akan terasa kewangiannya. Walaupun kita busuk, berkawan dengan orang yang menjual besi terasa kebusukan, kebersihannya. Maka berkawan dengan orang baik, kot-kotlah tercium kebaikannya pada kita. Soalnya Muhammad, dan bila mendengar daripada penceramah, berkawan dengan orang-orang manis, mudah-mudahan menjadi manislah kita. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, ketika Nabi diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, Nabi no followers, Nabi no subscribers, Nabi no supporters, Nabi no likers, Nabi no lovers, Nabi no viewers, Nabi nobody, nobody, Nabi sendiri, tiada orang di sisi. Kerana
1: Bukan mudah untuk mudah. Bukan senang untuk senang. Bukan mudah untuk memiliki Mekah yang kita tengok hari ini. Tidak seperti pada zaman Nabi. Nabi lahir dalam keadaan Mekah tengah rosak. Tapi hari ini yang kita lihat, Mekah ini berada dalam keadaan suasana muhsinin. Ketika Nabi lahir, suasana vibe sekel Mekah bukan muhsinin tetapi mufsidin. Zina, arak, judi, tanam anak hidup-hidup, bunuh manusia, berperang, cari gaduh. Tidak ada benda, satu benda yang positif yang kita boleh ambil di sekitar bumi Mekah dan Kaabah.
0: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
1: Maka Allah lahir dan Allah hadirkan, Allah hantar

0: Al-Mursalin. Nama Allah panggil Nabi dengan nama Yasin. Yasin itu ditunjuk, ditujukan, dedicated dari ribuan ataupun ratusan nama Nabi, salah satunya Yasin. Wal-Quranil Hakim, dan Al-Quran yang maha agung, yang maha bijaksana. Innaka laminal mursalin, wahai Muhammad, engkau itu manusia biasa yang diberikan power, yang diberikan spirit, yang diberikan roh yang luar biasa. Walaupun jasadmu biasa, kami yang hantar, kami utus untuk merubah dan menukar Mekah from zero to hero, from zero to hero, from nothing to something, from lowest to the highest, from mufsidin kepada muhsinin. Apa jadi setelah berhempas pulas, berlumus tungkus, bermandi darah, bermandi peluh? Apa jadi? Mekah berjaya dimuhsininkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dulunya gelap, jahil, kotor, sesat, bodoh. Akhirnya dengan wa ma arsalna ka rahmatan, Nabi datang sebagai sifat cahaya. Nabi bawa torchlight untuk suluh setiap hati dan jiwa yang berada dalam fizzulumat. Akhirnya bumi Mekah yang kita pijak, yang kita pusing tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sebab itu tuan-tuan, bila kita bertawaf, tuan-tuan kena bayangkan, ya Allah, hari ini kita memandang wajah Kaabah tanpa ada penghadang dan hijab. Tapi dulunya nak tengok Kaabah, kita terpaksa melihat 360 tokong patung berhala di sekeliling Kaabah yang menghijab pandangan disebabkan air tangan Nabi. Maka hari ini kita bisa menatap wajah Kaabah tanpa hijab. Muslimin dan muslimat, itu baru mukadimah, tak masuk lagi gear satu. Muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala Muhammad. Kadang mungkin tak perasan lah, ustaz ke makcik malam-malam memang duk layan video TikTok ustaz mana sebelum tidur. Pendek kata memang kalau tak boleh tidur lah kalau tak layan video ustaz. Tak sangka tengok dalam TikTok nampak besar, tengok di depan-depan mata nampak, nampak comel. Boleh tak sebut kuat-kuat sikit, please, come on. Okey tuan-tuan, saya sambung eh. Dalam ruang kesempatan yang ada, tuan-tuan, kita dah ratusan kali mendengar kuliah, tausiah, cambutan maulid. Apa benda yang kita nak angkat? Adakah ceramah maulid ini hanya ulangan? Hanya sekitar nak beritahu Nabi lahir tepi Kaabah, Nabi lahir didukung oleh Abdul Muttalib, Nabi diberikan nama Muhammad, Nabi dibawa tawaf keliling Kaabah. Adakah hanya sekadar itu? Itu puluhan, ratusan kali kita dengar kuliah maulid. So malam ni tuan-tuan, apa benda yang kita angkat? Apa benda yang kita nak take note? Apa benda yang kita nak bawa pulang? Datang kosong, pulang penuh isi cinta. Kesimpulan daripada ceramah kita malam ni tuan-tuan, kalau dapat saya dengan tuan-tuan pulang melangkah keluar malam ni dengan titis air mata, rindunya daku kepada bumi Madinah. Ya Allah, kalau boleh setiap langkahan pulang ke rumah ada titis air mata yang mengikut. Datang tadi kosong hati, datang tadi rasa macam lost, tapi pulang dengan isi cinta, isi kasih dan isi rindu, penuh cerita tentang Nabi. Maka kalau boleh malam ni kita nak tidur, tepuk bantal, ya Allah, tidurkan aku, lenakan aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang banyak menyebut, orang yang banyak menyebut pasti dia akan ingat. Takkan datang ikut tanpa cinta, takkan datang cinta tanpa rindu, takkan datang rindu tanpa ingat, takkan tanpa ingat, takkan dapat ingat tanpa sebut. So nak ikut Nabi, dia mesti bermula dengan sebut, ingat, cinta, rindu, ikut. Itu dia punya circulationnya. So nak sampai tahap fattabi'uni, starting point, mesti sebut.
1: Allahumma

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Putera Aiman, lirik oleh Pahroi Makjoy, Hijaz dengan Sumayyah. Lagu yang sebenarnya kalau kita betul-betul dengarkan lagu Sumayyah tu, air mata boleh mengalir tau. Melihatkan bagaimana pengorbanan seorang wanita. Kita sangka yang mati syahid itu adalah pahlawan-pahlawan. Mati syahid itu adalah pahlawan yang pertama dalam Islam. Tidak. Rupanya insan yang mati syahid yang pertama dalam Islam adalah Sumayyah. Wanita yang pertama syahidah adalah Sumayyah. Lagu itu membawa kita ke 5.43 minit pagi. Kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Kerana ruang udara Nasional FM pukul 6 pagi nanti untuk hujung minggu, saya serahkan 6 jam berikutnya, iaitu 6 pagi hingga 12 tengah hari bersama dengan rakan saya Nazri Fahmi, akan menceriakan pagi anda, hujung minggu anda di awal pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang akan dikongsikan ataupun diperdengarkan kepada anda oleh Nazri Fahmi, dan juga perkongsian-perkongsian informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Juga seperti biasa, segmen pagi hujung minggu di RTM Negeri juga, bersama dengan rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Jadi siaran mereka yang saya pinjam tu, saya kembalikan pukul 6 pagi nanti. Jadi walau ke mana saja anda pergi, jangan lupa terus dengarkan RTM. Sungguh, kenapa nak dengar RTM? Ada orang bertanya dengan saya, bang, bagi saya satu sebab yang kukuh kenapa nak dengarkan RTM. Yang pertama, saya bagi tahu, kita menyampaikan, menyalurkan maklumat dan juga mendidik masyarakat dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar. Yang kedua, kita menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana lagu-lagu terbaik, hiburan terbaik itu bermulanya di RTM. Sebab apa? Sebab kami di RTM, 80 tahun kami bersiaran di bumi Malaysia. Sejak 1 April 1946, maknanya 80 tahun kami bersama-sama dengan anda. Sedari dulu, sejak dulu hingga kini, hanya hiburan yang terbaik yang kami sajikan untuk anda. Maka dengan itu, dia pun menjadi pendengar setia RTM sekarang ini. Dia cakap dengan saya, walau ke mana dia pergi pun tetap cari RTM. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Buat anda semua geng-geng buruh hantu, terima kasih kerana terus teman berteman dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara. Mungkin ada juga kata-kata saya yang menyinggung hati dan perasaan anda. Maafkanlah saya, ya, kerana saya juga insan biasa. Saya juga manusia biasa yang sering melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Tapi percayalah, saya hadir di ruang udara Nasional FM tidak lain, tidak bukan, hanya untuk bersama dengan anda dan juga menghiburkan anda kepada mereka yang tak boleh nak tidur. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab bekerja bertugas dari malam tadi. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab berniaga dari malam tadi. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab memang mata tak boleh nak tidur, bang. Saya ni memang dah jadi geng buruh hantu. Sentiasa menantikan segmen nombor satu tengah malam rakyat Malaysia, iaitu Nasional Geng Buruh Hantu, untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik. Mantap. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab memandu ni, bang. Cari makan, cari rezeki atas jalanan. Baik, pemandu-pemandu se Malaysia, terus fokus pada pemanduan. Mungkin ada di awal pagi ni ke mana saja destinasi anda. Jangan laju-laju, ya. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman, harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang sempena Hari Malaysia pula untuk tahun 2026. Di awal pagi ini, kita jalani dah hidup ini dengan penuh rasa syukur. Yang paling penting, kita jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, kerana hidup ini adalah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Ingat itu. Hidup ini bukan merupakan sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sonar FM sind derzeit die Hatti.
1: Tepat pukul 6 pagi.

0: Life nam sa pulo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semuanya? Didoakan semoga semuanya sentiasa baik-baik dalam keadaan yang sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami di Kedai FM Mesra Harmoni. Bertemakan saya BAZZ Bas Basira Bahrum dan juga penolong jurutera bertugas hari ini iaitu Faridah dan juga Encik Hussein. Terima kasih sekali lagi untuk anda dan juga selamat menunaikan solat pada subuh kepada semua pendengar setia Kedai FM. Maksudnya waktu solat pada subuh sementara tadi bagi di arah kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena, Pendang, Kuala Mudayan tepat pukul 6.02 minit pagi, manakala Padang Terap Sik seluruh di arah Baling 6.01 minit pagi, Kulim Bandar Baru 6.02 minit pagi, seluruh Kepulauan Langkawi 6.04 minit pagi dan Puncak Gunung Jerai maksudnya waktu solat pada subuh 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua pendengar setia Kedai FM. InsyaAllah bertemankan Bas dari detikkan 6 pagi hinggalah 10 pagi nanti di segmen yang pertama aktif 6.10 hashtag Rancak Berbisa. Hari ini hari Ahad 6 September 2026, bersamaan 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan juga ingat adab adalah pakaian jiwa. Jika pakaian itu koyak, ilmu dan kepandaian tidak mampu menutup aibnya. Maka sebelum mengejar tingginya ilmu, didiklah hati agar tahu menghormati, tahu merendah diri dan tahu menjaga perasaan sesama manusia. Terus bersama dengan kami di Kedai FM Mesra Harmoni.

0: sedih, luka di hati. Punya masalah. Usahlah mengadu pada manusia, mengadulah pada Tuhan, kerana Tuhan Maha Mendengar.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Kali ni Ustaz nak kongsikan kepada kita tau satu topik yang sebenarnya nak cakap tentang kematangan kita, iaitu berpakaian sopan itu adalah sunnah. Maklumlah sekarang ni, ya Allah ya Tuhanku, pakaian macam-macam Ustaz tengok, dan semuanya macam bersaing-saing untuk pakai pakaian yang paling cantik. Salah ke? Tak salah. Tapi masalahnya kadang-kadang tak sopan. Agama memang suruh kita berhias. Siapa kata agama larang berhias? Tak. Kalau kita tengok perhiasan sekarang untuk agama lagi banyak cantik-cantik. Sebab, okey, cuba kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31. Allah Ta'ala kata kepada kita, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Artinya, wahai anak-anak Adam, pakailah kamu pakaian yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah untuk kamu nak sembahyang. Nampak? Waktu ni pun Allah dah suruh kita jaga perhiasan diri kita. Allah dah suruh kita berhias, itu pergi sembahyang tu. Bayangkan kalau urusan lain. Cuma kita kadang-kadang, berhias kat luar memang dahsyat. Tetapi bila datang waktu pergi masjid, itulah kan plakat yang dia pakai. Dah berkoyak rabak dah, depan cantik, belakang koyak kan. Kadang-kadang, itulah telekung dia. Kadang-kadang bila tengok, ya Allah, telekung banyak lagi tai lalat daripada bunga kat telekung tu. Allahuakbar. Bila les basuh tu kak kan? Sebab itu saya nak bagi tahu kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Bukankah dinyatakan kepada kita dalam satu sabdaan yang cukup indah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu cantik, dan Allah Ta'ala juga mencintai perkara yang cantik-cantik, perkara yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebab itu hari ini kita kena ada semangat untuk ada memakai pakaian yang sopan. Tutup aurat, jangan ketat sangat. Bila ketat sangat, dia akan menyebabkan yang pertama kita tak selesa, yang kedua orang sekeliling pun tak selesa dengan kita. Kita jangan rasa orang pandang kita ianya satu perkara yang hebat tau. Tak. Sebab bila orang banyak pandang kita, kita lebih terdedah dengan banyak risiko. Kita di tengah-tengah orang lain. Dan sebab itu kita kena ingat tau, manusia yang baik, perkara pertama kita tak mampu nilai dalaman dia. Jadi manusia memilih untuk menilai pakaian sebab manusia sentiasa menilai. Jadi perkara pertama manusia akan nilai kita dengan pakaian kita. Dan kadang-kadang kita punya sikap, kita punya ketinggian budi, kita punya kesungguhan dalam memelihara diri dilihat daripada yang pertama sekali, bagaimana sifat sopan kita dalam memastikan kita tetap dihormati. Oleh kerana itu, pakailah apa-apa pun pakaian yang sopan, pakaian yang tutup aurat, sebab itu adalah cerminan iman dan akan bawa kejayaan dalam hidup kita. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim. Yeah.
3: Yeah. Ini masanya. Aktif 6-10.
4: Ya, aktif 6-10, hashtag rancak berbisa. 6.22 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua yang memandu. Hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okay? Hari ini hari pertama anak-anak bersekolah. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan hari ini. Sebab apa kemarin ada orang kata buat persediaan dan sebagainya. Rapi dah kan. Hari ini alhamdulillah pagi ini insyaAllah dia akan rasa mudah je kan. Macam itulah. Okay? Dan juga kita kena bawa tenaga ataupun ataupun benda-benda yang positif untuk apa? Untuk menceriakan pagi ni. Bila pagi, bangun pagi-pagi kita dah positif, berfikiran positif, insyaAllah satu hari kita akan positif sampailah ke malam nanti, insyaAllah. Sebab apa? Sebab apa kita kena bawa tenaga positif? Antaranya kita hargai perkara kecil. Tu antara salah satu untuk kita mempunyai ataupun membawa tenaga positif dalam diri kita. Dan bila kita positif, orang di sekeliling kita insyaAllah akan positif juga. Dan yang kedua, kawal persekitaran sosial. Budaya penghargaan dan juga setiap cabaran adalah peluang. Sebab itulah kita sebarkan benda-benda positif kepada orang sekeliling kita, insyaAllah. Pilih positif, hidup lebih baik, kerja lebih bermakna. Kan sama-samalah kita bekerja, satu tanggungjawab yang Allah berikan kepada kita. Dengan bertanggungjawab, positif, insyaAllah. Ingat, fokus, usaha dan juga syukur. Lepas ni Bas akan kongsikan berita-berita di Dada-Dada Abar untuk anda semua. Terus mencari sinar bersama dengan Intim dan Sam Bang Fiz dan juga dia Muhammad Intim. Untuk anda semua di Aktif 6 10 #RancakBerbisa.

Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga lidah, tidak pernah menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kasar. Bahkan dalam berdakwah, baginda menasihati dengan kata-kata hikmah dan lemah lembut. Jom kita contohi akhlak baginda Nabi. Berselawat tanda cinta, mengenang Rasul sepanjang masa. Ayo semarakkan Maulidur Rasul bersama kami di Kedah FM.

Ya, Tim 6 sebelum hashtag rancak berbisa 6.35 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Terima kasih kerana memilih Kedah FM dan juga mendengarkan kami di 97.5 dan juga mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, muat turun aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my untuk dengarkan kami secara percuma. Dan juga follow semua platform media sosial Kedah FM, Instagram, TikTok, Threads, lagi apa dia lagi? Boleh WhatsApp di 011-566-86300, juga follow juga di TikTok Kedah FM. Okey? Okey, jom Abbas nak kongsikan dengan anda semua berita-berita di Dada-Dada Akhbar. Okey? Sebanyak 54 sekolah rendah dan 9 sekolah menengah di bawah siliaan pejabat pendidikan daerah PPD Bintulu dan Tatau Sebauh di Sarawak ditutup hingga 11 September susulan Jerebu dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS dalam kenyataan semalam maklumkan keputusan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan ada juga bacaan indeks pencemar udara IPU mencecah tahap sangat tidak sihat pada jam 8 malam tadi dan juga penutupan sebanyak 54 sekolah rendah membabitkan 22,476 pelajar dan 9 sekolah menengah membabitkan 17,268 pelajar di bawah siliaan PPD Bintulu dan Tatau Sebauh pada 7 hingga 11 September 2026. Untuk anda mendapatkan berita penuh, anda boleh ke Berita Harian Online untuk kita tengok, untuk kita faham apa isu-isu semasa yang berlaku di negara kita. Okey, dan juga untuk yang berada di Kuching, Sarawak, khususnya bahagian ataupun daerah Bintulu, Tatau, Sebauh, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga pakai pelitup muka, minum mayat kosong banyak-banyak kan, dan insyaAllah kita doakan semoga Jerebu ni beransur pulih insyaAllah. Okey, banyak lagi perkongsian lepas ni untuk anda semua di Aktif 6.10 #rancakberbisa.

Ya, TV 6, 10 hashtag Rancak Berbisa. Menghampiri 7 pagi, dah pun 6.48 minit pagi. Selamat pagi sekali lagi, Bas ucapkan kepada anda semua kan, yang sibuk menyiapkan anak-anak pergi sekolah kan, menyediakan sarapan pagi, bekal anak bawa pergi sekolah dan sebagainya. Mungkin sekarang ni dah pun berada di dalam kenderaan ataupun dah sampai dah ke sekolah buat cikgu-cikgu semua. Hari ini merupakan hari pertama sekolah selepas seminggu lebih untuk apa ni, yang bercuti kan. Alhamdulillah, kembali menjalani orang kata apa ni, kehidupan seperti biasa balik. Tidak tenang je kan, di skala yang dalam mood yang bertenang. Sekarang ni ada masuk mood yang orang kata apa ni, kelang kabut sikit. Hari pertama kan, hari nak balik pada apa ni, mood yang bertenang tu mungkin hari Selasa nanti ke. Dia dah dapat momentum tu kan, orang kata apa ni, dah dapat rentak tu. InsyaAllah dia akan kembali normal. Okey, tak apalah, macam mana pun kan, anak-anak masa hari ni lah nak buat perangai, tak buat pergi sekolah lah, yang tu lah kerja sekolah tak buat lagi lah, cuti lama tapi tak buat kan. Hari ni juga nak buat. Macam-macam lah, ragam anak-anak kita kan, insyaAllah. Macam tu lah sebab apa, masa dengan anak-anak ni saat je, kita layan lah mereka ni kan. Okey, kita beralih pula ke berita di Dadah Akhbar ni. Di Temerloh, polis membuka kertas siasatan sesulan tular di media sosial memaparkan rakaman video seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun dikasari pengasuh taman asuhan kanak-kanak di Mentakab. Dan juga Ketua Polis Daerah Temerloh, Assistant Commissioner Muhammad Nashim Baharun berkata pihaknya mengesan satu hantaran di media sosial berkaitan kejadian berkenaan semalam, dan menurutnya polis turut menerima laporan dibuat ibu kanak-kanak terbabit berusia 29 tahun kira-kira jam 6 petang tadi. Petang kemarin lah. Okay, dan kita doakan semoga tak ada apa-apalah yang berlaku kepada baby tu kan. Aduh, risau betul lah. Mujur anak-anak bah ni dah besar-besar dah, tak gaduh nak fikir apa ni, hantar kat tadi Iko ke dekat pengasuh ke kan. Bukan kita tak percaya, kita kadang-kadang tu risau. Mungkin sekarang ni nak hantar anak pi tadika, nak hantar anak pi rumah pengasuh kan, nak dapat pengasuh yang macam adik-beradik kita, nak apa ni, nak sama macam family kita tu susah kan. Tapi kalau dah dapat, alhamdulillah. Tak apalah InsyaAllah bila kita ni buat baik dengan orang, InsyaAllah Allah akan hadirkan insan-insan yang baik di sekeliling kita. Jaga anak kita baik-baik kan. Kadang-kadang tu kan, anak yang tak mau balik rumah kita, nak duduk rumah pengasuh. Punyalah baik pengasuh ni. Sampai kebesar duk ingat mak mengasuh dia tu. Rezeki alhamdulillah. Okey, jom kita nak ke utama 7 pagi, lepas tu kembali bersama dengan Bahasa di Aktif 6.10 #RancakBerbisa.

0: Berita seterusnya. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan oleh pihak Nepal.
1: Kalau perlu, kita akan menghantar jugalah. Pakar-pakar daripada Jabatan Kimia akan dihantar untuk mereka membantu pihak berkuasa Nepal untuk mengenal pasti DNA-DNA padanan DNA tersebut.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Mengulas lanjut, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomba 1 Abdul Manaf C. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang disini kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Tentera Udara Diraja Malaysia atas kerjasama menyediakan pesawat A400M serta Kementerian Luar yang membantu urusan penghantaran pasukan ke Nepal. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kirk semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Beijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan, pasangan nombor 1 dunia dari China, Feng Yanji, Huang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Akhir sekali, bola sepak Liga Super, Kuching City FC menewaskan Sabah FC 2-0 di Stadium Likas semalam. Dua jaringan dihasilkan penyerang Bosnia Herzegovina Aidin Mujajic masing-masing pada minit ke-5 dan 21. Sementara itu, Terengganu FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila seri tanpa jaringan menentang Penang FC. Negeri Sembilan FC pula seri 2 sama menentang Star City FC. Disampaikan taja utama sekali lagi. Jerebu, 63 sekolah Bintulu, Tatau, Sebauh ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Selamat datang ke Negeri Kedah Darul Aman.

0: negeriku. Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghampiri 7.16 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Ha, tersasul bila seorang ni kan. Ada sasul-sasul dah. BAZZ Bus bersama dengan anda hari ini. InsyaAllah sampailah pukul 10 pagi nanti. Jam kedua, Bus temani anda di aktif 6.10 hashtag Rancak Berbisa. 6 September 2026 bersamaan 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Okey, Bas nak teruskan lagi. Kata apa ni, berita-berita di dada akhbar ni Bas ambil berita di luar negara. Anda boleh tengok di portal berita RTM. Dekat situ dimuat naik berita-berita macam-macam dalam dan juga luar negara. Bas kongsi di Nuwakot, Nepal. Selepas 10 hari terperangkap di bawah timbunan lumpur dan juga runtuhan, seorang warga emas Nepal akhirnya ditemukan hidup di rumahnya di daerah Nuwakot yang tertimbus akibat banjir besar. Kalau kita tengok namanya Chandrika, 64 tahun, ditemukan dalam keadaan tubuh dipenuhi dengan lumpur oleh anggota polis pada Sabtu. Ada juga mangsa ditemukan ketika pasukan polis sedang melakukan kerja-kerja pembersihan di sekitar kawasan rumahnya. Itulah kata kuasa Allah Subhanahu Wa Taala kan. 10 hari terperangkap pun, kalau kata nak hidup, Allah bagi hidup. Kan, alhamdulillah. Dan juga kita doakan semoga ramai lagi rakyat Malaysia yang tak dapat dihubungi dan sebagainya kan. Sama-sama kita doakan semoga dipermudahkan, dipertemukan mereka ni kan. Amin ya rabbal alamin. Okey. Dan juga saat lagi 7.30 minit pagi, kita nak ke tinjauan cuaca langsung daripada Malaysia, negeri Kedah. Dah faham, Salmoni.

0: Ya, TV 6.10 hashtag rancak berbisa. 7.43 minit pagi sama-sama kita nantikan. 7.45 minit pagi nanti sentuhan duha bertajuk Al-Fikrah. Terbitan Nazri Mak Nasir. Sama-sama nantikan. Sebelum tu, Abah nak kongsi tajuk gebang bagi kita hari ini, iaitu adab ataupun jaga adab. Nah, sebab kadang-kadang tu kan, kita rasa cuma macam nak bergurau, nak melawak je kan. Tapi apa ni, orang lain tu dia terasa. Kita rasa macam melawak kan, tapi orang lain terasa lah pula dengan kita kan. Dan juga kita rasa macam nak komen sesuatu, tapi mungkin komen-komen kita tu membuat orang lain terluka. Kadang-kadang pula kan, kita ni rasa macam dengan nak share, tapi kita tak tahu berapa ramai manusia yang akan menghukum orang tu selepas tekan butang share. Tu sebenarnya sikitlah mukadimah untuk topik gebang pagi kita nanti 8.15 minit pagi, bertajuk jaga adab. Namehlah sama-sama kongsi dengan Bas di semua platform media sosial Kedai FM. Nanti Bas akan live di Facebook, insyaAllah juga di TikTok. Nanti kita sama-sama komen kan, bukan setakat adab di media sosial, adab dengan orang, adab dengan apa lagi, macam-macam jenis adab ni kan. Sama-sama nanti kan. Sebelum tu, jom kita ikuti sentuhan duha terbitan Nazri Mak Nasir. Kedai FM, Seharmoni.
1: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Bersama-sama yang berbahagia, Dato Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita tak menyanyi tu. Ni daripada telefon pula dah. Telefon kat penerbit Ustaz Kazim tak ada menyanyi ke? Dah. Oh, dinda puspa gemala mengharum jiwa. Cukuplah. Kali pegang pula menyanyi banyak. Baik, kita tengok di sini tentang sesuatu yang menjadikan penyebab kepada kita berfikir ataupun tak berfikir. Kadang-kadang kecintaan kepada seseorang menjadikan kita hilang kebijaksanaan di dalam berfikir. Ada orang yang terlalu bercinta, tuan-tuan, sampai sanggup bunuh diri bila putus hubungan. Ada orang yang bercinta kadang-kadang hilang fikirannya sehinggalah dia engkar pada mak bapak dia. Maka jadilah dia anak derhaka kerana mengikut perasaan cintanya. Ada orang yang bila bercinta dia jadi buta dan pekak. Buta tidak lagi dapat melihat dengan baik. Pekak sudah tidak mau mendengar nasihat orang. Sebab itu apa-apa pun dalam kehidupan kita, ada kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Kemuliaan itu adalah akal. Kita sebut dengan perkataan al-fiqrah. Maka dikatakan kepada kita, al-fiqrah sirahul qalbi fa idza zahabat fala ida'ata lahu. Berfikir itu merupakan pelita hati. Jika ia padam, maka tidak ada lagi yang boleh menerangi bagi hati. Maka sentiasalah gunakan akal, kebijaksanaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita supaya kita dapat berfikir dengan waras. Jangan kita ini cepat mengambil keputusan tanpa berfikir. Jangan pula kita hanya mendengar sebelah pihak. Dengarlah kedua-dua belah pihak, kemudian berfikirlah. Kemudian kita letakkan pemikiran kita sejajar dengan agama. Jangan letakkan agama jauh-jauh. Kita hanya menggunakan, berpandukan kepada otak, kerana otak kita adalah terhad. Yang keempat, berfikirlah. Tidak rugi untuk berfikir. Kadang-kadang kita dah terima panggilan telefon, orang tu kata kita ni ada saman tertunggak, kita ni ada kes mahkamah, kita pun gabrah. Kita bagi nombor akaun kita, habis duit kita, tinggal kosong dalam akaun kita. Banyak tipu daya, banyaknya penipuan yang berlaku sekarang. Tetapi kalau kita menjawabnya dengan berfikir, kalau kita melawan pemikiran dengan berfikir, insya-Allah akal yang ada pada kita dapat menolakkan penipuan-penipuan terhadap kita. Sama-samalah kita fikirkan, jangan hanya mengikut sesuatu secara sembrono semata.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.

0: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
1: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.